0: babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu apa, kenapa dua pemain atau bahkan tiga pemain ini yang di belakang Ismail Saibari itu diganti semua. Ini menurut saya juga agak-agak gambling untuk dari pelatih ini. Tetapi memang kita tidak tahu keputusan seperti apa. Tapi yang pasti mengganti tiga pemain tengah, tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan. Dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi. Karena tiga pemain langsung diganti dan menurut saya agak-agak membingungkan, sedikit membingungkan ya. Kenapa tiga orang harus diganti semua gitu? Kan padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke. El Konanos diganti masih oke. Tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup bermain cukup baik sih sejauh ini. Tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
1: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko. Tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol. Tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
0: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brasil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan dan itu terjadi dua kesalahan. Walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya. Tetapi memang itu peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di ada Boda.

0: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
2: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
3: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MBG.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
4: Pamer jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
2: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula Dahal Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
6: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Mas kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
7: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
5: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal Info Haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi, Tanah Suci dapat kami berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Rodo, yaitu Taman Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Mudara untuk Indonesia. Rudy.
0: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jaang melaporkan. Mikael.
10: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Sah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
11: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudian aja kita ini, mungkin tengah dua-dua kita mulai nak. Kalau haji, rukun haji saya selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja, lancar aja jalannya kok.
10: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI.
0: Jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
12: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
13: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang tahun kemarin.
12: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
4: Universitas Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
5: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
4: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
0: Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan demikian tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI pukul 8, dan pendengar, Anda kembali bisa mendapatkan informasi terkini dalam Warta Berita kami hadirkan di pukul 12 siang nanti dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Dan pendengar, tadi kami juga sudah menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia antara Brasil versus Maroko, dan Brasil harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada laga pembuka grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium. Dan Maroko menekan lebih dulu, memecah kebuntuan melalui Ismael Saibari pada menit ke-21, memanfaatkan kelengahan lini belakang Brazil. Namun tim Samba mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-32 lewat aksi Vinicius Junior, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Dan babak kedua, kedua tim saling menciptakan peluang tetapi tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dan hasil imbang ini membuat Brasil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin di klasemen sementara grup C. Bagi Maroko, raihan tersebut juga menjadi modal berharga menghadapi laga berikutnya. Sementara Brasil masih harus berbenah untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan sampaikan informasi lalu lintas pantauan CCTV untuk pagi hari ini. Anda yang ingin melintas di flyover bawah dan flyover atas terpantau ramai lancar. Kemudian pendengar, Anda yang pagi hari ini melintas di Ahmad Yani depan Balai Kota juga terpantau ramai lancar pagi hari ini. Di DPRD Kota juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya pendengar, di Rujab Wali Kota juga terpantau ramai lancar. Dan di untuk pagi hari ini juga di Jalan Sultan Alauddin Petarani, untuk situasi arus lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV pukul 8.46 juga terpantau ramai lancar. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakhiran cuaca.
1: Informasi cuaca.
0: Informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini, tanggal 14 Juni 2026, pagi hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Kemudian siang hingga sore hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Kemudian malam hari berawan, dini hari berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Sidrap, Sinjai, dan Wajo dengan suhu udara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 100%. Dan pendengar, demikian informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan.

Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan dari Toulouse menemani kebersamaan kita dengan lagu yang berjudul Sepatu. Dan pendengar, salah satu film yang juga tayang di bioskop-bioskop tanah air ini salah satunya film tentang sepatu ya. Nah, film apa itu? Nah, sebelum kami hadirkan ulasan filmnya, kita simak dulu cuplikan trailer film Children of Heaven.

0: tiket yang mahal ya kan, itu juga harus catat.
1: We would be his.
2: Info film minggu ini.
3: Gilang, kamu kemana? Aku rindu.
4: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
5: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
6: Loh, buset, Kelim udah palanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
7: Bisnis yang sudah lama ada.
8: Adikku, dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.
9: Kalau Mas gak ilangin sepatuku, ini tidak akan terjadi.
10: Mas minta maaf ya.
11: Jalan kecil.
9: Sepatumu kotor, Mas.
10: Kalau begitu, yuk kita cuci sepatunya.
9: Ayolah.
11: Langkah kita seirama. Sepasang sepatu sederhana.
10: Lama banget sih. Mana aja kamu?
12: Aku gak kemana-mana, Mas. Aku udah hari kencang.
10: Terus sepatunya.
11: Kau tersenyum walau lelah.
9: Maaf Bu, ini jam berapa ya?
13: Kenapa buru-buru toh Zara? Masih ada waktu.
9: Yang
11: terada bujan harapan.
14: Pak, saya kan hanya nunggak 3.000, saya hanya minjam 3.000,
15: Pak. Ya, bunganya nggak kau hitung, bunganya. Bunganya nggak kau hitung. Hah?

0: Dek. Kalau Mas hilangin sepatuku, itu tidak akan terjadi.
1: Aku janji akan nemuin sepatu kamu, Dek.
2: Terus aku tinggalnya piye, Mas? Pakai sepatu apa?
3: Pendengar, itu dia cuplikan trailer film Children of Heaven versi Indonesia yang merupakan adaptasi dari film klasik Iran karya Majid Majidi yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Dan pendengar, filmnya mengisahkan kakak beradik Ali dan Zahra yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ketika sepatu sekolah Zahra hilang, mereka memutuskan untuk merahasiakannya dari orang tua dan bergantian memakai satu pasang sepatu agar tetap bisa bersekolah. Dan pendengar, dari peristiwa sederhana tersebut lahir kisah tentang kasih sayang, pengorbanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi kehidupan. Dan pendengar, Children of Heaven mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari harta benda. Melalui kisah sederhana tentang sepasang sepatu, filmnya menonjolkan nilai-nilai keluarga, empati, kejujuran, serta semangat pantang menyerah di tengah keterbatasan. Jadi untuk Anda penasaran seperti apa film Children of Heaven ini, Anda bisa saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda.
4: Sepasang sepatu sederhana.
0: Lama banget sih, mana aja kamu?
5: Aku gak kemana-mana, Mas. Aku udah hari
0: kencang.
4: Kau tersenyum walau lelah.
0: Maaf, Bu. Ini jam berapa ya?
6: Kenapa buru-buru, toh, Zara? Masih ada waktu.
0: Yang
4: terada budan harapan.
7: Jadi naik, Pak. Saya kan hanya nunggak 3.000. Saya hanya minjam 3.000,
8: Pak. Ya, bunganya nggak kau hitung bunganya. Bunganya nggak kau hitung.
3: Dan pendengar, dengan hadirnya info film sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Makassar pagi ini. Dari pukul 6 tadi sudah kami hadirkan beragam informasi, dan sesaat lagi pukul 9 seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda siaran live streaming untuk ibadah hari Minggu. Kami akan hadirkan dari GPIB Immanuel Kota Makassar. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, dimanapun Anda mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, Anda masih terus bersama kami di kebersamaan kita di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dan pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani, seperti biasa kami akan temani Anda dalam program ibadah Minggu pagi, siaran gereja. Dan kali ini kita akan menyimak ibadah hari Minggu dari GPIB Immanuel. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Marturia Lampung, Pos Pelayanan dan Kesaksian Purwosari. Dari sebuah pos pelayanan dan kesaksian yang bernama Purwosari, dari tanah yang diolah dengan tangan-tangan sederhana, dari kehidupan yang berjalan perlahan namun setia, hadir sebuah kesaksian iman. Di sana, padi ditanam dengan pengharapan, singkong tumbuh dalam kesabaran, dan jagung berbuah dalam penantian. Di pos Pelkes Purwosari, mereka belajar bahwa hidup tidak bisa dijalani sendirian. Seperti tanah yang harus digarap bersama, benih yang harus ditanam dalam kebersamaan, tanaman yang harus dirawat dalam kesatuan hati, dan hasil yang dinantikan bersama. Begitu juga gereja yang dibangun. Tidak dibangun oleh satu orang saja, melainkan oleh setiap hati yang mau tinggal, bertumbuh dan saling menopang. Di pos Pelkes Purwosari, setiap tangan yang turut bekerja menjadi berarti. Setiap kehadiran memberikan kekuatan. Setiap kesediaan, baik kecil apapun, memiliki makna yang sangat besar. Tidak ada yang terlalu kecil untuk ambil bagian. Pada saat ini, dari tempat kita masing-masing, dengan segala keadaan kita, marilah kita datang kepada Tuhan sebagai satu gereja untuk bertanggung jawab dalam pelayanan bersama dan bersaksi bagi kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita menghadap Allah Sang Pemelihara dalam persekutuan kita dengan menyanyikan mada syukur bagi kemuliaan namanya.

0: Mari jemaat dibimbing oleh nats ini. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau
1: dan menyertaimu juga.

0: Jemaat Tuhan, dalam panggilan sebagai umat-Nya, kita tidak berjalan sendirian. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh dalam persekutuan yang bersama-sama hidup, melayani dan bersaksi. Namun seringkali kita gagal dalam menjalani hidup sesuai panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri, membuka hati, dan bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan segala sikap, pikiran, dan keputusan yang membuat langkah kita menjauh dari kehendak-Nya.
1: Allah sumber kekuatan, dalam perjalanan hidup kami yang panjang, Engkau telah begitu setia memimpin kami. Namun kami mengaku ada saat-saat kami menjadi letih dan menyerah, merasa bahwa perang kami sudah selesai dan memilih untuk diam saat seharusnya kami tetap menjadi penopang iman bagi yang lain. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami berhenti memberi diri, padahal Engkau masih memanggil kami untuk setia.
0: Tuhan, kasihanilah kami, kuatkan kami untuk tetap setia
2: dan mengambil bagian
0: dalam Tuhan.
2: Allah yang penuh kasih, dalam tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, kami sering terbeban oleh pekerjaan dan tuntutan hidup. Kami mengaku bahwa kami terlalu mudah menjadikan kesibukan sebagai alasan, hingga kami lalai membangun kehidupan iman, baik dalam keluarga maupun persekutuan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami lebih giat mengejar yang sementara dan lalai terhadap tanggung jawab yang kekal.
0: Tuhan, kasihilah kami. Ajar kami menata hidup kami, agar kami setia bertanggung jawab di hadapan-Mu.
3: Allah yang setia, kami mengaku bahwa di tengah segala kesibukan kami dalam rumah tangga dan pekerjaan, kami kehilangan sukacita dan untuk melayani. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami menjauh dan bersama dan melepaskan tanggung jawab kami.
0: Ampuni kami ya Tuhan, lembutkan hati kami untuk tetap mengasihi dan melayani dengan Tuhan.
4: Allah yang Maha Tahu, Engkau mengenal hati kami yang sering teralihkan. Kami mengaku bahwa kami lebih sibuk dengan dunia kami sendiri dan menunda untuk bersungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami lebih memilih nyaman daripada menjawab panggilan-Mu.
0: Tuhan, kasihanilah kami, bangkitkan semangat kami untuk berani. Ya Tuhan Allah kami, Engkau memanggil kami menjadi satu tubuh, namun kami sering berjalan di jalan kami sendiri. Kami sibuk dengan hidup kami dan lalai mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk menjadi umat yang mau terlibat, setia mengambil bagian dan bersama-sama bertanggung jawab dalam panggilan dan pengutusan sebagai tubuh Kristus di dunia. Di dalam nama Allah Tritunggal kami berdoa. Amin.

Saudara-saudara, kasih Allah besar bagi kita semua. Dan oleh sebab itu Ia mau mengampuni kesalahan kita. Dengarkanlah berita anugerah ini. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Berdasarkan sabda Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, terimalah amanatnya, mari kita berdiri. Inilah amanat hidup baru dari Roma 12 ayat 11 yang menyatakan demikian. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Dengan kasih kami mengundang paduan suara sektor 13 Bukit Zaitun untuk memuji Tuhan dengan pujian yang pertama.

tangannya ya. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Pujian yang bersemangat dari selatan kota. Bersama jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan pembacaan kita dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan Alkitab yang terbuka dan dengan hati yang rindu, mari mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan layak kami persembahkan ya Tuhan, Allah yang telah berkarya dengan setia pada sepanjang sejarah iman orang percaya, sampai kepada kami sebagai jemaat-Mu yang berkumpul di rumah-Mu yang kudus pada pagi ini. Bersama-sama ya Tuhan, kami sungguh rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dari ruang puji-pujian itu, ada kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu ya Roh Kudus, untuk meneguhkan kami semua dengan hikmat. Biarlah oleh hikmat itu kami dimampukan untuk tidak menjadi sekedar pendengar, tidak juga hanya fasih memperkatakan firman Tuhan, tetapi lebih dari itu Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan menghidupi kehendak-Mu dalam kesempatan hidup yang Tuhan masih akan anugerahkan. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang 11 yang menyatakan seruan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada Imam Besar Yosua bin Yozadak, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan? Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak terasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah, mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan serta segala, ke atas segala upah tanganmu. Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Kita sungguh bersyukur bahwa jemaat secara khusus dalam lingkup pelayanan GPIB saat ini sedang berada dalam semangat dan derap pertama bersama di bulan pelayanan dan kesehatan atau biasa kita sebut dengan bulan Pelkes. Sejalan dengan itu saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi ini adalah bersama-sama bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada satu kerinduan dari jemaat yang mungkin sudah lama ditunggu adalah kapan kita bisa pindah dari ruangan serbaguna ini untuk kembali beribadah di gedung gereja kita. Saya tidak terlalu mengikuti progresnya, tetapi tentu sedang berjalan dan semoga dalam waktu singkat semua dapat kembali beribadah di sebuah gedung yang bersejarah dengan menara ayamnya yang khas di atas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan pada rumah Tuhan. Kerinduan pada rumah Tuhan adalah kerinduan yang pada waktu itu ada satu masa dalam sejarah perjalanan umat Israel menjadi perhatian yang betul-betul di satu sisi mereka sedang merindukan itu, tetapi pada sisi yang lain mereka harus berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Mungkin dalam konteks kita sekarang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang gedung gereja, pertanyaannya adalah apa yang seringkali menjadi tantangan bagi kita sehingga gedung gereja tidak bisa terlalu cepat misalnya mendapat izin bangunan. Ya, atau misalnya gedung gereja kemudian sudah mulai tetapi kelihatannya mangkrak. Itu belakangan baru kita mendengar kata mangkrak ya. Kalau mangkrak itu kira-kira bahasa Indonesia yang lebih duluan terpakai itu apa? Mungkin terbengkalai. Ya, bisa juga terbengkalai. Tapi mungkin itu bahasa Jawa atau apa yang mangkrak ya, artinya terbengkalai, tidak bisa dilanjutkan. Mungkin karena beberapa faktor. Salah satu di antaranya, saudara-saudara, mungkin saja kemudian orang mengatakan, oh iya, karena bantuan untuk pembangunan yang selama ini sangat bertumpu pada donatur dari luar, itu berjalan sangat seret. Ataukah juga saudara-saudara, mungkin saja kemudian tiba pada penghayatan bersama bahwa semangat dan spirit kita dari dalam tidak terlalu bisa digali dengan baik. Sehingga pembangunan gereja tidak bisa, gedung gereja tidak bisa berjalan dengan cepat. Atau mungkin ada faktor-faktor lain. Salah satu yang menjadi pengantar, minta maaf. Salah satu yang menjadi pengantar situasi kita tadi adalah bagaimana gambaran sebuah pos pelayanan yang disebut dengan pos pelayanan Purwosari di GPIB. Saya lupa nama tengahnya, Marturia Lampung ya, yang kita sudah baca tadi. Sebuah narasi yang mengharukan ya, yang kemudian seringkali memperhadapkan kita pada kontras suasana yang berlawanan yang terjadi justru di kota dengan suasana di Pelkes yang tentu saja secara ekonomi, kondisi, keadaan jemaat di tempat itu sangat terbatas. Mereka adalah petani yang bertumpu pada hal menanam beras, jagung, ubi dan sebagainya. Itu dinarasikan dengan sangat spesifik tadi. Tetapi bahwa per-
pertumbuhan tanaman yang dinantikan dengan begitu rindu untuk pada saatnya bagian dari itu dipersembahkan. Untuk tahap demi tahap mereka dengan kemampuan mandiri membangun rumah Tuhan. Sementara seringkali juga bahwa pemandangan yang kontras justru sering terjadi di kota. Kadang-kadang pembangunan di kota mungkin karena sangat terobsesi dengan arsitektur yang terlalu besar, terlalu hebat, sehingga kadang-kadang kemudian prosesnya menjadi begitu lama. Tentu tidak semua, ada juga yang cepat. Tentu dengan harapan bahwa ada kerinduan supaya pembangunan gereja, pembangunan rumah Tuhan bertumpu pada sumber daya internal, sumber daya mandiri jemaat. Pergelutan ini, saudara-saudara, juga dialami oleh umat Israel, secara khusus umat Israel Selatan pada waktu itu, yang disebut Yehuda. Apa yang terjadi pada mereka, saudara-saudara? Kita sudah sedikit melihat latar belakang sejarah, bagaimana seorang Nabi Hagai tampil untuk mengingatkan umat pada waktu itu tentang pentingnya kerinduan pada rumah Tuhan, pada bait Allah. Istilah ini juga biasa dipakai oleh teman-teman muslim kita, baitullah, itu sebenarnya berarti bait Allah atau rumah Tuhan. Singkat saudara-saudara, bahwa karena ketidaktaatan kepada Tuhan, bangsa Israel, Yehuda dalam konteks pembacaan kita, bolak-balik dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka untuk dibawa, dibuang ke Babel sebagai bentuk dan cara Tuhan untuk mempersiapkan mereka menjadi bangsa yang melalui teguran itu kembali menjadi taat kepada Tuhan. Singkat cerita bahwa Babel dikalahkan oleh Persia, dan kisah ini dicatat terjadi sekitar 520 sebelum Masehi oleh Raja Persia, Raja Koresi. Ketika itu bangsa Yehuda disilahkan untuk kembali ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi setelah mereka tiba di Yerusalem? Mereka tentu berpikir pertama-tama bagaimana mereka memulihkan kondisi mereka kembali. Bagaimana kembali membangun reruntuhan rumah-rumah mereka selama kurang lebih 30 tahun ditinggalkan. Digambarkan saudara-saudara dengan sedikit latar belakang, ada gelombang pertama yang kembali ke Yerusalem. Dan dalam kaitan dengan bagaimana mereka berpikir untuk memperbaiki kembali keadaan mereka, mereka sebenarnya sudah memulai untuk membangun kembali rumah Tuhan yang tinggal reruntuhan ketika itu. Mereka mulai, tetapi pada saat yang sama berhadapan dengan tantangan. Tantangan orang-orang Samaria yang berdekatan dengan mereka, penolakan terhadap pembangunan rumah Allah. Tetapi salah satu, saudara-saudara, bahwa mereka mengalami kelesuan rohani untuk melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Perhadapan kepada tantangan, saudara-saudara, kalau kita lihat, mungkin kalau kita mau lompat sebentar ke dalam kondisi keseharian kita sekarang, menghadapi tantangan tentu berwajah ganda. Amin ya. Kalau kita berhadapan dengan tantangan, bisa saja bahwa adrenalin, ini istilah orang muda nih, adrenalin kita, spirit kita, energi kita lebih terpacu untuk benar-benar mempercepat, untuk benar-benar memperjuangkan sesuatu. Tetapi pada saat yang sama, yang terjadi justru sebaliknya, bahwa tantangan itu justru melemahkan mereka. Sampai pada saatnya gelombang kedua kembali ke Yerusalem, dikatakan saudara bahwa Zerubabel bin Saltiel dalam pembacaan kita tadi menjadi pemimpin di Yehuda
di Yerusalem ketika itu. Dan kepada Serubabel lah sebagai kepala daerah Yehuda, Nabi Hagai dalam kerjasama bergandengan tangan dengan imam besar Yosua pada waktu itu, datang dan mengatakan, beri perhatian kepada rumah Tuhan. Kalau kita coba untuk membahasakannya dalam narasi yang lebih populer, kalau kita baca pembacaan kita tadi, ada ungkapan yang dua kali disebut, kalau kita perhatikan ayat 5 ya, dan ayat yang ketujuh. Ya. Ada satu pernyataan yang disampaikan dengan keras oleh Nabi Hagai kepada umat pada waktu itu. Perhatikan langkah hidupmu. Dalam terjemahan yang lebih dahulu, itu disebut dengan lihatlah keadaanmu. Keadaan apa yang perlu diperhatikan oleh umat, saudara-saudara? Keadaan yang harus diperhatikan oleh umat, kita sudah baca tadi. Kamu tabur banyak, tetapi tidak banyak yang kamu tuai. Kamu makan, tapi kamu tidak kenyang. Masih ada beberapa di situ ya. Kamu berpakaian, tapi kamu tidak merasa hangat. Ungkapan-ungkapan kontras ya, masih banyak ke bawah. Salah satu yang menarik ya, kamu mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlobang. Bagaimana pundi-pundi berlobang ini? Ya, artinya dikasih masuk, tetapi kemudian bocor di bawahnya dan keluar lagi. Ya. Banyak-banyak sekali saya kira para konten kreator sedang bicara tentang itu ya. Apalagi kalau sudah bicara ada suami istri begitu banyak yang jadi konten kreator di TikTok dan semua platform media saat ini. Bicara bagaimana keuangan keluarga itu selalu bocor. Apakah

sebagainya. Tetapi kita banyak mendapat pelajaran dari inspirasi yang begitu banyak ditampilkan oleh para kreator di begitu banyak media saat ini. Nabi Hagai diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingatkan umat bahwa ada sebab akibat dari apa yang mereka alami. Kamu mengharapkan banyak, tetapi lihatlah hasilnya sedikit. Kamu begitu terobsesi membangun rumahmu dengan begitu bagus, dengan berlapis papan, tentu bukan papan kaleng-kaleng, bukan, tidak ada papan yang kaleng ya, ya bukan papan asal papan, tetapi papan yang benar-benar kuat, biasa disebut dengan kayu ulin dari Libanon dan sebagainya. Tetapi kamu tidak menikmati itu. Karena apa? Karena kamu mengabaikan rumah Tuhan. Sampai pada poin ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Hagai didampingi oleh Imam Yosua mengingatkan orang Israel Selatan atau Yehuda pada waktu itu dengan mengatakan, oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masih sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Ingat, ada sesuatu yang sangat penting yang justru kamu abaikan. Melalui warning dan peringatan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat tersentak. Kalau kita membaca, dan mari ini jadi pekerjaan rumah, kita lanjutkan pembacaan di ayat 12 sampai dengan selesai pada ayat yang ke-14. Di situ, saudara-saudara, dikatakan melalui perkataan Nabi Hagai, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Ada kerinduan untuk berbalik dari keadaan bahwa mereka hanya mengurus, memikirkan diri sendiri, dan mereka mengabaikan untuk mengambil bagian dalam pelayanan secara khusus membangun rumah Tuhan. Karena itu dikatakan, saudara-saudara, dengan bersemangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu, mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Bagi kita sebagai jemaat di masa kini, apa yang menjadi pesan firman Tuhan yang pada waktu itu diperdengarkan kepada sebuah bangsa besar yang terus menerus dibentuk oleh Tuhan menjadi bangsa yang responsif terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka? Menarik, saudara-saudara, bahwa tema kita pada hari ini yang menuntun kita adalah bersama-sama bertanggung jawab. Kata bertanggung jawab, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, itu memakai apa tuh? Ini lagi rame ini kata bahasa Inggris ya. Mana adakah Mama Maria di sini? Ya. Apa tuh lagu? Lu kenal Veronica kok? Ya, ini semua pasti sampai oma juga tahu itu Veronica ya. Ya tapi ada juga yang rupanya tidak kenal Veronica. Maaf kalau ada Tante Veronica di sini ya, atau Ibu Veronica. Lalu bagaimana Om Strom itu? Strom yang biasa tambal ya tambal jalan lobang tuh kok ya. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pung suami. Apa yang kasih kenal dan Veronica lalu Mama Maria yang suka laki-laki yang bisa bahasa Inggris? Bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bagaimana Om Teddy? Bluetooth device has connected successfully, ya. Tentu ini familiar dengan kita semua. Mungkin karena tiap kasih kontak itu Bluetooth ke speaker, yang keluar dari speaker itu Bluetooth device

has connected successfully. Nah, makanya semua langsung hafal itu ya. Jadi pokoknya yang penting satu kalimat itu, itu sudah mewakili pintar bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris dari tanggung jawab adalah responsible. Responsibility. Ya. Berasal dari kata respon. Bertanggung jawab itu berarti memberi respon. Bukan sekedar sebuah tanggung jawab yang abstrak, tanggung jawab yang naratif, tanggung jawab yang diteorikan. Dan itu yang dituntut dari umat ketika itu. Mereka yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Mereka yang sudah dibawa dari negeri pembuangan, dikembalikan ke Yerusalem, ke tanah air mereka. Selaras saudara-saudara dengan penghayatan kita saat-saat ini. Ketika kita sebagai umat Tuhan, bukan lagi umat yang sedang mencari pembebasan. Kita adalah umat yang sudah dibebaskan, amin. Umat yang beriman pada karya penyelamatan Allah di dalam Kristus. Yang telah membebaskan kita dari kuasa dan kungkungan maut. Termasuk dalam hal ini saudara yang dikasihi Tuhan. Dari dosa yang sering menggiring kita. Pada berbagai bentuk dan berbagai wujud. Pemberontakan dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Termasuk pengabaian kita kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita adalah umat, kita adalah koinonia. Kita adalah sebuah persekutuan dengan tanggung jawab bersama yang dipercayakan oleh Tuhan. Koinonia yang lahir dari penghayatan. Betapa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah umat yang dipanggil untuk benar-benar mencintai rumah Tuhan. Kita pertama-tama adalah gereja. Berangkat dari penghayatan firman Tuhan, ada lagu yang mengajar kita untuk menghayati keberadaan kita pertama-tama bahwa kitalah gereja yang hidup itu. Bagaimana lagu itu, saudara? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja yang mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Lalu dikatakan, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, masuk di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Tetapi gereja yang berkumpul sebagai koinonia, sebagai persekutuan ini, adalah gereja yang merindukan rumah Tuhan. Rumah Tuhan menjadi simbol persekutuan. Rumah Tuhan menjadi simbol dari dalam mana umat Tuhan, di dalam mana umat Tuhan diikat. Dalam persekutuan yang erat satu sama lain. Karena itu kerinduan kita untuk mengambil bagian di dalam membangun rumah Tuhan adalah kerinduan yang tidak boleh pernah padam. Pembangunan gereja. Mungkin ini saudara-saudara tidak lagi menjadi isu bagi kita sebagai GPIB Jemaat Immanuel di sini. Meskipun kelihatannya ya, karena kita sudah kita berada dalam konteks bahwa GPIB Immanuel jemaat kita di sini sudah dicatat sebagai salah satu cagar budaya, sehingga tentu ada support dari pemerintah. Tetapi pada saat yang sama, kerinduan untuk membangun bukan hanya pada pembangunan fisik. Tetapi pada pertumbuhan rohani yang akhirnya bermuara saudara-saudara bahwa kita yang adalah koinonia ini diutus dari dalam gereja ini, dari dalam rumah Tuhan ini untuk kembali. Dan penghayatan itulah yang kita teguhkan pada sepanjang bulan pelayanan
dan kesaksian ini. Koinonia adalah persekutuan umat Tuhan yang diutus kembali dari tengah-tengah rumah Tuhan untuk bersaksi dan melayani. Koinonia yang diutus untuk benar-benar menjadi pelaku marturia. Dan dalam marturia, dalam kesaksian itu menjadi kesaksian yang nyata, kesaksian yang konkret, menghadirkan tanda shalom kerajaan Allah di bumi ini. Itulah sebabnya bukan tanpa makna setiap kita berakhir, setiap kita mengakhiri liturgi ibadah kita, kita selalu menempatkan bagian pengutusan. Kita adalah eklesia yang dikumpulkan di dalam rumah Tuhan, yang bertanggung jawab bersama-sama untuk memelihara, untuk mengembangkan, untuk di dalam kuasa Roh Kudus menumbuhkan persekutuan, menumbuhkan koinonia yang kita sebut jemaat Tuhan di tempat ini atau dimanapun kita berada, yang digerakkan oleh kerinduan, yang digerakkan oleh partisipasi yang setara. Tidak ada, saya menangkap dari narasi kita tadi, tidak ada yang terlalu kecil untuk ambil bagian dalam persekutuan. Amin ya. Bahwa aduh kodong, tidak ada sekali kasihan. Ya. Tetapi masing-masing orang, dan juga sebaliknya, tidak ada yang merasa terlalu besar. Ya. Sehingga harus mengklaim bahwa, ya dalam bahasa Toraja kami biasa menyebut kata, iyo tidak boleh ada bapak atau ibu akuri. Ya. Akuri itu kedengaran seperti bahasa Jepang. Ya. Tapi akuri artinya akuri. Ya. Saya ji, karena saya. Ya. Sehingga gereja kemudian terbangun. Pembangunan rumah Tuhan, baik secara fisik maupun pembangunan koinonia persekutuan itu sendiri, menuntut partisipasi kita semua. Kita diingatkan saudara-saudara bahwa kita jangan cuma urus diri, tetapi mengabaikan pelayanan. Firman Tuhan sekaligus menjadi teguran bagi kita pada hari ini. Bahwa tidak ada orang yang boleh berpangku tangan dalam mengambil bagian dalam pelayanan, sekecil dan sesederhana apapun itu. Ya. Ada satu ilustrasi yang pernah saya ingat, ada dialog imajinatif dari lima jari. Lima jari ini lalu kemudian jari telunjuk, ibu jari mengatakan, pokoknya saya yang terutama dan paling penting, paling besar di antara kita. Semua orang ketika mengungkapkan good, the best, ya, semua orang pakai ibu jari. Tidak ada yang bilang, oh bagus, ya, atau bagus. Semua pasti jempol. Apalagi kalau berfoto dan diminta untuk gaya bebas, ya salah satunya yang pertama adalah jempol dengan semua gesturnya. Lalu kemudian jari telunjuk menyela. Oh tidak, saya adalah pemegang otoritas. Pada sayalah terdapat perintah. Tidak ada orang yang mengatakan, hey duduk, berdiri, pergi. Semua orang pasti pakai telunjuk. Duduk, awas, berdiri, ya, pergi. Otoritas ada di tangan saya. Lalu kemudian jari tengah mengatakan, oh no, pokoknya kalian berargumentasi apapun tidak ngaruh. Ya. Yang jelas, obviously, secara kelihatan, ya jari tengah lah yang paling tinggi. Ya. Jari tengah yang paling tinggi, kalau tidak paling tinggi, ya itu tidak normal. Ya. Lalu akhirnya, kemudian jari manis ini juga menyela dan mengatakan, oh tidak. Kalau bicara soal kekayaan, bicara soal ekonomi, simbolnya ada di saya. Pada jari manis inilah semua berlian, emas, cincin, dan lain-lain ditaruh.
Akhirnya kemudian mereka memberi pengakuan, rekognisi satu sama lain, tanpa memberi kesempatan kepada kelingking untuk berbicara. Ya. Mereka mengatakan, oke, cukup, oke, kita masing-masing punya keunggulan. Ya. Mulai dari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sudahlah, berhenti sampai di sini saja. Lalu kemudian jari kelingking mengatakan, bisakah saya bicara sedikit? Iya, saya tidak diperhitungkan tadi, tapi saya hanya khawatir kalau saya tidak ada, kalian semua akan flu, hidungnya akan mampet, dan telinganya akan pongo, tasumbat juga, karena hanya saya yang punya akses masuk ke hidung dengan telinga, ya. Orang biasa bilang ngupil, ya, atau ya tidak mungkin mau pakai ini untuk ngupil dan sebagainya. Ya. Peran kecil tetapi penting. Tentu ini sekedar dialog yang bersifat imajinatif. Tetapi untuk mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang digerakkan oleh semangat bulan Pelkes untuk mengatakan kita adalah gereja yang sedang ada dan diikat, dipersatukan dalam rumah Tuhan. Dan dari dalam rumah Tuhanlah ini, eklesia itu, saudara dan saya, diutus. We are being sent forward untuk kemudian masuk ke tengah-tengah karya pelayanan, panggilan profesional kita masing-masing. Tantangan di tengah-tengah masyarakat. Kita sedang berhadapan dengan suasana bangsa dan negara yang begitu, yang mengalami tantangan yang begitu kompleks. Mahasiswa sedang bergerak. Ada begitu banyak isu yang mungkin tidak dapat kita sebut satu persatu. Tetapi media sedang memperhadapkan kita pada itu. Termasuk keprihatinan khusus kita tentang Papua dan lain-lain sebagainya. Meskipun ada satu kisah kecil saja dalam tanda kutip yang diangkat untuk menjadi narasi bersama semua jemaat di Gereja Protestan Indonesia Timur, yaitu Pos Pelkes Purwosari di Lampung. Tetapi menjadi sebuah sampel kecil dari bagaimana anak-anak Tuhan berpartisipasi dengan setara, bersama-sama bertanggung jawab untuk memajukan, untuk membuat jemaat bertumbuh dalam kesaksian mereka, untuk menghadirkan tanda shalom kerajaan Allah di bumi. Kita digerakkan oleh passion itu. Kita digerakkan dan diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa bangsa Israel Selatan, Yehuda ketika itu tidak cukup memberi perhatian, mengabaikan rumah Tuhan, mengabaikan pelayanan, dan seringkali kita terjebak dan tergoda untuk melakukan hal yang serupa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini kembali meneguhkan kita, spirit, semangat kita, bahwa kita adalah koinonia. Kita adalah persekutuan yang disatukan di dalam rumah Tuhan. Dan dari rumah Tuhan inilah kita diutus untuk menyampaikan karya kasih Allah. Supaya di sana kita menghadirkan damai sejahtera, keadilan, perdamaian yang dirasakan oleh semua orang. Rumah Tuhan menjadi rumah doa dan pujian bagi kita semua. Tetapi sekaligus menjadi rumah berkat bagi banyak orang. Karena mereka yang datang di rumah Tuhan adalah mereka yang kembali diutus untuk menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat lebih menghayati bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama kita sambut dengan amin.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pagi adik-adik. Apa kabar semuanya?
1: Baik.
0: Wah, luar biasa. Mana tepuk tangannya?
1: Iya, tepuk tangan yang meriah dulu buat kita semua hari ini.
0: Nah, buat adik-adik nih dan juga ya bunda yang lagi mendengarkan, yang lagi nonton, kita kembali di acara kesayangan Idola
1: Indonesia Layak Anak.
0: Nah, hari ini spesial nih adik-adik karena Kak Idam tidak sendiri. Kak Idam bersama dengan adik-adik yang luar biasa semangatnya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan penuh prestasi. Dan juga Kak Idam bersama ibu guru tercinta, ada Bu Guru Eli.
1: Hai.
0: Halo Bu Guru Eli.
1: Halo Kak Idam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, adik-adik yang lagi mendengarkan dan lagi menonton, pendengar dan juga pemirsa RRI Makassar
1: ya,
0: ingin tahu nih kali ini dari TK mana sih Bu Guru?
1: Iya, Kak Idam, ini dari PAUD Negeri Mariso, TK Negeri Mariso.
0: TK Negeri Mariso, tepuk tangan untuk TK Negeri Mariso. Nah, hari ini adik-adik dan juga Bu Guru Eli, tentu kita akan bersenang-senang. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan penampilan yang seru hari ini. Ada apa saja sih Bu Eli?
1: Hari ini teman-teman semua akan tampil di acara Idola ini. Jadi ada yang nari Kak Idam.
0: Wah.
1: Iya, jadi ada yang pakaian adat tari Kalimantan, ada baju adat Sulawesi Selatan.
0: Wah, yang itu ya.
1: Yang merah-merah itu. Ada juga yang bermain.
0: Yang itu apa Bu Eli?
1: Itu alat bermain alat musik namanya? Tradisional. Namanya angklung.
0: Boleh dibuat bunyiin.
1: Mana angklungnya, dibunyiin dong. Wow, keren.
0: Wow, jadi penasaran. Cukup. Ternyata ada penampilan budaya juga, tradisional juga ya.
1: Iya.
0: Bukan hanya di Sulawesi Selatan. Terus-terus Bu Eli,
1: terus
0: apa?
1: Kita juga mengajarkan kepada anak-anak belajar agama religi sejak dini.
0: Wah.
1: Jadi sebentar Kak Idam, kita akan dengarkan anak-anak dari TK Negeri Mariso. Ada yang membaca doa, ada yang menghafal surah pendek. Nanti kita dengarkan sama-sama.
0: Terus-terus Bu Eli, di sampingnya yang pakai baju Kalimantan mantan itu ya?
1: Iya, itu nanti akan tampilkan tari kreasi Nusantara. Keren loh Kak Idam.
0: Wah, wah, jadi penasaran. Terus yang lucu itu pakai baju putih terus ada pita-pita pink.
1: Itu nanti akan tampil gerak dan lagu. Judulnya Tari Riang Gembira.
0: Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk TK Negeri Mariso. Dan tentunya Bu Guru Eli, ini kita juga di studio ramai sekali karena ada guru-guru pembimbing ya.
1: Iya.
0: Dan juga ada kepala sekolah.
1: Betul.
0: Ibu Marlina yang hadir bersama kita, Bu Marlina.
1: Yeay. Iya.
0: Dan Bu Guru Eli, kita juga mau informasikan kalau acara Idola ini merupakan kerjasama RRI Makassar dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan tentunya TK kita tercinta,
1: TK Negeri Mariso.
0: Tepuk tangan yang paling meriah. Nah, Bu Guru Eli, sebelum kita mulai, kita punya yel-yel di Idola.
1: Oh, apa itu Kak Idam?
0: Bu Guru Eli, boleh gak nih?
1: Boleh.
0: Yang pimpin yel-yelnya.
1: Boleh.
0: Oke, kita mulai ya adik-adik ya. Kita agak majuan Bu Eli.
1: Oke.
0: Oke.
1: Teman-teman udah siap yel-yel kita hari ini? Iya.
0: Coba perhatian. Perhatian. Mana semangatmu? Oke, sudah semangat semuanya.
1: Oke, kita yel-yel Idola ya Kak Idam hari ini ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, udah siap semua? Siap. Idola Indonesia Layak Anak.
0: Yeay.
1: Tangannya mana? Wow, luar biasa.
0: Luar biasa semangatnya ya. Anak-anak TK Negeri Mariso memang hebat, mantap, juara ya.
1: Yes.
0: Dan baiklah Bu Guru Eli, Kak Idam, juga buat adik-adik yang lagi mendengarkan dan nonton, Sudah tidak sabar nih Bu Eli.
1: Betul Kak Idam.
0: Kita akan menyimak ini penampilan pertama apa Bu Eli?
1: Iya, sebagai pembuka kegiatan kita ini ya. Supaya lebih semarak lagi, supaya didapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Mari kita dengarkan parade doa dan hafalan surah pendek persembahan dari TK Negeri Mariso.
0: Yeay, tepuk tangan yang paling meriah. Silakan.
1: Iya, inilah dia murid-murid kami dari TK Negeri Mariso yang akan membacakan surah pendek dan doa-doa harian.

enak, enak.

0: Nah, pendengar dan pemirsa RRI Makassar, itu dia tadi Bu Elia, penampilan adik-adik kita yang luar biasa sudah menampilkan doa
1: dan hafalan surah pendek.
0: Hafalan surah pendek, wah luar biasa iya, si Bu Elia. Jadi selain berprestasi, punya bakat, mereka juga diajarkan agama sejak dini.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Kak Ida.
0: Wah, dan tadi
1: sebab agama itu pondasi dalam hidup kita.
0: Betul. Tadi jadinya mau ngapa-ngapain sehari-hari pintar doanya.
1: Betul.
0: Gitu ya,
1: apapun yang dilakukan awali dengan doa.
0: Doa termasuk acara hari ini.
1: Betul.
0: Dan semoga bisa lancar. Kita
1: Amin.
0: Mau penampilan sebelumnya. Tapi sebelum penampilan sebelumnya ya. Kita mau
1: yel-yel dulu Kak Ida.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Mana semangatmu? Nah, Bu Eli, kali ini ada penampilan apa lagi ya? Tadi Bu Eli bilang ini akan luar biasa penampilan
1: tadi. Betul, Kak Idam. Pokoknya hari ini seru deh. Ya, jadi hari ini RRI Makassar tuh akan seru dengan penampilan dari murid-murid TK Negeri Mariso.
0: Tepuk tangan. Nah, kali ini ada penampilan apa, Bu Eli?
1: Selanjutnya kita akan dihibur oleh teman-teman kita dari kelas TKB dan TKA.
0: Wah.
1: Yang akan menampilkan tari kreasi Nusantara.
0: Penasaran?
1: Penasaran, penonton.
0: Yuk kita lihat sama-sama, silakan.
1: Iya, tepuk tangan dulu buat tari kreasi Nusantara.
2: Let's go.

0: Jangan turun dulu, di sini dulu. Ayo sini sini sini semuanya. Wah, luar biasa penampilan dari TKA dan TKB. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Oke. Nah, ini tadi tarinya dari mana? Tari apa saja sih tadi?
1: Nusantara.
0: Oh, tari Nusantara. Tadi ada tari dari mana saja? Aceh ya? Kamu berapa lama latihannya?
1: Banyak.
0: Hah?
1: Banyak.
0: Banyak? Berapa kali?
1: 100.
0: Wih, 100. Banyak sekali. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan kembali ke tempat, tepuk tangan yang paling meriah. Wah, seru sekali pendengar dan juga pemirsa ya. Tadi ada tari dari Aceh, dari Sumatera, sampai tadi Papua juga semua ada menjadi tari kreasi Nusantara. Ibu Eli, wah, ternyata Ibu Eli sudah siap-siap karena beliau akan memandu untuk penampilan selanjutnya. Ada penampilan angklung. Ada yang tahu bunyi angklung kayak gimana? Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Nah, Bu Eli akan memandu penampilan angklung dari anak-anak hebat TK Negeri Marisol. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Silakan.

0: Oke, adik-adik boleh tetap di panggung. Jangan turun dulu. Kita panggilkan Bu Eli. Ayo kita ke tengah yuk, kita ke tengah yuk. Oke, nah. Bu Guru Eli, tadi ini namanya permainan alat tradisional apa sih?
1: Iya, tadi itu permain tradisional
0: namanya apa? Adik-adik?
1: Apa namanya?
0: Apa?
1: Angklung.
0: Angklung itu Bu Guru Eli alat musik tradisional dari mana sih?
2: Dari Jawa Barat.
0: Dari
1: Jawa Barat.
0: Wah, hebat. Dan tadi kalian membawakan lagu apa sih?
1: Lagu apa? Ada yang tahu?
0: Ayo, ada yang tahu?
1: Apa, Jegi?
2: Ibu Kartini.
0: Ibu kita Kartini?
2: Ibu Kartini.
0: Wih, hebat. Wow, ada yang tahu enggak lagunya Ibu Kartini gimana?
1: Tahu.
0: Ibu kita Kartini, putri sejati. Sambil bunyikan musiknya. Putri Indonesia, harum namanya. Hitungan ketiga, bunyiin sama-sama yuk. Satu, dua, tiga.
1: Dibunyikan semua, lihat ke kamera.
0: Wah, hebat, tepuk tangan yang paling meriah. Wah, luar biasa, ya. Silakan kembali ke tempat.
1: Oke, terima kasih Kak Malik.
0: Oke.
1: Silakan lewat sini.
0: Hebat semuanya memang. TK Negeri Mariso, anak-anak hebat, berbakat ya. Jadi hari ini semua kayaknya kita dibawa ke berbagai daerah yang ada di Indonesia.
1: Betul,
0: Bu Eli ya.
1: Kaidam.
0: Tadi Bu Eli ada penampilan tari kreasi Nusantara.
1: Betul.
0: Dari seluruh Indonesia. Kemudian juga tadi ada juga penampilan angklung.
1: Betul.
0: Nah, kali ini Bu Eli kita mau kembali ke Sulawesi Selatan.
1: Iya,
0: ya?
1: Tadi kan udah kita keliling ya Kak Idam ya. Tari kreasi Nusantara itu ada dari Aceh.
0: Betul.
1: Ya, dari Sumatera. Tadi mewakili, ada Jawanya.
0: Benar.
1: Nah, kali ini kita jangan lupa dengan tempat kita.
0: Betul. Kita kembali ke Sulawesi Selatan.
1: Betul.
0: Nah, kali ini ada persembahan apa Bu Eli?
1: Nah, karena kita memperkenalkan budaya Sulawesi Selatan kepada anak-anak di TK Negeri Mariso ini ya Kak Idam, hari ini anak-anak kita akan menampilkan tari Mapadendang.
0: Wah, tari tradisional Sulawesi Selatan, Mapadendang. Oh, yang bawa kipas itu?
1: Iya Kak Idam.
0: Oke. Nah, adik-adik kita yang cantik-cantik ini sudah siap semuanya. Perhatian! Mana semangatmu? Oke, pintar semuanya. Nah, yuk kita sama-sama.
1: Iya, Kak Idam.
0: Sambut Bu Guru.
1: Inilah dia tari Mapadendang, persembahan dari TK Negeri Mariso. Kita tepuk tangan yang meriah.

0: mana gerakan kipasnya? Satu, dua,
1: di kipas.
0: Kipas. Satu, okay. Dua,
1: tiga. Yeah. Balik ke sana, balik ke kamera.
0: Oke, okay, terima kasih. Silakan kembali ke tempat adik-adik cantik.
1: Yang di depan dulu, yang di depan dulu. Silakan.
0: Oke, okay. Wah, okay. Itu dia Bu ya. Guru Eli. Ini kayaknya lengkap se-Indonesia. Yang dari Sulawesi Selatan juga ya, udah bangga tuh. Karena ada tadi Mapa Dendang. Katanya Bu Guru, tadi Kak Idam cari tahu tari Mapa Dendang itu adalah tari sebagai bentuk kesyukuran
1: kepada Allah. Ya. Betul. Oh, masyarakat pantesan. Bugis Makassar itu selalu kompak.
0: Wah. Iya. Jadinya tadi berputar-putar. Betul. Terus bahagia begitu Bu
1: ya.
0: Eli.
1: Oh ya Kak Idam, ya. Kalau kami di Paut Negeri Mariso itu punya satu hari namanya kegiatan Talent Day.
0: Jadi, Talent Day?
1: Yes.
0: Wah, apa itu? Okay. Nanti akan dibocorkan oleh Ibu Marli.
1: Betul, nanti Kak Idam dengar, makanya latihannya singkat.
0: Wah.
1: Karena Talent Day-nya udah ada.
0: Wah, ternyata ya, hanya 4 kali saja. Betul. Masih banyak penampilan seru lainnya.
1: Masih
0: Bu,
1: banyak
0: Guru,
1: yang
0: ya,
1: lebih seru lagi. Okay.
0: Tepuk tangan buat Ibu Kepsek, kepala sekolah. Nah, Bu Guru, kita mau kenalan dulu nih ya, buat ayah bunda, pemirsa dan pendengar RRI Makassar yang ingin kenal dengan TK Negeri Mariso. Setelah lihat tayangannya, wah, sepertinya seru ya, ya, anak-anak sekolah di TK Negeri Mariso. Boleh diceritakan dulu Bu Guru, profil ya, sekolahnya seperti apa? Silakan Bu Marlina. Ya.
2: Baik Kak Idam. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi anak-anak sekalian.
0: Pagi.
2: Ibu guru mau dengar sekali lagi semangatnya. Siapa kita? Anak PAUD Negeri Mariso.
0: Yeah.
2: Sehat? Seria. Terima kasih, itulah murid-murid kita. Baik Kak Idam, pertanyaannya tadi tentang profil sekolah ya. Jadi ya, PAUD Negeri Mariso itu merupakan komitmen pembentukannya atau pembangunannya merupakan komitmen dari pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk memberikan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama di Kecamatan Mariso. Nah, PAUD Negeri Mariso sendiri mempunyai misi, yaitu mewujudkan manusia yang unggul, nyaman, kemudian berkualitas. Kemudian di sekolah juga kami akan membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang kreatif, cerdas, berakhlak mulia, yang paling penting berakhlak mulia. Kemudian menjunjung tinggi budaya lokal Bugis Makassar dalam semangat kebinekaan.
0: Wah,
2: seperti itu.
0: Nah Bu Guru, kalau lokasinya di mana sih TK Negeri Mariso ini?
2: Baik Kak Idam, jadi lokasi PAUD Negeri Mariso itu ada di Jalan Raja Wali 1, Lorong 13, nomor 13, Kecamatan Mariso. Jadi wow, ada, mungkin ada yang sudah kenal, ada di dekat-dekat pelelangan ikan Raja Wali.
0: Wah, dekat dari gitu, sini berarti bisa jalan
2: dekat
0: kaki
2: Kaidam
0: ya.
2: Oh, bisa.
0: Jauh.
2: Jauh Kak Idam.
0: Bu, tadi bilangnya ya, bahwa TK Negeri Mariso ini bisa membentuk tadi banyak ya, karakternya, bakatnya, prestasinya. Ya. Itu kalau boleh tahu gambarannya sehari-hari ngapain ya saja sih Bu Guru? Baik. Sampai anak-anak kita bisa luar biasa kayak ini.
2: Baik Kak Idam, jadi PAUD Negeri Mariso itu layanannya adalah TK. Jadi TK Negeri Mariso, jadi layanan yang sekarang ini kami ada TK Negeri Mariso yang sekarang ini walaupun belum setahun. Jadi kami itu berdiri sejak Juni tahun lalu 2005. Jadi ini oh, adalah murid kami yang pertama. Ya, jadi PAUD Negeri Mariso itu merupakan satuan pendidikan holistik integratif yang bukan hanya menerapkan cuma bagian pendidikan saja, tapi ada pemenuhan gizi, pemenuhan kesehatan, perlindungan dan pengasuhan. Kemudian kami juga ada kegiatan untuk anak-anak kita seperti yang dijelaskan tadi oleh host, co-host kami, Bu Eli bahwa ada semacam e-school. Ya, setiap Kamis ada talent day, literasi, bahasa Inggris, musik seperti tadi yang tampil. Jadi semua yang ditampilkan hari ini betul-betul adalah kegiatan yang memang diberikan kepada anak didik Kamis setiap Kamis.
1: Permisi.
2: Di acara di hari Telinde itu.
0: Ya. Wah, ini ternyata sudah mau 1 tahun, ya. Tapi prestasinya luar biasa, kegiatan-kegiatannya juga keren-keren. Ya, nah, Bu, kalau boleh tahu selama sepanjang mau 1 tahun ini, ya, kegiatan atau lomba-lomba atau prestasi apa saja sih yang sudah diikuti?
2: Baik, untuk kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh anak didik kami sebenarnya banyak. Baik dari tingkat gugus di kecamatan, kemudian tingkat kecamatan, kemudian tingkat kota. Untuk prestasi sendiri, kebetulan hadir hari ini mungkin ada didik kami yang berbakat di bidang mewarnai gambar. Jadi anak didik kami itu namanya Andira. Itu mulai
0: mana?
2: Dari
0: mana
2: Andira
0: dia?
2: Boleh berdiri sayang. Andira, nah ini dia. Ini anak didik kita yang cukup banyak prestasinya, mulai dari tingkat gugus, kecamatan, sampai kota Makassar dan sempat ke kota tetangga kita, Goa.
0: Mana tepuk tangannya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Dan Bu, kalau melihat kemudian ada acara Indonesia Layak Anak di RRI Makassar, menurut Bu Eli gimana, Bu Eli? Anak-anak tampil di panggung.
2: Baik, Bu Marlina.
0: Oh, Bu Marlina.
2: Baik, ya. Jadi kegiatan Idola Indonesia Layak Anak ini kami sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena dengan adanya kegiatan ini, anak-anak kita bisa menunjukkan bakat-bakat terbaiknya di panggung, yang terus terang ini adalah panggung pertama buat mereka. Kami sangat berterima kasih karena ini adalah panggung pertama buat mereka selama mereka hampir setahun ini. Jadi mudah-mudahan kami dari pihak PAUD Negeri Mariso, guru-guru semuanya, berharap bahwa kegiatan ini tidak berhenti di sini saja, tapi masih bisa berlanjut kerjasama.
0: Dan nanti selain tampil juga, ya, nanti bisa ditonton.
2: Baik, ya.
0: Bu Marlina,
2: ya,
0: sampai mereka besar,
2: ya.
0: Oh, ternyata pernah tampil. Di RRI Makassar di acara Indonesia, ya, Layak Anak.
1: Ya. Nah. Terima kasih, Bu. Wow. Terima kasih. Semua. Tepuk tangan dong.
0: Tepuk tangan dong. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Semangat.
1: Wow, luar biasa.
0: Luar biasa, ya. Nah, juga terima kasih nih buat ayah bunda dari TK Negeri Mariso, anak-anaknya sudah tampil dan juga ikut mendampingi, Bu, ya.
1: Betul.
0: Ada di luar tapi bisa menyaksikan.
1: Betul.
0: Juga.
1: Betul, yang di luar studio ini alhamdulillah bisa difasilitasi dari pihak RRI. Terima kasih. Jadi bunda-bunda dan ayah yang ada di luar bisa menonton di layar monitor di luar ruangan ini.
0: Betul.

0: Ya. Yuk kita sambut Bu Eri.
1: Okay. Inilah dia Tari Riang Gembira dari TK Negeri Meriso. Tepuk tangan.

0: kita ke tengah dulu yuk, kita ke tengah dulu.
1: Kesini-sini tuh. Ayo, ayo rapat-rapat dulu dikit. Ibu guru hampir nangis loh. Lihat penampilan. Terharu.
0: Terharu dan kita ikut semuanya.

0: gembira dan happy. Tuh. Dengan penampilan, gerak dan lagu riang gembira. Kak Ida jadinya happy melihat
1: betul,
0: mereka.
1: Betul, Kak.
0: Termasuk juga Kak Ida salah, lihat salah fokus dengan itu tuh. Guru-guru pembimbing yang luar biasa.
1: Iya, ikut totalitas juga. Pokoknya. Totalitas yang pokoknya, terbaik iya. Buat TK Negeri Mariso.
0: Oke, siap. Hitungan ketiga kita sama-sama lompat ya. Satu, dua, tiga.
1: Yeay.
0: Silakan kembali ke tempat adik-adik.
1: Boleh, silakan dari sini dulu. Kembali ke tempatnya Bu Guru.
0: Wah, luar biasa, jadi okay. Ikut happy ya, ya. Terima kasih buat guru-guru pembimbing iya, TK Negeri Mariso.
1: Pokoknya guru-guru tuh ya, Kak Idam selalu totalitas.
0: Hebat.
1: Tiap hari ditanya ke kepala sekolah. Ya. Bu, kita mau gini nih. Bu, kita mau gini-gini nih. Ah, jadi alhamdulillah kami semua itu memang berlatar belakang pendidikan anak usia dini.
0: Oh, pantesan semuanya hebat-hebat guru-gurunya. Sabar, kreatif, dan semangat. Jadinya anak-anaknya juga seperti itu, Bu Guru ya. Tidak heran. Nah, Bu Guru Eli, selanjutnya Kak Idam penasaran nih. Katanya ada penampilan drama musikal ya?
1: Ada dong.
0: Terus juga ada lagu tentang binatang-binatang ya?
1: Ada dong, Kak Idam. Nanti kita lihat nih keseruan mereka. Ada yang tuh di sana tuh udah dengan kostum-kostum binatang.
0: Wah, seru. Nah, adik-adik penasaran? Kak Idam juga penasaran. Yuk, kita sama-sama tampilkan Bu Guru Eli.
1: Oke, inilah dia drama musikal dengan judul Go to the Super Mom dari TK Negeri Mariso.
2: And gentlemen, welcome to our magical zoo. Hari ini, teman-teman kita akan berpetualang melihat hewan-hewan yang lucu dan pintar. Are you ready? Let's go! Attention please. Welcome to the zoo. It's time for touring. Enjoy your time. Thank you.
3: Good morning, everybody.
4: Good morning, Jack!
3: I'm Mr. Ibrahim, your guide today. Are you happy? Good morning, Mr. Tiger. How is your day? Wow, good morning, Mr. Guide. On point. Wonderful, Mr. Tiger. Can you introduce your pen to us? Wow. Sure. Hello everyone, I'm a tiger, the leader here. Wow.
5: Hello Mr.

rabbit, you are so cute.

0: Yang rapi ya, tunjukkan yang terbaik. Yuk.
1: Yang rapi, ayo, bu, yang bu, bagus, tangannya di atas ya. Nanti saya koreo di bawah.

0: Jadi jangan main HP aja Bu ya.
1: Betul.
0: Tapi harus bantu orang tua.
1: Bantu orang tua.
0: Harus rajin belajar.
1: Rajin belajar.
0: Dan tentunya terus berprestasi.
1: Good job.
0: Nah, itu dia adik-adik, ayah bunda, pendengar dan pemirsa RRI Makassar, akhir kebersamaan kita Bu Eli.
1: Betul.
0: Di acara Idola Indonesia Layak Anak. Terima kasih untuk Dinas Pendidikan Kota Makassar.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih untuk kepala sekolah dan juga guru, Bu Guru Eli.
1: Terima kasih, Kak Ida.
0: Bu Kepsek dan guru-guru pembimbing TK Negeri Mariso.
1: Iya.
0: Dan tentunya juga buat ayah bunda yang sudah hadir dan tim RRI Makassar. Sampai jumpa di Idola selanjutnya. Kita dadah sama-sama yuk.
1: Dadah sama-sama. Terima kasih RRI Kota Makassar.
2: Makan jangan pegang HP.
0: Ayo sama-sama.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Telah kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak di kebersamaan kita Minggu 14 Juni 2026. Beragam informasi menarik dan juga menginspirasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya kami akan mengajak Anda juga untuk berjalan-jalan dalam jelajah negeri. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

para pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta semangat dalam menjalani setiap aktivitas. Senang sekali saya, Atria, bisa kembali menemani Anda dalam program Jelajah Negeri. Sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam dan keindahan negeri kita tercinta, Indonesia. Pendengar, di tengah kesibukan sehari-hari, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga berbagai tanggung jawab yang harus kita jalani, pernahkah Anda merasa lelah dan ingin berhenti sejenak? Rasanya ingin menarik napas lebih dalam, menjauh sejenak dari keramaian, dan berada di tempat yang tenang, di mana alam berbicara dengan caranya sendiri. Pada segmen Jelajah Negeri kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu pulau di Indonesia yang menyimpan keindahan alam luar biasa, masih alami, tenang, dan belum banyak dijamah wisatawan. Pulau tersebut bernama Pulau Kenawa, sebuah permata tersembunyi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Kenawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau kecil ini berada tidak jauh dari pelabuhan Pototano, yang menjadi jalur penghubung utama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Untuk mencapai Pulau Kenawa, wisatawan dapat menempuh perjalanan laut singkat menggunakan perahu nelayan dari pelabuhan Pototano. Waktu tempuhnya relatif singkat, sekitar 15 hingga 20 menit saja. Namun, pemandangan yang tersaji selama perjalanan sudah sangat mampu memanjakan mata. Yang membuat Pulau Kenawa begitu istimewa adalah kenyataan bahwa pulau ini tidak memiliki penduduk tetap. Tidak ada pemukiman, tidak ada bangunan permanen, dan tidak ada hiruk-pikuk kendaraan bermotor. Hanya hamparan alam yang luas, laut biru yang jernih, dan angin pantai yang berhembus lembut. Pulau Kenawa dikenal dengan bentang savana yang luas, yang menjadi ciri khas utamanya. Menariknya, savana ini akan berubah warna mengikuti pergantian musim. Saat musim hujan tiba, hamparan savana akan terlihat hijau segar sejauh mata memandang. Sementara di musim kemarau, warna savana berubah menjadi kekuningan, memberi kesan eksotis dan dramatis yang tidak kalah indah. Perpaduan antara savana yang luas, bukit kecil yang dapat didaki, serta laut yang jernih dan tenang menjadikan Pulau Kenawa sebagai tempat yang sangat cocok untuk menikmati keindahan alam secara perlahan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari puncak bukit kecil di Pulau Kenawa, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan laut biru yang mengelilingi pulau, dengan gugusan pulau-pulau kecil dari kejauhan. Saat cuaca cerah, langit biru berpadu dengan laut menciptakan panorama yang begitu menyenangkan. Tak hanya indah dipandang, perairan di sekitar Pulau Kenawa juga dikenal cukup jernih dan bersih. Pulau Kenawa sering disebut sebagai tempat yang tepat untuk menepi sejenak dari rutinitas. Di sini, waktu seakan berjalan lebih lambat. Tidak ada suara klakson, tidak ada notifikasi ponsel yang mengganggu, hanya suara alam yang menemani. Namun pendengar, karena Pulau Kenawa merupakan pulau tak berpenghuni, pengunjung dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan dan membawa kembali sampah masing-masing. Keindahan Pulau Kenawa adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama, agar tetap bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Pendengar, Pulau Kenawa mengajarkan kita satu hal yang sederhana, namun seringkali kita lupakan, bahwa ketenangan tidak selalu harus dicari jauh-jauh, dan kebahagiaan pun tidak selalu hadir dalam keramaian. Dari savana yang terbentang luas, laut yang jernih, hingga langit sore yang perlahan berubah warna, Pulau Kenawa menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan keindahan alam untuk disyukuri. Jika suatu hari Anda butuh ruang untuk bernafas, ingatlah, ada Pulau Kenawa yang menunggu untuk dijelajahi. Saya Atria, pamit undur diri dari program Jelajah Negeri. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di Jelajah Negeri berikutnya, dan tetap setia bersama Pro 1 RRI Makassar.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
4: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
3: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
4: Hah? Indonesia Emas?
3: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
4: Memangnya apa kuncinya?
3: Yah, jawabannya ada di piring makan kita.
4: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
3: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

Halo pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya, Helen, bisa menemani Anda dalam program favorit kita, Jelajah Negeri. Program yang mengajak kita menelusuri keindahan alam, budaya, serta sejarah dari berbagai penjuru Nusantara. Pendengar, hari ini kita akan berlayar jauh ke timur Indonesia, menuju sebuah pulau kecil yang tenang, indah, namun pernah menjadi pusat perhatian dunia. Sebuah tempat yang sering disebut dalam ungkapan populer, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Sebuah kalimat yang lahir dari kekaguman banyak orang akan keindahan alam dan besarnya sejarah yang tersimpan di sana. Mari kita jelajahi Banda Neira, sepotong surga di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku.

0: meter yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar, Banda Neira merupakan bagian dari Kepulauan Banda yang terletak di Laut Banda, Maluku Tengah. Pulau ini dapat dicapai melalui jalur laut dari Ambon dengan waktu tempuh sekitar 6 hingga 8 jam menggunakan kapal. Begitu menginjakan kaki di Banda Neira, suasana tenang langsung terasa. Rumah-rumah kolonial berwarna pastel berjajar rapi, laut biru membentang luas, dan gunung api Banda berdiri gagah seolah menjadi penjaga pulau. Namun siapa sangka, di balik ketenangannya hari ini, Banda Neira pernah menjadi wilayah paling berharga di dunia. Pada abad ke-16 hingga ke-17, Banda Neira adalah satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan pala dan kulit. Rempah-rempah ini sangat diburu bangsa Eropa hingga nilainya lebih mahal dari emas. Karena itulah, Portugis, Belanda, dan Inggris datang silih berganti. Bahkan, melalui perjanjian Breda tahun 1667, Pulau Rune di Banda pernah ditukar dengan Pulau Manhattan yang kini menjadi kota New York. Sejarah dunia ternyata pernah ditentukan dari pulau kecil di Maluku ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Selain sejarahnya, Banda Neira juga dikenal dengan keindahan bawah laut kelas dunia, terumbu karang yang masih alami, air laut yang jernih, serta keanekaragaman biota laut menjadikan Banda surga bagi para penyelam. Bagi pecinta ketenangan, menyusuri pulau dengan sepeda, menikmati kopi pala, atau sekedar duduk memandang laut menjadi pengalaman yang menenangkan jiwa. Tak heran jika kemudian muncul ungkapan populer, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Bukan sebagai kutipan tokoh sejarah, melainkan sebagai ungkapan kekaguman atas keindahan alam dan besarnya nilai sejarah yang dimiliki pulau ini. Pendengar, Banda Neira bukan sekedar destinasi wisata. Ia adalah pertemuan antara alam, sejarah dunia, dan perjuangan bangsa. Dari pulau kecil ini, kita belajar bahwa tempat yang sederhana dapat memiliki makna besar bagi perjalanan umat manusia. Indonesia memang luar biasa. Dari barat hingga timur, setiap daerah menyimpan kisah yang membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari negeri ini. Saya Helen, pamit undur diri. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya dalam Jelajah Negeri Pro 1 RRI Makassar.
0: Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita dalam Makassar siang ini dalam Jelajah Negeri, kami sudah mengajak Anda berkeliling ke Pulau Kenawa dan juga ke Banda Neira. Kalau menurut Anda pendengar, kira-kira next kami akan mengajak Anda jalan-jalan kemana lagi? Ke Bali kayaknya seru ya.

0: informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grand Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abunanda, sementara bola ke sebelah kanan Abunanda dan Abunanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilia Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket. Dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, karakter koleksi populer Labubu resmi merambah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif antara Popmart dan FIFA. Kolaborasi tersebut menghadirkan lini produk khusus bertema Piala Dunia yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola. Dikutip dari Mixville, koleksi bertajuk The Monsters X FIFA menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan kolektor. Mulai dari gantungan kunci, pembuka botol, tas gantung mini, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia. Selain itu tersedia juga boneka Final Plush, kotak kejutan berisi gantungan, magnet kulkas multifungsi, hingga gelas kaca. Kehadiran berbagai pilihan produk tersebut ditujukan untuk menjangkau penggemar dari berbagai kalangan. Pendengar, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, dan untuk mengupdate informasi dapat melalui portal berita kami rri.co.id. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pro 1.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Dari portal berita kami rri.co.id, harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan Minggu 14 Juni 2026. Terlihat tidak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaharuan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram tetap berada di posisi Rp2.711.000. Ini berarti sama seperti harga pada perdagangan Sabtu 13 Juni 2026. Pergerakan yang cenderung datar terjadi setelah harga emas Antam menguat Rp2.000 per gram sehari sebelumnya. Dan kondisi tersebut menunjukkan harga logam mulia masih berada dalam fase konsolidasi pada akhir pekan.

0: Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar siang ini.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Makassar siang ini.
1: Udah ngurus sekian lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi terkait dengan Lionel Messi yang berpotensi memecahkan 6 rekor besar di Piala Dunia tahun 2026. Dilansir dari FIFA World Cup Statistik, perjalanan Argentina dimulai dari grup J Piala Dunia 2026. Messi dan rekan-rekannya dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria dan juga Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini ternyata juga memiliki misi pribadi. Setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi pendengar yang berpotensi dipecahkan selama kejuaraan ini. Rekor pertama terkait dengan kehadirannya pada edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Catatan ini mungkin akan menyamai pemain bintang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo, dan keduanya akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak, yaitu 26 pertandingan, mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Rekor ketiga berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak sejak Piala Dunia berlangsung 96 tahun lalu. Pada kejuaraan kali ini, Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman. Dengan koleksi 13 gol, saat ini Messi masih terbawa 3 gol dari legenda Diamond Scarf tersebut. Namun kali ini dia akan bersaing dengan kapten timnas Prancis, Kylian Mbappe, yang telah mencatat total 12 gol. Rekor keempat pendengar menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen, dan saat ini tentunya Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina, baik melalui gol maupun assist. Dan rekor ini juga masih merupakan yang tertinggi saat ini, dan bukan tidak mungkin pendengar bisa bertambah pada Piala Dunia 2026. Rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama Harry Kane. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol yang dicetak melalui tendangan penalti, sedangkan rekor keenam terkait dengan assist terbanyak yang mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Bintang Argentina ini sudah mengoleksi 8 assist, hanya berjarak 1 poin dari kapten tim Jerman era 1950-an. Catatan 9 assist Fritz Walter sudah bertahan selama 68 tahun dan kini semakin dekat untuk dipecahkan. Pendengar, melihat beberapa rekor yang dapat dipecahkan oleh Lionel Messi, kita akan mundur ke belakang terlebih dahulu melihat seperti apa perjalanan karir Lionel Messi hingga sampai di titik ini dalam obsesi obrolan seru siang ini.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu, dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget, ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing, tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan beberapa rekor yang akan diraih, ya, bisa diraih oleh Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini. Kita berbalik ke belakang dulu nih pendengar, ya, melihat seperti apa perjalanan karir dari Lionel Messi. Pendengar, Lionel Andres Messi Cucitini, akrab dipanggil dengan Leo atau La Pulga, adalah salah satu sepak bola yang hebat sepanjang masa. Dikenal karena kemampuan dribble, visi bermain, dan ketajamannya di depan gawang. Lahir di Rosario, Argentina, 24 Juni 1987, berada pada posisi penyerang. Klub saat ini adalah Inter Miami atau Major League Soccer, dengan posisi sebagai kapten Argentina. Menikah pada tahun 2017 dengan Antonella Roguzo. Lionel Messi memulai langkah di klub masa kecilnya, Grandoli, lalu pindah ke Newell Old Boys di Argentina. Di usia 13 tahun, ia pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Akademi FC Barcelona atau La Masia yang membiayai pengobatan kekurangan hormon pertumbuhan yang ia derita saat kecil. Menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya di Barcelona pada tahun 2024 hingga 2021, Lionel Messi memenangkan 34 trofi, termasuk 10 gelar La Liga dan 4 gelar Liga Champions UEFA. Menjadi tulang punggung tim nasional Argentina, puncak karirnya bersama La Albiceleste adalah memenangkan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar serta menjuarai Copa America. Setelah sempat membela Paris Saint-Germain pada tahun 2021 hingga 2023, Messi kini bermain untuk Inter Miami di Amerika Serikat. Messi memegang berbagai rekor dunia dan penghargaan individu, diantaranya Ballon d'Or, peraih penghargaan pemain terbaik dunia terbanyak dalam sejarah. Kemudian berulang kali juga meraih gelar pencetak gol terbanyak di kompetisi Liga Eropa. Messi juga tercatat sebagai salah satu pesepak bola dengan koleksi trofi terbanyak sepanjang sejarah dengan total 45 gelar hingga tahun 2026. Selain itu, pendengar, Messi juga memegang rekor gol terbanyak dalam satu tahun kalender atau 91 gol pada tahun 2012. Messi sering dibandingkan dengan legenda Argentina Diego Maradona karena teknik, kecepatan, dan kemampuan individu yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan untuk bermanuver di ruang sempit dan seringkali mencetak gol-gol ikonik yang replikasi dari aksi legendaris pemain terlebih dahulu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
9: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Masih bersama kami pendengar dalam obsesi obrolan seru siang ini dengan perjalanan karir dari Lionel Messi. Pendengar, sebagai pemain dengan koleksi trofi terbanyak dalam sejarah sepak bola profesional, per Juni 2026 total trofi resmi yang dimiliki sebanyak 45, Ballon d'Or sebanyak 8 yang juga menjadi rekor dunia, FIFA Best Player 3, FIFA Piala Dunia FIFA 1 yaitu pada tahun 2022, Copa America pada tahun 2021 dan 2024, serta Liga Champions UEFA sebanyak 4 trofi. Sebagai individu, Messi merupakan pencetak gol terbanyak dalam sejarah La Liga sebanyak 474 gol, pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah FC Barcelona dan Timnas Argentina. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Timnas Argentina melampaui 100 gol internasional dan memegang rekor asis terbanyak dalam sejarah sepak bola kompetitif. Dalam statistik klub pendengar, pada FC Barcelona tahun 2004 hingga 2021 sebanyak 778 penampilan dengan 672 gol dan 303 asis. Ini merupakan catatan yang mana merupakan era paling dominan Messi menjadi motor utama kesuksesan era tiki-taka di bawah Pep Guardiola. Kemudian di tahun 2021-2023 dalam klub Paris Saint-Germain dengan 75 penampilan, 32 gol, 35 asis dan membantu PSG memenangkan 2 gelar liga berturut-turut. Kemudian di Inter Miami pada 2023 hingga sekarang, Messi memberikan dampak instan yang dapat membantu klub meraih gelar perdana mereka League Cups 2023 dan terus meningkatkan profil sepak bola di Amerika Serikat melalui penampilannya di MLS. Selain statistik, ada beberapa faktor yang membuat Messi berada di level berbeda, yaitu Messi mampu menjaga performa di level elite selama lebih dari 2 dekade. Evolusi gaya bermain dari seorang winger yang mengandalkan kecepatan menjadi playmaker yang mengandalkan visi dan umpan akurat. Keberhasilannya membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sering dianggap sebagai penggenap dari karir luar biasanya, mengukuhkan posisi sebagai pemain yang terbaik. Pendengar, kami cukupkan obsesi di siang hari ini. Setelah itu kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Mendengar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi terupdate dari rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pengendali inflasi dan

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Wali Kota usulkan revitalisasi sekolah di Kepulauan masuk prioritas APBD 2027. Dinas Kesehatan Kota Makassar dorong kesadaran masyarakat lewat gerakan 3M+ untuk mencegah penyebaran nyamuk dan menekan kasus demam berdarah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota usulkan revitalisasi sekolah di Kepulauan masuk prioritas APBD 2027. Laporan Edwin Masud.
2: Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin memastikan revitalisasi sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan akan menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan APBD pokok tahun 2027. Kepastian tersebut disampaikan Munafir saat meninjau kondisi SMP Negeri 42, satu atap Bone Tambu, dan sejumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Menurutnya, beberapa bangunan sekolah memerlukan penanganan menyeluruh, terutama yang terdampak abrasi pantai. Ia menjelaskan bahwa revitalisasi belum dapat dilakukan melalui anggaran perubahan tahun 2026 karena kondisi bangunan membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran APBD 2027 untuk perbaikan secara maksimal. Munafri menegaskan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Kepulauan menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan sehingga masyarakat di pulau-pulau terluar mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan warga di daratan.
3: Saya lihat di sini fasilitas pendidikan, kesehatan, dermaga ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk memastikan kehadiran pemerintah, dan saya pastikan sekolah yang bermasalah terhadap gedung untuk perbaikannya tadi rencananya kita mau masukkan ke anggaran perubahan di tahun 2026 ini, tapi kondisinya tidak memungkinkan, jadi diharuskan untuk membenahi secara keseluruhan. Kita revitalisasi maksimal bersama dengan SMP-nya, dan juga kita akan membicarakan ke pihak terkait untuk perpanjang dermaga. Maka dari itu, komitmen kita untuk mengembangkan atau membangun daerah pulau ini bukan hanya di pulau ini, tapi di seluruh pulau-pulau yang ada, sehingga pemerataan dalam pembangunan ini bisa kita jalankan secara bersama.
2: Selain perbaikan ruang belajar, Pemkot Makassar juga berencana membangun dan memperbaiki rumah dinas guru guna mendukung kelancaran penempatan tenaga pendidik di wilayah Kepulauan. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan bagi masyarakat pulau.
1: Sosiolog soroti dampak sosial kenaikan BBM. Pemerintah diminta antisipasi efek domino. Aan Ariska melaporkan.
4: Sosiolog Ansar Aminullah menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi persoalan serius yang harus segera diantisipasi pemerintah. Menurut Ansar, kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini berpotensi memunculkan efek domino yang luas, tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat. Ansar Aminullah menyebutkan, situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk memastikan dampak yang ditimbulkan tidak semakin memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi yang menengah ke bawah. Ansar menjelaskan, dampak paling cepat yang dirasakan masyarakat adalah melemahnya daya beli akibat kenaikan harga berbagai bahan pokok.
5: Situasi ini cepat atau lambat akan berimbas pada sisi sosial kemasyarakatan kita. Hal yang paling terdekat adalah daya beli masyarakat kita akan melemah karena kenaikan harga untuk semua kebutuhan pokok yang pasti akan menyulitkan masyarakat untuk level menengah dan level bawah terlebih. Nah, jikalaupun kemudian terjadi pergeseran di level Kementerian Keuangan atau Gubernur BI seperti isu yang beredar seperti sekarang ini, apapun itu pergantian ataupun tidak, kita tetap berharap mampu memperbaiki situasi perekonomian kita dalam waktu dekat ini, sehingga kepanikan dalam tanda kutip ya di masyarakat kita itu karena kenaikan harga itu bisa segera diantisipasi lebih awal.
4: Ansar berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat nilai tukar rupiah, serta melindungi daya beli masyarakat agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
1: Dinas Kesehatan Kota Makassar dorong kesadaran masyarakat lewat gerakan 3M+ untuk mencegah penyebaran nyamuk dan menekan kasus demam berdarah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Setiap tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN. Peringatan ini merangkul seluruh anggota ASEAN untuk bersama-sama melakukan berbagai aktivitas guna meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan upaya pencegahan DBD termasuk di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah mengatakan berbagai upaya terus dilakukan untuk mengedukasi warga tentang pencegahan DBD, salah satunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dikatakan, kebersihan lingkungan sangat penting untuk diperhatikan dengan cara 3M+, yaitu menutup, mengubur, dan menimbun kembali barang yang berpotensi menjadi tempat perindukan vektor DBD, plus mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Menurutnya ini adalah langkah kecil untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus DBD.
7: Fogging memang menjadi prioritas daripada Dinas Kesehatan, di mana setiap tahunnya kita mengalami yang namanya musim pancaroba atau musim penghujan, di mana di musim dua musim ini tingkat kejadian DBD itu sangat tinggi. Olehnya itu kami sudah memenuhi kewajiban untuk bagaimana memaksimalkan terkait dengan pemenuhan alat fogging di semua puskesmas sudah ada, dan itu yang selalu bergerak di setiap kecamatan maupun kelurahan. Cuman memang terkait dengan fogging ini, masyarakat tidak henti-hentinya kami beri edukasi bahwa fogging itu bukan mencegah penyakit DBD, tapi hanya memutus mata rantai penularan. Jadi syaratnya adalah nanti ada laboratorium menyatakan bahwa memang ada indikasi DBD, baru kami hadir fogging, karena hanya untuk memutus mata rantai penularan.
6: Sementara itu, warga Makassar Kiki menilai penyakit DBD salah satu penyakit yang mengkhawatirkan karena bisa berdampak pada kematian jika terlambat ditangani. Olehnya itu, upaya yang dilakukan untuk mengurangi nyamuk adalah membersihkan gantungan baju di kamar serta tidur menggunakan kelambu.
8: Membersihkan lingkungan sekitar, apalagi sekarang musim hujan, jangan ada air yang tergenang. Terus kalau bisa pakai kelambu, pasang obat nyamuk.
6: Dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tema Hari DBD ASEAN 2026, yakni Indonesia menuju nol kematian akibat DBD 2030.
1: Sekda Goa harap IDAI Sulsel makin berperan tingkatkan kualitas kesehatan bagi anak. Selengkapnya dilaporkan Ermila Arusmala.
9: Sekretaris Daerah Kabupaten Goa Adi Asis berharap keberadaan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Sulawesi Selatan dapat terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak, termasuk memperkuat kapasitas tenaga medis serta mengambil peran bersama pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka stunting. Hal ini disampaikan saat membuka seminar dalam rangka hari ulang tahun HUT IDAI ke-72 yang mengangkat tema optimalisasi perkembangan otak dan tata laksana penyakit infeksi pada anak di Baruga Tinggi Mai Rumah Jabatan Bupati Goa Sabtu kemarin. Sekretaris Daerah Goa menekankan pentingnya perhatian khusus pada 1000 hari pertama kehidupan HPK anak sebagai periode emas perkembangan otak. Dukungan nutrisi yang kuat, stimulasi tepat, serta perlindungan dari infeksi akan menentukan produktivitas anak di masa depan.
10: Oleh karena itu, investasi terbaik yang dapat kita lakukan hari ini adalah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Di sisi lain, penyakit infeksi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam kesehatan anak. Berbagai penyakit infeksi dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan, bahkan berkontribusi terhadap terjadinya stunting apabila tidak ditangani secara tepat dan komprehensif. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam tata laksana penyakit infeksi menjadi hal yang sangat penting.
9: Lanjut Adi Asis, saat ini pemerintah Kabupaten Goa terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui berbagai program dan inovasi pelayanan kesehatan. Berbagai indikator kesehatan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dikatakan sejumlah keberhasilan pemerintah Kabupaten Goa dalam sektor kesehatan anak yang berhasil melampaui target nasional berkat kerja keras lintas sektor. Emi Bofadal, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Bupati Bone melepas 900 petugas sensus ekonomi yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Laporan Ayunia Dindiati.
11: Pemerintah Kabupaten Bone bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bone melepas 900 petugas sensus ekonomi 2026 di halaman rumah Jabatan Bupati Bone Minggu pagi 14 Juni 2026. Petugas akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kabupaten Bone mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan, data sensus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pemerataan ekonomi, sehingga petugas diminta membangun kepercayaan masyarakat demi menghasilkan data yang akurat. Menurutnya, data tersebut akan mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, dan penguatan ekonomi masyarakat.
12: Hari Pusana akan kita laksanakan pemetaan terkait dengan bagaimana bisa mendata seluruh sasaran, utamanya pada masyarakat, juga para seluruh pelaku ekonomi, kemudian dari ekonomi kecil, kemudian juga di industri, kemudian juga di beberapa titik sudah menjadi kategori. Harapan kami pastikan untuk para petugas memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar lebih akurasi data betul-betul yang dikeluarkan nanti.
11: Sebelumnya, Kepala BPS Kabupaten Bone Abdi Amin mengatakan, sebanyak 900 petugas diterjunkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, menjadikan Kabupaten Bone sebagai daerah dengan jumlah petugas sensus terbesar kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Seluruh petugas telah dibekali pelatihan mengenai substansi sensus, penggunaan aplikasi digital, serta teknik wawancara untuk memastikan data yang dihimpun akurat dan berkualitas.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menggelar kegiatan sholat duha, doa bersama dan pembacaan Al-Quran di Masjid Miftahul Tauba Lapas Watampone. Reporter Firdaus Ghafar melaporkan.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menggelar kegiatan sholat duha, doa bersama dan pembacaan Al-Quran di Masjid Miftahul Tauba Lapas Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, kegiatan tersebut diikuti pengurus dan anggota PIPAS Cabang Lapas Kelas 2A Watampone dengan penuh hikmat sebagai bagian dari pembinaan spiritual dan penguatan silaturahmi di lingkungan keluarga besar pemasyarakatan. Dikatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PIPAS terkait peningkatan kegiatan keagamaan di lingkungan organisasi sebagai upaya memperkuat nilai-nilai religius dan kebersamaan. Lanjut Ashar, selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota PIPAS serta mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Menurut Ashar, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat aspek spiritual tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan yang selama ini menjadi pondasi utama dalam mendukung tugas-tugas pemasyarakatan. Selain itu, pembinaan spiritual memiliki peran penting dalam membentuk karakter, meningkatkan ketakwaan, serta menumbuhkan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
14: Kegiatan tersebut diikuti pengurus dan anggota PIPAS Cabang Lapas Kelas 2 Watampone dengan penuh hikmat sebagai bagian dari pembinaan spiritual dan penguatan silaturahmi di lingkungan keluarga besar pemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PIPAS terkait peningkatan kegiatan keagamaan di lingkungan organisasi sebagai upaya memperkuat nilai-nilai religius dan kebersamaan. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara anggota PIPAS serta mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan.
13: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut, PIPAS Cabang Lapas Kelas 2 Watampone berharap nilai-nilai keagamaan semakin tertanam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
1: Tim Rescue Pos Sarbone dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hilang pada saat di kebun. Reporter Firdaus Ghafar melaporkan.
13: Tim Rescue Pos Sarbone dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hilang pada saat di kebun, tepatnya di Desa Benuange, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Sopeng, di mana korban diketahui bernama Hatta Dengmanesa, 71 tahun, warga setempat yang sebelumnya pergi menuju kebun seorang diri. Koordinator Pos Sarbone Masrur mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi terkait hilangnya korban. Dikatakan, Berdasarkan informasi yang diterima tim SAR, korban berangkat ke kebun dengan mengenakan baju batik, kemudian menggunakan peci dan sarung. Menurut Masrur, keluarga korban keluar mengarah ke kebun dan sampai saat ini belum kembali. Masyarakat setempat sudah melakukan proses pencarian, namun hasil masih nihil. Lanjut Masrur, menindaklanjuti laporan tersebut, Pos SAR Bone langsung mengerahkan tim rescue menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah peralatan pendukung operasi pencarian dan evakuasi. Selain itu, operasi pencarian dilakukan secara terpadu bersama unsur SAR gabungan yang terdiri dari pemerintah setempat, keluarga korban, serta masyarakat sekitar.
15: Mendapatkan informasi dari BPBD Sopeng, kait satu korban kondisi membahayakan manusia yang diduga hilang di kebun di desa Abanwangi, kecamatan Lilir Trilau, Kabupaten Sopeng. Adapun identitas korban atas nama Hatta Demanesa, laki-laki umur 71 tahun. Untuk kronologi singkat yang dapat kami sampaikan, bahwa korban pada saat itu keluar dari rumah menggunakan pakaian batik, kemudian menggunakan peci dan sarung. Menurut keluarga korban, dia keluar mengarah ke kebun dan sampai saat ini belum kembali.
13: Ditambahkan, tim SAR gabungan berharap korban dapat segera ditemukan, sementara perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah adanya hasil pencarian di lapangan.
1: Tim Taekwondo Kabupaten Bantaeng siapkan sejumlah atlet untuk tampil dalam kejuaraan Taekwondo di UMI Makassar. Laporan Zainal Abidin.
16: Tim cabang olahraga bela diri Taekwondo Kabupaten Bantaeng saat ini tengah mempersiapkan sejumlah atletnya untuk dapat tampil dalam kejuaraan Taekwondo yang akan berlangsung di GOR Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar. Kejuaraan tersebut akan berlangsung pada tanggal 24 Juni di GOR UMI. Informasi ini disampaikan pelatih tim Taekwondo Kabupaten Bantaeng, Hasbullah, saat dihubungi RRI pada Minggu pagi tadi. Hasbullah mengatakan kejuaraan tersebut akan dijadikan sebagai salah satu ajang pemanasan sekaligus evaluasi bagi para atletnya dalam rangkaian persiapan menuju Porprov Sulsel akhir tahun mendatang. Dia juga menyampaikan dalam kejuaraan tersebut pihaknya akan mengirim 15 orang atlet yang terbagi menjadi 2 orang atlet di bidang prestasi dan 13 atlet di kelompok pemula.
17: Ada lagi kejuaraan nanti Taekwondo Pak di UMI tanggal 24 bulan ini di GOR UMI. Itu 15 atlet nanti turun untuk kelas pemula. Ada kelas pemula, ada prestasi. Kalau yang prestasi saya turunkan 2. Yang pemula saya turunkan 13. 15 semua atlet saya bawa.
16: Hasbullah juga menyampaikan dari ke-6 cabang olahraga bela diri yang dibinanya saat ini, ia terus mengintensifkan latihan fisik serta mengikutsertakan para atlet dalam berbagai kejuaraan agar para atlet dapat semakin terbiasa dengan atmosfer kompetisi resmi. Ia berharap para atlet binaannya nanti dapat menampilkan performa terbaiknya dan meraih prestasi tertinggi dalam berbagai ajang, termasuk Porprov Sulsel yang akan berlangsung di Wajo dan Bone pada Oktober mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
18: Sesi pengambilan.
2: Informasi Haji 1447 Hijriah.

0: Jemaah Haji Kloter 17 Embarkasi Makassar dipulangkan. Dilaporkan Sarifuddin.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar telah memulangkan jemaah haji kloter 17 dari Tanah Suci tiba di Tanah Air Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai pukul 7.30 WITA pagi tadi. Jemaah haji kloter 17 asal daerah Kota Makassar, Kabupaten Bone dan asal Kabupaten Sinjai diterima langsung Menteri Haji dan Umrah Kemenhaj RI Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar. Muhammad Irfan Yusuf mengatakan sebagai Menteri Haji dan Umrah diberikan tanggung jawab Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan perjalanan haji dengan sebaik-baiknya. Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi petugas haji kloter 17 yang telah bekerja selama 40 hari melayani jemaah haji dan meminta petugas haji di Arab Saudi untuk bekerja dengan baik hingga pemulangan terakhir jemaah haji Indonesia.
2: Terima kasih saya sampaikan kepada para petugas kloter yang telah bekerja keras melayani ibu bapak sekalian. Petugas PPIA ditinggal di Saudi. Saya minta mereka bekerja sampai jamaah terakhir masuk pesawat kloter terakhir.
1: Jemaah haji kloter 17 asal daerah Kota Makassar 165 jemaah yang diterima Wali Kota Makassar dijemput langsung keluarganya di Asrama Haji Sudiang. Jemaah haji asal Kabupaten Bone 178 jemaah dan jemaah haji asal Kabupaten Sinjai 44 orang jemaah yang juga dijemput Bupati Sinjai difasilitasi pemerintah daerahnya meneruskan perjalanan ke daerahnya masing-masing.

0: sesi pengambilan.
1: Informasi Haji 1447 Hijriah Debar.

0: sesi pemanggilan.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia memantau pemulangan jemaah haji embarkasi Makassar, dilaporkan rekan kami Sarifuddin. Silakan rekan Sarif.
2: Ya. Terima kasih dan selamat siang pendengar. Saat ini kami berada di Asrama Haji Sudirang Makassar. Baru saja Menteri Haji dan Umroh Kemenhaj RI Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf memantau langsung pemulangan jemaah haji di Embarkasi Sudiang Makassar, dan Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, namun Kemenhaj menyebut tidak berbangga karena ke depan akan banyak tantangan penyelenggaraan ibadah haji. Walaupun Kemenhaj menyatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini semakin baik, namun menyoroti jemaah haji embarkasi Makassar yang tergolong masih banyak yang wafat dibanding daerah-daerah lain tahun ini atau sama dengan tahun sebelumnya, sementara daerah lain masih sudah kurang dengan wafatnya jemaah dari daerah lain. Dan Kemenhaj mengatakan Kanwil Kemenhaj mulai saat ini harus mempersiapkan calon jemaah haji untuk pemberangkatan tahun depan, termasuk persiapan kesehatan calon jemaah haji, tidak hanya manasik untuk ibadahnya agar jemaah tetap atau juga kesehatannya agar membaik.
3: Baik, kesempatan kita punya banyak. Kalau kesempatan ini jamaahnya meninggal ini lebih besar hampir sama dengan tahunnya lalu. Hampir semua provinsi lain turun testis, sementara provinsi Sulawesi Selatan hampir menyamai tahun lalu. Artinya apa? Artinya kita berbenah di
2: dan menurut Kemenhaj Muhammad Irfan Yusuf, jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci 290 atau masih jauh lebih di bawah dari tahun yang lalu. Namun Muhammad Irfan Yusuf mengaku masih khawatir terhadap jemaah yang masih berada di Arab Saudi karena masih 2 minggu pemulangan jemaah ke tanah air atau berakhir 30 Juni atau awal Juli ketiba-tibanya jemaah haji di Indonesia, dan masih dalam proses pemulangan. Demikian dari Asrama Haji Sudiang, kembali ke studio.
0: Sesi pemanggilan.
4: Demikian informasi haji 1447 Hijriah debar

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Dasar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Siang-siang begini enaknya ngemil ya, pendengar. Nah, biasanya ada dua kubu nih ya kalau kita berbicara tentang cemilan, apalagi kalau berbicara tentang gorengan ya. Ada yang suka gorengan dengan sambal, ada juga yang suka gorengan dicampur dengan sesuatu yang manis ya, kayak mungkin coklat, keju, susu. Nah, kalau pendengar, ini tipe gorengan yang mana? Menemani kita di 100% Indonesia, pendengar. Saya menanti Anda di 082133339440. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Mbak Dwi?
1: Alhamdulillah baik, kagetku deh Bu Anissa. Kita bagaimana kabar, tak sehat?
2: Alhamdulillah panas.
1: Panas?
2: Bosi.
1: Ah. Ya,
2: kemarin bosi.
1: Ini?
2: Sampainya hari Jumat. Ini tidak nih, panas.
1: Oke deh. Baik, Ibu Anissa, kalau kita makan ki gorengan, suka ki pakai sambal atau yang manis-manis?
2: Sembarkan sih, saya tidak suka sama
1: apa?
2: Suamiku suka di pisang goreng.
1: Iya, maksudku pakai lombok itu biasa, pakai sambal atau pakai manis-manis. Ini pisang goreng tak?
2: Tidak pakai lombok, tidak manis sih.
1: Oh, yang manis-manis.
2: Iya.
1: Oke deh, baik. Ibu Anissa, saya punya dua pilihan lagu ini, ST12 Putri Iklan Biar Menjadi Kenangan, Reza Artamevia dan juga Mas Aki Wida. Mungkin yang mana?
2: ST12.
1: Silakan Ki menyapa untuk siapa ini Bu Anissa?
2: Buat Dimas. Bagusnya suaranya Dimas Tawah tadi malam.
1: Iya.
2: Menyanyi. menyanyi sama Isna. Fadil, Rizka, Puanggato, Nualam, semuanya paling bagus.
1: Baik, terima kasih.
2: Biasanya buat Pak Kim, selamat istirahat. Buat Mbak Dwi, tambah cantik, sehat selalu. Hati-hati ke pulang Mbak Dwi.
1: Terima kasih Bu Anissa. Iye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa. Silakan pendengar 082133339440 ya. Kami nantikan kebersamaan tak tentunya. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Mbak Dwi.
1: Bagaimana kabar Pak Sewang, sehat?
3: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Alhamdulillah.
3: Cuaca panas ini.
1: Betul, biasanya kok begini. Lagi nunggu-nunggu ini makan gorengan, kita suka gorengan yang pedis atau yang manis-manis ini Pak Sewang.
3: Pasti ini pedis manis dong, makanan panas-panas ini.
1: Pedis manis dua-dua itu dong.
3: Manis semua.
1: Yang manis semua.
3: Kalau mau
1: pagi
3: panas lagi tambah panas.
1: Ada misalnya es teh, es kopi di samping. Pas mi. Pak Sewang, mau kedengar lagunya siapa ini? ST12 Putri Iklan atau Biar Menjadi Kenangan Reza Artamevia?
3: Yang kedua.
1: Yang kedua, menyapa mak siapa? Silakan.
3: Oke.
1: Untuk siapa lagu Tak? Silakan Ki.
3: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Samarjuna, Opadin, Anissa Hasim di Wantang Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi Tantri, Hendro Yusuf, Bob Bobby, Asri Diwoto, Junior di Kika di Sabang, Al Jabar, Arpa di Sina di Silayar, Mustaha, Al Jabar Dimas, Tio Sidan, Samsia Mahibar di Bantang, Ibu Dewi Sakar sama Nur Intan, dia okay, sama Alfa Parahara.
1: Oke.
3: Buat Mbak Dewi sehat selalu lagi.
1: Terima kasih Pak Sewang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang. Silakan pendengar 0821 33339.

0: Alhamdulillah. Pak Lupus, kalau kita makan gorengan ini, suka makan gorengan yang pedas atau gorengan yang manis ini, Pak Lupus?
1: Manis-manis.
0: Yang manis-manis. Oke, baik. Pak Lupus, lagunya ST12 Putri Iklan atau Reza dengan Biar Menjadi Kenangan, pilih mana?
1: Reza.
0: Reza.
1: Ya.
0: Oke, baik. Menyapa mak itu siapa? Kecilnya suara apa Lupus?
1: Ada Tika di Sabang. Ada Arjuna, ada Santri, ada Dewi di Sakalar, ada Nur Hikma, ada Isya, ada Anto di Duri, ada Arfa di Sirayar, ada Dina, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lupus. Silakan mendengar 08213333944 penelpon lagi saya terima Ki di kebersamaan ta dalam 100% Indonesia. Halo. Halo. Halo 100%
2: Indonesia.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, waalaikumsalam dengan siapa di mana?
3: Iya, dengan Hakim di Bantaeng.
0: Ah, Pak Hakim di Bantaeng. Bagaimana Pak Hakim? Sehat?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Biasa
0: saja. Pak Hakim, kita kalau makan gorengan suka Ki pakai sambal atau pakai toppingnya yang manis-manis ini?
3: Yang manis.
0: Yang manis. Kayak apa itu yang manisnya?
3: Yang manis. Manis manis alami.
0: Oh, yang manis alami. Aku kira suka yang kayak pakai coklat begitu atau pakai susu, pakai keju.
3: Enggak
0: Ciki tadi. Oke, baik. Pak Kim, Putri Iklan ST12 Biar Menjadi Kenangan Reza, yang mana?
3: Iya, itu yang pertama ST12.
0: Oke, baik, sama dengan Bu Anissa tadi. Silakan Ki, menyapa untuk siapa ini?
3: Iya buat masih orang tua,
0: semoga
3: selalu sama Pak Lupus, Pak Gapur, sama Bunda Suki tua, sama Dimas, Pak Adi Rizka, Indah Ica, siapa ini? Pendatu semuanya di mata Ica pun dengan nyerewi.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Hakim di Bantaeng. Pendengar ya, saya hadirkan lagu dari ST12 Putri Iklan dan juga Biar Menjadi Kenangan dari Riza. Sementara ada rekan saya melanjutkan kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya. Saya pamit undur diri juga dari ruang dengar Anda sambil mendengarkan persembahan dari ST12 dan juga Riza, Biar Menjadi Kenangan.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
6: Gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
8: Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada sore hari ini. Bersama dengan saya Rista Supratio, pendengar akan menemani Anda di 100% Indonesia. Namun sebelum itu kami hadirkan untuk Anda cek fakta Pro 1 dengan judul pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi ini tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Jadi lebih bijak lagi dalam menerima informasi, jangan membuat panik di masyarakat ya. Kita juga harus jauh lebih cerdas lagi pendengar. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Langsung aja ya, hari ini kita bahas soal cemil-cemil lagi. Asik, cemil-cemil apa tuh? Ini salah satu makanan yang kerap dihidangkan utamanya di Sulawesi Selatan. Siapa sih yang tidak mengenal pisang goreng? Wah, jadi tuh kalau pisang goreng di Sulawesi Selatan dan juga mungkin di Sulawesi lain ya, di Pulau Sulawesi itu lebih banyak dihidangkan disandingkan dengan sambal. Ternyata hal tersebut membuat culture shock bagi orang-orang yang berada di luar Sulawesi. Orang di Pulau Jawa, di Sumatera, ketika mencicipi kudapan ini merasa bahwa emang cocok pisang goreng disandingkan dengan sambal. Oh, belum tahu mereka ya gimana rasanya, gimana sedapnya. Apalagi kalau misal pisangnya masih mengkal, terus digoreng setengah matang dulu, dipenyet-penyet dulu, digoreng lagi sampai kering sambalnya, sambal terasi. Bah, luar biasa. Nikmat. Mana lagi yang engkau dustakan? Oke, kita akan tanya nih sama Kak Sinta ya, gimana nih kalau beliau lebih suka yang pakai sambal atau yang diolah jadi makanan manis. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Gimana Kak Sinta hari ini, panas ya?
2: Lagi ceria minasaupa.
1: Ah, lagi ceria minasaupa. Seceria seceria apa nih minasaupa?
2: Iya gitu, yang ini lagi apa ini, ceria lah matahariannya.
1: Mataharinya ya yang bersinar terang. Nah, kalau Kak Sinta nih, sukanya pisang goreng itu gorengan sih ya, menggunakan sambal atau yang manis-manis?
2: Yang ada sambalnya enak deh.
1: Oh, jadi kalau misal pisang goreng pakai sambal, sukun goreng pakai sambal, tahu goreng pakai sambal.
2: Semuanya pakai sambal.
1: Semuanya pakai sambal, hidup sambal.
2: Iya. Mantap.
1: Mantap. Tapi Kak Sinta bisa bikin sambal?
2: Enggak.
1: Oh, enggak bisa. Sama. Rizna juga enggak jago bikin sambal, jagonya makan.
2: Makan
1: aja, terima jadi pokoknya. Oke, lagunya mau request apa ini? Ada lagu Kesalahan Yang Sama dari Kris Patih, Karena Ku Cinta Kau Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati Elmen, Cinta Sederhana Raisa, Hati-Hati di Jalan Tulus. Mau yang mana?
2: Hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan. Oke, lagunya membuat siapa nih? Hati-hatinya membuat siapa?
2: Ada tadi Ibu Anissa dengan pasiennya, ada Kasinoma, Ama, Uki, Memuna Ganing, Rosiana Yati, Sansia Maisar, Roma Mario, terus Pak Junedi, Pak Arfa di Selayar, Iyana Dawan, Tantri, Ahmad Yani, Nurnina M. Nur, Sundai Kopi, Gainas Kisalara, Rustam Fliara, terus Bang Ali, terus Reza, Waida Martawati, terus ada Mbak Larasati, Mas Padil, Pak Arjuna, Denompo, Riko, Abdul Salam, terus ada Mujati, dan semua-semuanya nih yang lagi Pabla Sewang, cepat semoga sehat selalu Pabla.
1: Ya Rabbal Alamin.
2: Dan semua muslimah dan semua-semuanya yang lagi monitor 100% Indonesia, dalam sehat semuanya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Juga
2: Mari, sehat selalu Mari.
1: Oh iya, amin ya Rabbal Alamin.
2: Semoga selamat pulang.
1: Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima dulu nih yang dari telepon kita. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum. Terputuskah sambungan teleponnya? Bisa dicoba kembali. Oke, kita terima dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Kenapa tidak terdengar suaranya? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Oke, bisa coba kembali ya pendengar untuk yang telepon biasa, atau boleh juga coba aja di telepon WhatsApp kami ya untuk sementara waktu, karena pengoperasian telepon biasa kami lumayan rumit ini dan juga sedikit ada kendala teknis ini ya. Oke, kita terima dulu nih, ada Kak Amah. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kak Amah.
3: Apa kabar ini, Mbak Rini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kak Amah sendiri nih gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, juga baik.
1: Masya Allah, luar biasa.
3: Cuaca panas. Ini juga
1: panas
3: di
1: juga.
3: Tempat ini.
1: Pas
3: di sini di Kalimantan Timur.
1: Kalimantan Timur. Ya, aku punya keluarga sih di Kaltim, Kak Ama. Cuman jauh enggak sih kalau Tenggarong tuh? Tenggarong Kalimantan Timur kah?
3: Tenggarong jauh, Mbak.
1: Oh, jauh ya.
3: Jauh banget.
1: Oke. Okay. Kak Ama, kalau Kak Ama sendiri nih, gorengan lebih sukanya disandingkan dengan sambal atau disajikan dalam makanan yang manis-manis?
3: Ya, tergantung gorengannya juga. Kan kalau misalkan pisangnya agak mengkal, enaknya pakai sambal. Tapi kalau udah masak, enaknya ini dikasih tepung panir, terus pakai coklat batang sama keju, enak juga itu.
1: Ah, enak banget itu. Waduh, ini Kak Amah pasti jago masak ya, Kak Amah ya.
3: Enggak.
1: Ajarin dong Kak Amah aku masak, boleh lah ya.
3: Biasa yang ini aja.
1: Apa tuh?
3: Apa? Beli aja gitu.
1: Oh, ternyata suka yang simple-simple juga. Bener. Iya sih. Biasanya kalau udah ribet ya Kak Ama ya, udah capek banget, ah mending beli aja gitu.
3: Beli aja gitu.
1: Kita harus ini juga bantu UMKM kan Kak Ama ya, jualan-jualannya. Jadi kita beli.
3: Iya, betul.
1: Betul. Oke deh Kak Ama.
3: Ini kan udah ini. Iya, udah zamannya udah di posting-posting aja gitu.
1: Betul.
3: Terus
1: betul. Nanti
3: tinggal pesan-pesan,
1: betul.
3: Ada yang ngantarin gitu.
1: Betul. Betul banget, betul. Tinggal main HP, makanan datang. Main HP, baju datang. Ah, betul banget, setuju. Sepakat nih. Oke, lagunya dulu nih. Mau lagu apa? Ada kesalahan yang sama?
3: Itu kan di lagunya Raisa aja.
1: Oh, Raisa, apa tuh? Cinta Sederhana ya?
3: Iya.
1: Oke deh.
3: Sederhana.
1: Salam-salam dulu.
3: Lagunya buat ada tadi Mbak Sinta di MU. Mm-hmm. Makasih sapaannya. Ada Muda Sopi, Kak Ros Diana Yasir di Maros. Mm-hmm. Ada Kak Samsia Maisar di Bantaeng. Kak Maimuna Ganing di Janeponto. Kak Wahida Martawati. Ada Muslimah, Fadil, Parjuna, Dimas, mm-hmm. Ibu Harsina, Tuan Datu, Mbak Ina Kristalara, ada Laya Sari, Ibu Nurmina bersama Pak Yani Tasmun, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
3: Selamat selalu, makasih.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kak Amah ya. Salam buat keluarganya juga nih yang ada di Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Benar gak sih Tanah Grogot ya? Oke, kita akan mencoba terima telepon yang bergabung. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Belum terdengar juga. Oh iya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Halo. Akhirnya bisa juga. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Zul.
1: Hah? Dengan siapa?
4: Dengan Zul. Zul. Zul.
1: Zul. Kak Zul.
4: Yes.
1: Kak Zul di mana alamatnya?
4: Di Minasa Upa.
1: Oh, Kak Zul di Minasa Upa. Tetangganya Kak Sinta kah?
4: Berta di blok mana dia?
1: Oh gitu. Oh iya, Minasa Upa kan juga luas ya. Benar. Oke Kak Zul.
4: Ya.
1: Kalau Kak Zul sendiri nih, gorengan tuh biasanya lebih suka yang disandingkan dengan sambal atau yang dengan
4: manis? Yang disandingkan sama sambal.
1: Apa?
4: Karena gak suka terlalu manis.
1: Kenapa emang gak suka manis?
4: Cepat bosan.
1: Oh gitu. Yang manis-manis bikin cepat bosan kah?
4: Tinggal di leher. Kan lain ceritanya kalau yang itu.
1: Oh gitu. Jadi aku udah tahu nih Kak Zul ternyata gak suka yang manis-manis.
4: Kalau pedaskan pengen nambah terus.
1: Oh gitu. Berarti Kak Zul bukan tipikal yang suka minum kopi pakai gula dong kalau gitu.
4: Kopi sih gak terlalu senang minum kopi.
1: Apa dong minumannya biasa selain air putih ya yang wajib?
4: Air putih.
1: Oh, air putih aja?
4: Iya, air putih.
1: Healthy lifestyle. Ah, keren banget ini.
4: Senang sih sama ini. Kopi kalau yang kayak yang yang pakai coklat itu.
1: Oh, oke deh, baik. Lagunya mau apa nih Kak Zul? Ada Hati-hati di Jalan Tulus, Cinta Sederhana Raisa, Kesalahan yang Sama Chris Patti, Karena Ku Cinta Kau Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati dari cinta Elemen.
4: Kau.
1: Hah?
4: Karena Ku Cinta Kau.
1: Karena Ku Cinta Kau. Gimana lagunya? Boleh nyanyiin dikit? Bila bilang ku lupakan, jangan kau dengar. Asik. Boleh lah Kak Zul kalau malam minggu gabung di kafe musik. Boleh.
4: Sering.
1: Oh sering? Semalam semalam kok gak gabung?
4: Semalam aku lagi kurang enak badan jadi cepat tidur.
1: Ih cepat sembuh. Sekarang udah enakan badannya?
4: Oke. Udah enakan sih.
1: Alhamdulillah. Oke deh, salam-salam dulu Kak Zul.
4: Salam-salamnya buat yang tadi di MU, siapa sih namanya?
1: Sinta di MU.
4: Iya, Sinta di MU, ada Kak Ana. Terus ada Pak Pula Sewang, Bunda Sobi, dan ada Ali di Malingkiri. Ada itu yang di Bantaeng, siapa sih namanya itu?
1: Ibu Andi Anissa.
4: Iya, Anissa di Bantaeng, depan suaminya. Kemudian ada satu lagi Kartika di Sabah. Semuanya datang tempat kecuali.
1: Oke, terima kasih ya Kak Zul ya.
4: Tugas.
1: Iya.
4: Tetap semangat.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Kita sapa lagi nih, siapa? Ada Katika di Sabang, bener gak sih ini? Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hai Risna.
1: Halo, halo.
6: Lama enggak suara.
1: Iya benar, lama kita enggak ngobrol di udara. Dari mana
6: jadi
1: aja?
6: Kangen.
1: Hehe, ada yang kangen sama aku. Makasih.
6: Kangen. Ngomong-ngomong caranya Risna kok lain sih?
1: Iya, aku lagi flu ini udah lumayan mendingan, kemarin lebih parah.
6: Iya, kayak parah tapi asik kok.
1: Ah, emang
6: jadi
1: iya.
6: Serak-serak gimana?
1: Serak-serak gitu. Gimana gitu ya, ngalahin Agnes Monica.
6: Banget. Aduh. Agnes Monica lewat.
1: Wah, lewat saya yang lewat malu-malu di depan dia kalau kayak gitu.
6: Agnes Monica kan sudah senior.
1: Betul. Saya
6: jadi yang junior-juniornya dulu dong.
1: Iya, betul. Beliau kan sudah berkarya internasional, udah kemana-mana gitu kan.
6: Jadi kasih dong sama yang lainnya, generasi yang lainnya bisa berkarya.
1: Bener nih. Aminin ya Kak Tika ya, aminin. Amin. Ketika ini aku lihat-lihat,
6: ya Rabbal Alamin.
1: Ketika ini aku lihat-lihat foto di WA-nya lucu banget. Ih, dedeknya gemes.
6: Iya, secakep bapaknya kali.
1: Oh gitu, masya Allah. Ini laki-laki perempuan ya? Laki-laki.
6: Laki-laki.
1: Masya Allah. Salam ya buat adiknya ya. Ih, lucu banget. Sehat selalu sekeluarga Kak Tika. Oke.
6: Okay. Amin.
1: Kak Tika, ini kita bahas makanan lagi, makanan-makanan ya. Kalau Kak Tika, gorengan tuh lebih sukanya disandingkan dengan sambal atau dijadikan olahan makanannya manis-manis?
6: Sebenarnya suka dua-duanya, tapi aku lebih suka yang pedes. Karena kalau yang manis gak gampang enak. Terus kalau banyak makan yang manis, jadi selera makan berkurang.
1: Oh gitu, tidak menantang.
6: Jadi aku suka yang pedas-pedas.
1: Apa biasanya dibikin gorengan dengan pedas-pedas itu?
6: Kayak itu, kayak pisang goreng, tapi dipakaikan sambal tomat campur terasi.
1: Aduh, enak banget. Bolehkah saya berkunjung untuk menikmati?
6: Jangan sampai ngiler ya.
1: Udah lama sih gak menikmati yang dibikin sendiri, paling mentok ya beli kan rasanya juga.
6: Apalagi kalau buatan mama ya pastinya.
1: Aduh, bener lagi. Ih, sedih, jadi mau pulang. Oke deh. Tapi kalau selain itu biasanya Kak Tika diolah apa lagi sih? Gorengan-gorengan apa yang dibikin?
6: Kayak itu apa? Ubi jalar.
1: Ah, diapain tuh ubi jalarnya?
6: Ubi jalar terus digoreng, dicampur tepung terus digoreng juga.
1: Taraju kah?
6: Sambal.
1: Bukan
6: taraju. Langsung digoreng mentah kayak. Tahu juga taraju ya.
1: Loh, tahu saya orang Sulawesi, masa
6: udah set tahu. Itu kan makanan salah satu makanan tradisional, kue tradisional kita kan.
1: Iya betul, taraju. Benar. Oke, gitu.
6: Riz, aku mau nanya, kalau orang Jawa sebagian itu biasanya nggak suka terlalu pedes.
1: Oke, benar, benar banget.
6: Risnanya suka?
1: Gini, kalau orang Jawa nggak terlalu suka pedes itu benar, karena makanan masakan Jawa kalau yang di Jogja gitu kan itu cenderung manis. Cuman karena saya kan Jawanya
6: manis kayak begitu.
1: Benar.
6: Terus ini juga garamnya nggak terlalu menonjol, nggak kayak kita di Sulawesi.
1: Benar, nggak terlalu nendang gitu kan. Ya, iya. Cuman sekedar ada aja.
6: Ngomong-ngomong Risna campuran kah?
1: Saya campuran, makanya saya suka pedas. Jadi lidahnya sudah berakulturasi.
6: Oh, gitu. Sudah mengalir darah Sulawesi lebih banyak.
1: Kalau dibelah ini ya, pembuluh darah saya isi apa? Sambal. Enggak sih, tapi ya, tapi suka sambal. Gitu.
6: Katanya orang yang suka pedas itu orang cerdas.
1: Katanya sih dulu gitu ya.
6: Iya,
1: saya juga.
6: Sih, nenek-nenek moyang.
1: Bener. Saya juga dulu dikasih tahu mama saya gitu, bilang nggak apa-apa, jangan takut makan pedas, biar pinter. Ya gitu katanya.
6: Iya. Sampai sekarang pun kayak begitu kayaknya.
1: Iya sih, tapi belum ada penelitiannya ya, nanti nih menarik banget untuk diteliti. Okay, lagunya.
6: Tapi kadang-kadang orang dulu itu pikirannya itu tepat-tepat kayaknya.
1: Iya, sebenarnya tuh anggapan-anggapan seperti itu berdasarkan logikanya orang dulu aja sih kak ya. Jadi
6: tapi ngomong-ngomong ini kok bahas makanan sih?
1: Kan, iya, jadi panjang ini kita bahasnya ya.
6: Durasinya lebih
1: panjang. Lagunya merequest apa ini?
6: Ikut sama lagunya Bang Sol tadi, Karena Ku Cinta Kau.
1: Karena Ku Cinta Kau. Oke, salam-salamnya
6: jika
1: dulu.
6: Jika ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar.
1: Jika ada yang bilang ku dengar. Ya. Oke, salam-salam dulu Kak Tika.
6: Salamnya buat Bang Sul tadi bareng istri tercinta Aulia, ada juga Bu Anissa Berapa Hakim, ada Pak Abdullah Sewang, Pak Lupus tadi, ada juga Bunda Sopi, ada Kak Tantri, Kak Esti, ada Kak Rio di Bonebonek, Kak Asri di Wotu, ada Pak Aldi Hidayat, Kak Bobi di Polman, Kak Arpa di Selayar, siapa lagi? Bang Ali, pokoknya semuanya dia tanpa terkecuali.
1: Oke.
6: Selamat sore, sehat selalu semua.
1: Amin.
6: Jangan lupa nonton bola.
1: Nonton bola dan dengar juga sepak bola, iya, di kami.
6: Disiarkan kah di radio?
1: Iya dong, disiarkan loh kita.
6: Berarti penyiarnya itu kayak kalau makan sahur ya, bangun.
1: Betul, cuman enggak.
6: Iya. Karena jam 3-nya kan dini hari.
1: Betul, betul.
6: Ya mulai.
1: Oke.
6: Oke deh.
1: Terima kasih.
6: Iya. Buat Risna sehat selalu.
1: Amin.
6: Paling cantik, sukses.
1: Amin.
6: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita menyapa siapa lagi nih yang bergabung 082133339440 pada sore hari ini ya. Ya udah nih, kita jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu yang telah di request, ada Hati-Hati di Jalan Tulus.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan langsung menerima telepon dari Dimas di Bolangi. Halo, assalamualaikum.
1: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, mantap banget nih Dimas. Lagi di mana, Dim?
1: Yang tahu ku cinta kau.
0: Asik, cinta siapa tuh?
1: Kau.
0: Hah? Kau siapa ya? Dimas lagi di mana ini?
1: Lagi di Bolangi ini.
0: Oh, di Bolangi.
1: Lagi ramai.
0: Ramai di Bolangi, orang liburan. Bukan.
1: Iya, liburan.
0: Seru sih, emang.
1: Iya, ayo kesini.
0: Insya Allah ya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Semalam kita kan baru ketemu ya, iya, di udara.
1: Tapi rasanya masih kangen lagi sih.
0: Aduh, jangan gitu dong Anda. Ini nanti memunculkan asumsi-asumsi apa nih. Nanti dikiranya ada apa nih, gitu kan. Oke, okay. Dimas, kalau ngomongin gorengan ya, lebih suka tuh gorengan yeah, disandingkan dengan sambel atau yang manis-manis?
1: Sama sambel sih enak. Apalagi yang pisangnya mengkal, terus digeprek begitu, terus digoreng lagi, terus dipakaikan sambel.
0: Oh, bisa Dimas bikin sendiri?
1: Bisa dulu.
0: Kok dulu?
1: Dulu. Sekarang. Ya gitulah.
0: Oh, gitulah ya.
1: Kalau Kak Risma?
0: Apa tuh?
1: Bisa.
0: Bisa dong.
1: Ah. Bisa makan aja.
0: Enggak, bisa bikin lah. Jangan gitu. Cuman kalau soal coba kalau resep sambelnya masih belajar-belajar lagi.
1: Masih sering keasinan gitu.
0: Masih ya agak ngaco sih, tapi ya udahlah ya. Oke deh, Dimas. Lagunya mau apa nih?
1: Apa yang belum di request ini?
0: Ada kesalahan yang sama dari Chris Patty, Cinta Sejati Elemen, Menanti Sebuah Jawaban Padi, Sesaat Kau Hadir Once, Suaraku Berharap Hijau Daun, pertama dari Reza, Sedang Apa dan di Mana, Semi Simo Rangkir.
1: Apa ya tadi? Sedang apa dan di mana?
0: Sedang apa?
1: Sedang menyiar. Dimana?
0: Oh iya, kalau saya sedang menyiar dan kamu sudah mendengarkan siaran saya. Asik.
1: kalau Kak Arisna yang nyiar sih nggak boleh kelewatan.
0: Ah, kamu nih magolots banget.
1: Kak Arisna tuh kayak ini.
0: Kayak apa?
1: Ini, kalau tahu nggak Kak Arisna bedanya itu bantal guling sama Kak Arisna?
0: Nggak tahu.
1: Lo bantal guling tuh untuk menyandarkan kepala.
0: Terus?
1: Terus kalau Kak Arisna untuk menyandarkan hati.
0: Katika tolong ini ya, bantu saya ya, punten banget ini, bahaya banget, udah bisa ngasih perbedaan-perbedaan beliau ini. Oh bagus, keren, mantap.
1: Iya, ini
0: thank you.
1: Nanti bakal kangen soalnya nanti gak masuk lagi gabung.
0: Kenapa emang?
1: Mau lanjut sekolah.
0: Oh semangat sekolahnya ya.
1: Dekat situ kok sekolahnya.
0: Oh gitu. Okay deh.
1: Okay, sukses menyapa terus dulu. Yang baru lewat tadi ada Kak Tika, terus Kak Ama, Bunda Sofi, Pak Bunda Sewang, Kak Hesti, Kak Tantri, Pak Arjuna, Pak Lupus, Kak Zul, Aulia, terus Diana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta di MU, Kak Uki, Kak Nurmina Bersampah, Mat Yani, Pak Rustan, Kak Yan Hendrawan, Ade Putri, terus Bang Ali, Pak Anwar, Pon Batu, Kak Fadil dan bersama Rizkanya, Laya Sari, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay. Pak Aldi sama Pak Bobi juga. Terima kasih.
1: Selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, kita sapa-sapa siapa lagi nih yang bergabung? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Indonesia.
0: Oke.
2: Baru belajar lagi.
0: Mas Arjuna, gimana kabarnya hari ini?
2: Ya, di sore hari ini masih lumayan panas.
0: Betul, panasnya stabil panasnya hari ini di Makassar ya. Luar biasa ya.
2: Tapi tidak apa-apalah panas karena Piala Dunia juga sedang berlangsung.
0: Oh begitu. Ya. Apakah dengan panasnya Piala Dunia sama dengan panas matahari di Makassar?
2: Enggak lah.
0: Enggak ya. Panasan mana?
2: Panasan matahari di Makassar.
0: Oh, saya kira lebih panas pendukung Brazil karena 1-1 dengan Monaco.
2: Portugal.
0: Oh, Mas Arjuna Portugal.
2: Maroko.
0: Maroko, benar. Oh iya, Brazil versus Maroko. Oke.
2: Portugal juga tadi tumbang 2-0 sama Australia.
0: Oh gitu. Gimana nih? Kok bisa?
2: Ya, bisalah, bola kan bundar.
0: Kenapa emang kalau bola bundar sulit dikontrol?
2: Susah di tempat.
0: Oh, tidak ada sudutnya, tidak ada ujungnya.
2: Iya. Okay. Atau orang di atas kertas, Turki bisa menang, tapi kan orang main di atas lapangan bukan di atas kertas.
0: Nah,
2: kan?
0: betul, benar. Jadi,
2: besok ini andalan kita semua nih.
0: Siapa tuh?
2: Untuk Asia, Jepang lawan Belanda.
0: Ah, Jepang, kecintaan saya.
2: Ya, mudah-mudahan Jepang bisa menang deh.
0: Oke, okay. Ya. Baik, kita hari ini malah jadi bahas bola ya Mas Arjuna ya. Ini
2: kita emang momennya.
0: Benar. Tapi topiknya hari ini soal makanan nih. Kalau Mas Arjuna suka gorengan ya, tuh disandingkan
2: enak
0: dengan sambal.
2: Sambil lontong makan gorengan kan sudah.
0: Oke, okay. Makan gorengan sambil nonton sepak bola boleh banget. Ya. Tapi gorengannya boleh. Kira-kira nih sambil dipakein sambal atau yang manis-manis?
2: Sesuai dengan selera.
0: Ya, seleranya Mas Arjuna apa nih? Kasih tahu dong.
2: Enggak terlalu manis kalau saya, Mbak.
0: Oh, enggak
2: manis. Cukup dihangat.
0: Oke.
2: Okay. Gorengan yang enggak setengah pedis begitu. Enggak enak juga terlalu pedis. Iya.
0: Oh iya.
2: Gitu.
0: Oke okay deh, kalau begitu lagunya mau apa?
2: Lagunya Chris Patih.
0: Chris Patih, kesalahan yang sama.
2: Oh.
0: Aduh, berat ini masa kesalahan yang sama. Jangan dong.
2: Jadi bisa diganti ya?
0: Ya nggak bisa, judulnya emang gitu. Tapi mau ganti yang lagu lain juga boleh. Ada menanti sebuah jawaban padi sesaat kau hadir Once. Pertama
2: itu aja, sesaat.
0: Sesaat kau hadir.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Biar agak sedikit agak kering ya.
0: Iya. Salam-salamnya mau buat siapa ini?
2: Yang baru lewat, Dimas. Selamat sore, sehat selalu Dimas.
0: Amin.
2: Terus ada di Kalimantan tadi.
0: Iya, Amadi. Kama.
2: Iya. Terus ada sih tadi MU. Ada Wahida Mata Cantik di Todopuli. Mudah-mudahan dia berinter ya. Terus Bros Deniasus di Maros. Terus Sam Ciremesa di Bantaen. Ibu Harsina di Abdesir. Pak Blas Hewan. Ayo Pak Hewan, kita nomor. Dan siapa lagi nih? Ada di Endrekan, Pak Rustan. Selamat sore. Terus speaker di Sabang ya, Batan Teri Pare-Pare. Terus semuanya Mbak Risna. Iya.
0: Oke deh, terima kasih Mas Arjuna.
2: Mbak Risna, lanjut tugas ke.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sehat selalu. Oke, kami akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk anda lagu dari Semi Simorangkir, Sedang Apa dan Dimana untuk anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
3: muah, muah. Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya, si Gea.
4: Iya. Nggak cah,

0: Capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
0: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
0: selamat
1: kali.
0: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kuliah.
0: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Indonesia.

masih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ya, sayang sekali ya, ini sudah lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Perjumpaan kita dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf yang belum bisa bergabung, jangan khawatir, setiap hari 100% Indonesia menemani Anda mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Ini tadi topiknya kan memilih antara makan gorengan disandingkan dengan sambal ataupun yang manis-manis. Apapun itu ya, yang pasti makan gorengan itu secukupnya. Seenak-enaknya gorengan itu juga mengandung lemak jenuh yang ketika dikonsumsi berlebih akan menimbulkan banyak sekali risiko penyakit, mulai dari kolesterol, kemudian gula darah dan lain sebagainya. Diimbangi juga dengan makan-makan yang berserat dan juga makan buah, minum air putih, jangan lupa. Saya ngomong udah kayak orang bener. Tapi bener loh, ini sudah ada himbauannya langsung dan juga sudah berdasarkan rekomendasi dari dokter. Saat ini in this economy, yang bisa jadikan sebagai investasi itu yang paling mudah apa? Investasi kesehatan. Itu yang bisa kita kontrol, itu bisa kita lakukan. Jalan kaki 10 menit minimal, 1000 langkah, 10.000 langkah dalam satu hari, yang penting bergerak tubuhnya. Seperti itu ya, Indonesia sehat luar biasa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik non-stop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Makassar sore ini.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada sore hari ini kami menemani Anda untuk menghadirkan informasi-informasi terkini dari portal berita resmi kbrri.co.id. Ada informasi apa saja kira-kira ini kali ini? Informasinya seputar lingkungan ya, kami hadirkan untuk Anda. Diawali dengan informasi terkait dengan aksi hemat energi 60 menit pangkas emisi 60,14 ton CO2. Ini kita simak informasinya bersama. Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 60,14 ton atau ton CO2e melalui aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon yang digelar selama 60 menit pada Sabtu kemarin. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Berdasarkan data PLN, Unit Induk Distribusi Jakarta Raya atau PLN Disjaya, aksi yang berlangsung pukul 20.30 hingga jelang pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah itu menghemat konsumsi listrik sebesar 75,18 megawatt hertz serta menekan biaya penggunaan listrik hingga 108.693.752. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan bahwasanya aksi tersebut bertujuan untuk mendorong budaya hemat energi sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung pengendalian perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon. Nah, kalau kita nih di Makassar deh ya, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia Timur, langkah-langkah sederhana apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk upaya penghematan energi, yakni dengan mematikan lampu pada saat sudah cuaca terang, kemudian juga tidak membiarkan stop kontak Anda ketika Anda mencharger handphone tetap tercolok walaupun sudah selesai gitu kan, mematikan air ketika selesai digunakan, jangan sampai luber-luber, itu kan pemborosan ya. Kita harus menjaga bumi kita ini karena apa? Karena kita hidup dari bumi ini. Jaga apa yang menjadi sumber kehidupan kita. Tetap bersama kami, masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, Karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
7: Makassar sore ini.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Sembilan FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ini masih menghadirkan untuk Anda informasi mengenai lingkungan pada sore hari ini. Tadi kan ada penghematan energi selama 60 menit yang bisa memangkas emisi sebesar 60,14 ton CO2e di DKI Jakarta. Nah, informasi lainnya nih masih dari portal berita resmi kami. Ini dari Banjarmasin ya, kali ini informasinya mabuk lem hingga tawuran, aksi kenakalan remaja di Banjarmasin meningkat. Aksi kenakalan remaja di kota Banjarmasin kembali mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Aktivitas seperti mabuk lem hingga aksi tawuran antar remaja kerap menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Banjarmasin, dalam sepekan terakhir sedikitnya 4 titik lokasi telah ditertibkan. Lokasi-lokasi ini merupakan titik yang kerap diadukan masyarakat akibat aksi meresahkan anak-anak di bawah umur hingga kalangan remaja. Aktivitas seperti mabuk lem, kemudian minum-minuman keras, dan berbagai kegiatan negatif lainnya kini menjadi perhatian serius. Beberapa aksi meresahkan tersebut bahkan sempat viral seperti yang terjadi di kawasan Siring, Jafri Zamzam, dan Teluk Tiram. Binmas Satpol PP Kota Banjarmasin, Abdul Salam menyebutkan pihaknya kini telah mengintensifkan pengawasan di sejumlah titik tersebut. Kawasan ruang publik menjadi salah satu target utama pengawasan pihaknya. Ini fenomena mengenai kenakalan remaja, mabuk lem, dan lain sebagainya juga bukan hanya di Banjarmasin ya. Di Kota Makassar pun kita juga harus bisa sadar dan juga aware kalau masih banyak ditemukan hal-hal yang serupa, dan ini bisa memicu kerusuhan, memicu konflik, dan memicu hal-hal yang tidak diinginkan lain. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus bisa peduli, menjaga anak-anak kita, menjaga adik-kakak kita, dan mengkondusifkan lingkungan sekitar agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi lagi. Dan itulah tadi informasi kami untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Baik, pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gembal Saripati Baju Sokorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: bumi yang melanda wilayah selatan Filipina. Berikut laporan selengkapnya dari reporter Reynaldi dari RRI Tolitoli.
1: Menurut penuturan Kepala Madrasah Ibtidiyah Negeri Min Buol Jasman, situasi di madrasah sempat mencekam ketika gempa memicu kepanikan luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar, disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berserang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam status siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
2: 8 sekolah ini langsung tahambur anak-anak keluar. Semua tetap pore. Nah, dalam beberapa detik, kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu, saya langsung mengambil kesimpulan, siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah, respon orang tua langsung kita kirim WA grup dan di-mail orang tuanya. Alhamdulillah, hasilnya kita aman. Ya. Dan semua anak-anak, orang tua, jemput responnya luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
1: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Biau Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketiga kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, kepala sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedial bagi sebagian siswa.
3: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdatangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan mau WA, Bu gimana Bu anak-anak aman? Terus, insya Allah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, jadi kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insya Allah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
1: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah, dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
0: Kita beralih mendengar ya, dari RRI Tolitoli. Informasi selanjutnya kita berbagi dari RRI Mamuju. Wings Air kembali buka jalur penerbangan harian rute Mamuju-Makassar setelah Batik Air melakukan pemberhentian jalur penerbangan. Berikut laporan reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
4: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju-Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
5: Tiap hari sekarang. Jadi ini tiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik kan sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, akhirnya ada kurang. Karena masyarakat kan sudah munculkan traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi tidak jadi terbang. Akhirnya masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan tidak lagi. Akhirnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan, Wings mulai besok terbang tiap hari, dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang bisa jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
4: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah satu penerbangan lagi agar akses Mamuju-Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Mamuju, beralih ke Kota Kendari. Dari informasi yang kita hadirkan, di mana Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan ratusan kendaraan curian. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
6: Polda Sulawesi Tenggara mengamankan sebanyak 105 kendaraan hasil berbagai tindak pidana dan membuka layanan pinjam pakai bagi masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikan sah kendaraan tersebut. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan keberhasilan operasi pekat Anoa 2026 tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari upaya mengembalikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Sejak Januari hingga berakhirnya operasi, kepolisian berhasil mengungkap 24 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 25 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 99 unit sepeda motor dan 5 unit mobil yang diduga merupakan hasil tindak pidana curanmor.
7: Identifikasi ini dilakukan melalui pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin, pencocokan data registrasi kendaraan bermotor, penelusuran data kepemilikan kendaraan, verifikasi dokumen kendaraan, serta sinkronisasi data melalui sistem ERI, Electronic Registration and Identification. Sedangkan sisanya masih dalam proses pendalaman dan pencocokan data oleh penyidik.
6: Kapolda menambahkan, dari total 105 kendaraan yang saat ini berada dalam penguasaan kepolisian, sebanyak 56 unit sepeda motor dan 6 unit mobil telah berhasil diidentifikasi pemilik sahnya. Menurutnya, pengungkapan kasus curanmor ini tidak hanya bertujuan membawa pelaku ke proses hukum, tetapi juga memastikan kendaraan yang hilang dapat kembali dimanfaatkan oleh pemiliknya. Untuk itu, Polres Sultra membuka layanan pinjam pakai kendaraan barang bukti bagi masyarakat yang dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah. Pengajuan pinjam pakai dapat dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra dengan menghubungi hotline di nomor 0811-409-02500. Reporter Erick Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih informasi ke RRI Bau-Bau. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Mengenai hal itu, Afriansa dari RRI Bau-Bau melaporkan.
8: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
9: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
8: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
9: Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun, hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST. Karena itu, Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
8: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
9: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah Sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana dari Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI. Berikut laporan Datra Hasan dari RRI Toli-Toli.
10: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dako Pemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
11: Kita terima kasih ke Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, mungkin masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilipat di dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Toli-Toli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Toli-Toli.
12: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Toli-Toli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang, ya. Bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini bisa semakin banyak putra-putri kita, putra-putri daerah menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
10: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Makassar, di mana dari Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil inserenator. Berikut laporan reporter RRI Makassar, Sariyahuddin.
14: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil inserenator milik BNN di halaman markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba chadrite jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
15: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face to face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota, memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
14: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Daniel Harjopuro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
0: Pendengar, kita beralih informasi dari RRI Palu, di mana Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
16: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di Pasar Impres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit, yang menyebut cabai rawit kini telah mencapai Rp80 sampai Rp90 ribu. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran Rp18 sampai Rp22 ribu. Dari hasil sidak tersebut, ia mengharapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
17: Jadi hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka Rp60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu Rp45.000, kemudian rawit itu yang agak sedikit, sangat banyak kenaikannya itu di angka Rp80 sampai Rp90.000. Nah, ini cabai keriting yang sudah turun di angka Rp35.000, dan tomat yang merangkak naik dari sekarang 18 tapi bervariasi dari Rp18.000 sampai di Rp22.000. Nah, kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani-petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan Ibu Perdagin dan pertanian, dan minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
16: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras. Ia memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang Bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Bone. Kabupaten Bone menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara ke-13 sebagai ajang berbagi inovasi pembelajaran guru. Berikut laporan Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
18: Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 45 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri, mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
19: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
18: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya dari RRI Ampana. Kejati Sulteng ingatkan Kejari Tauna soal integritas dalam layanan hukum. Berikut laporan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
20: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung SHMH dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026 didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
21: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pemeriksaan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
20: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan Kejari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kita tutup untuk perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, informasi terakhir yang akan kita hadirkan dari Kendari, di mana kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heldiawati Kadir yang selengkapnya akan disampaikan.
22: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
23: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir
22: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
1: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
22: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
0: Pendengar, di kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju ya mengakhiri untuk perjumpaan yang sudah disampaikan Himpunan Gema Saripati Maju untuk pekan ini. Edisi siar untuk Minggu 14 Juni 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Riko Ilham dan juga rekan-rekan operator kita ya untuk di kebersamaan sore hari ini dari rekan Komang dan juga rekan Umar yang mengucapkan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terpantau ramai lancar cenderung lengang. Kemudian untuk arus lalu lintas di ruas jalan DPRD Kota juga terpantau ramai lancar. Kemudian jalan ini tertulis namanya apa ini ya, di sekitar kantor wali kota terpantau ramai lancar dan cenderung lengang pada sore hari ini. Tetap berhati-hati ketika berkendara, fokus dan jangan merokok ketika Anda berkendara, baik itu menggunakan roda 4 maupun roda 2 atau roda 12 dan mobil-mobil besar lainnya, karena itu bisa membahayakan bagi pengendara yang lain. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Makassar sore ini.

0: bandnya.
1: Baik pendengar, selanjutnya akan kita nantikan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami hadirkan pengajian dan terjemahan surah Asy-Syams ayat 1 hingga 14 berikut ini.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees.
6: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
7: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
4: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Makassar sore ini. Relax time. Perusahaan

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지마. 응? 나이 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 너 그 길이 오빠. 아직도 안 그렇다.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: masuk kementerian.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di Betuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Masyarakat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, cek fakta Pro 1 pada malam hari ini dengan judul pembelian Pertalite untuk sepeda motor dibatasi Rp50.000 per transaksi. Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan Kompas.com berjudul Benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Nana yang akan menemani Anda dalam program Kipra Sulsel. Sebuah program yang mengangkat potensi, kontribusi serta peran strategis Sulawesi Selatan dalam pembangunan daerah dan nasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peran penting di tingkat nasional, yaitu rumput laut. Sulawesi Selatan kini semakin mengukuhkan posisinya sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 33,33% dari total produksi nasional per awal tahun 2026. Sebuah capaian yang menunjukkan besarnya potensi kelautan Sulawesi Selatan. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan memiliki kondisi perairan yang sangat mendukung untuk budidaya rumput laut. Daerah seperti Takalar, Jeneponto, Pangkep, Bantaeng, dan Kepulauan dikenal sebagai sentra produksi rumput laut yang terus berkembang. Budidaya rumput laut menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat di pesisir. Selain prosesnya yang relatif sederhana, komoditas ini juga memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, baik untuk kebutuhan pangan, kosmetik, farmasi, hingga industri pengelolaan. Peningkatan produksi rumput laut di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran para pembudidaya lokal yang terus beradaptasi dengan teknologi dan metode budidaya yang modern. Mulai dari pemilihan bibit unggul, pengelolaan kualitas air, hingga teknologi panen yang lebih efisien. Selain berkontribusi terhadap perekonomian daerah, sektor rumput laut juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas budidaya, pengolahan, hingga distribusi rumput laut. Tak hanya itu, pengembangan rumput laut juga sejalan dengan konsep ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kipra Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

0: dengan pengolahan yang tepat, budidaya rumput laut dapat menjadi solusi ekonomi yang ramah lingkungan. Pendengar, Kipra Sulawesi Selatan sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa potensi kelautan daerah ini sangat besar. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang tepat, serta keterlibatan masyarakat pesisir, rumput laut dapat menjadi kekuatan ekonomi Sulawesi Selatan di masa depan. Demikian Kipra Sulsel kali ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang potensi kelautan Sulawesi Selatan yang terus berkembang dan berkontribusi bagi Indonesia. Saya Nana pamit undur diri. Sampai jumpa di program Kipra Sulsel berikutnya.
1: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Itulah tadi kami hadirkan untuk Anda ya, Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi kali ini, menemani Anda di 94,4 FM di hari Minggu akhir pekan. Apakah masih banyak yang sedang liburan bersama keluarga, menghabiskan waktu quality time? Wah, Masya Allah, memang kalau momentum hari libur seperti saat ini ya, menjadi salah satu momen untuk berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama teman, bersama dengan sanak saudara, asik ya. Karena apa? Karena ini menjadi bentuk usaha kita membangun bonding, membangun keharmonisan, karena kita harus senantiasa menjalin tali silaturahim. Masya Allah, tabarakallah. Nah, bolehlah juga Anda ya ngirimkan pesan WhatsApp ke kami 0821-3333-9440. Ini untuk cerita dikit nih, kira-kira hari minggunya diisi dengan aktivitas apa aja, nanti dibacain. Tenang ya, masih bersama dengan saya Risa Supratio pada sore hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
6: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
7: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi pendengar selanjutnya jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 sekaligus mengakhiri perjumpaan kita bersama dengan saya Risa Supratio. Pada malam hari nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda. Terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Al Sodi bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang kita asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini, dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ini melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini, dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk calon terbaru pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi, menurut saya, menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Irsan Saputra yang bertugas menemani Anda dari Jalan Riburatni nomor 3 Makassar. Setelah tadi menghadirkan warta berita dari Pro 3 RRI, sekarang kembali untuk menemani Anda dalam program acara siaran kami di Makassar malam ini. Makassar malam ini pendengar, seperti biasa setiap rutin di akhir pekan, tepatnya di hari Minggu, hari ini 14 Juni 2026, kami akan menghadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik Suara Kasih dari Pro 1 RRI Makassar, yang kali ini akan menemani Irsan, karena Irsan tidak sendiri. Seperti biasanya akan ada narasumber-narasumber yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan kali ini pendengar, di hari Minggu ini 14 Juni 2026, bersama dengan narasumber kami Ibu Elizabeth, beliau adalah penyuluh agama Katolik Kemenag Kota Makassar, dengan topik belas kasih yang memanggil dan mengutus, yang akan Anda dengarkan untuk edisi hari ini bersama dengan narasumber kami yang saat ini tengah hadir bersama kami, bersama dengan Ibu Elizabeth. Selamat malam Ibu Elizabeth.
1: Selamat malam Pak Irsan.
0: Baik Ibu Elizabeth, perjumpaan kita kali ini dengan topiknya yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Elizabeth, kami persilakan.
1: Baik, terima kasih. Salve, selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, dapat kembali menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 ini, kita mau merenungkan sebuah firman Tuhan yang begitu menarik, yang tentunya sejalan dengan bacaan liturgi kita pada malam hari ini dari Injil Matius dengan tema belas kasih yang memanggil dan mengutus. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan, selama kurang lebih 30 menit saya akan menemani Anda, di mana di hari Minggu biasa yang ke-11 ini kita mau diajak untuk menyelami dalamnya belas kasih Yesus yang tidak hanya berhenti pada perasaan iba, tetapi bergerak menjadi sebuah panggilan dan perutusan bagi kita semua. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini, marilah kita heningkan hati dan pikiran kita, kita melepaskan sejenak aktivitas kita hari ini, dan kita mengawali perjumpaan kita dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, tak henti-hentinya kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat, nafas kehidupan, dan penyertaan-Mu kepada kami semua sampai dengan saat ini. Kami mohon ya Bapa, pandanglah kami umat-Mu yang ada pada malam hari ini. Kami rindu dan kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon semoga dengan sabda-Mu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini, yang menaburkan belas kasih, dapat menjadi sumber kekuatan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Mampukanlah kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu kepada setiap orang yang sedang mengalami kelelahan ataupun kepenatan di dalam hidupnya. Inilah doa yang kami panjatkan kepada-Mu Bapa, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Anda berjalan di tengah keramaian, seperti mungkin di pasar yang begitu padat, atau sedang terjebak kemacetan di jalanan kota Makassar, lalu tiba-tiba Anda merasa begitu sendirian dan kelelahan? Di tengah ribuan wajah yang lalu lalang, kita biasa melihat banyak orang yang tampak sibuk. Tetapi jika kita menatap lebih dalam, mata mereka menyimpan kecemasan, kebingungan, dan beban hidup yang berat. Dalam Injil Matius yang kita dengarkan pada malam hari ini, Yesus mengalami hal yang serupa. Ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mengapa? Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Nah, kata belas kasihan dalam bahasa aslinya itu adalah splanknisomai, ya, yang berarti tergerak sampai organ tubuh terdalam atau tergerak sampai relung hati yang paling dalam. Yesus tidak sekedar merasa belas kasihannya itu sambil lalu saja, ya. Ia merasakan sakitnya penderitaan umatnya. Ia melihat luka, kebingungan, dan keputusasaan dari umatnya. Pendengar yang berbahagia, mungkin saat ini Anda atau saya adalah salah satu dari domba yang sedang merasa lelah itu. Mungkin Anda lelah karena pergumulan ekonomi keluarga, atau lelah menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau terlantar karena merasa tidak ada seorang pun yang peduli kepada Anda. Maka dengarkanlah kabar baik hari ini. Bapak Ibu, tatapan mata Yesus itu tidak pernah melewatkan Anda maupun saya. Ia melihat keletihan Anda dan hatinya tergerak oleh belas kasih yang mendalam untuk merangkul Anda. Hal ini dipertegas dengan sangat indah oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Pada bacaan kedua kita pada hari ini, di mana Rasul Paulus berkata, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna, menjadi kuat atau suci tanpa celah untuk mencintai kita. Ia mencintai kita justru di saat kita sedang rapuh, lemah dan penuh dosa. Inilah inti ajaran belas kasih yang sejati dari Yesus. Mari kita renungkan sejenak. Sudahkah kita membiarkan diri kita disentuh oleh belas kasih Allah ini? Nah, Bapak Ibu, sambil kita merenung, marilah kita mendengar sebuah pujian yang meneguhkan hati kita.

kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Lalu apa yang Yesus lakukan? Ia memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Ia mengutus mereka dengan sebuah pesan yang sangat menyentuh, yaitu bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan ini tentu bukan hanya terbatas kepada 12 rasul Tuhan Yesus saja ya di masa lalu, tetapi panggilan ini adalah panggilan untuk Anda dan untuk saya, untuk kita semua saat ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, Allah berfirman kepada bangsa Israel bahwa mereka dipilih menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kita pun melalui pembaptisan telah dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Menjadi pekerja di ladang Tuhan tidak selalu berarti kita harus menjadi imam, biarawan-biarawati, atau pemuka agama di sebuah mimbar. Ya, ladang Tuhan ada di rumah Anda, ada di kantor Anda, ada di pasar, ada di lingkungan tempat tinggal Anda. Menjadi pekerja Kristus berarti kita menjadi perpanjangan belas kasih Allah sendiri. Jika kita sudah memperoleh pengampunan dengan cuma-cuma dari Tuhan, mampukah kita untuk membagikan kasih Allah itu juga secara cuma-cuma kepada orang lain? Seperti misalnya ke pasangan kita, rekan kerja kita yang bersalah kepada kita. Jika kita sudah dihibur oleh Tuhan di saat kita terpuruk, bersediakah kita menjadi pendengar yang baik bagi tetangga yang sedang menangis atau memikul beban hidupnya? Tuayan kedamaian, penghiburan dan cinta kasih banyak dibutuhkan di dunia yang semakin individualistis seperti sekarang. Tetapi pekerjaannya masih sedikit. Pertanyaannya pada malam hari ini adalah, bersediakah Anda untuk menjawab panggilannya dan berkata bahwa, ini aku Tuhan, utuslah aku.

Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada, sebagai penutup perjumpaan kita di malam hari ini, mari kita simpan pesan utama Yesus di hari ini di dalam hati kita. Anda dicintai secara luar biasa oleh Tuhan. Dia melihat keletihan dan pergumulan Anda, dan belas kasih-Nya selalu menyertai Anda. Dan karena kita telah menerima kasih yang begitu besar secara cuma-cuma, marilah kita juga membagikan kasih itu dengan senyuman, dengan kepedulian, dan dengan tindakan nyata setiap harinya. Marilah kita tundukkan kepala kita, kita menyatukan hati di dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, terima kasih karena Engkau masih sudi menyertai kami, umat-Mu yang seringkali merasa lelah seperti domba tanpa gembala ini. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu serta belas kasihan-Mu yang tanpa syarat kepada kami semua. Ya Tuhan, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar mengobarkan semangat cinta kasih di dalam hati dan tindakan kami. Jadikanlah kami pembawa damai dan juga pembawa kasih bagi mereka yang saat ini sangat membutuhkan uluran tangan dari kami. Dimana jika terjadi kebencian atau keputusasaan, ya Bapa, Engkau menyertai kami agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan. Semoga Engkau senantiasa menyertai setiap keluarga yang saat ini senantiasa sedang merindukan uluran tangan dan pertolongan daripada-Mu. Sebab Engkaulah gembala yang baik, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini. Saya Elizabeth, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah setia menjadi pengikut Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.

0: Baik pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, demikianlah telah kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik Suara Kasih dari Pro 1 RRI Makassar yang menyampaikan untuk Anda Ibu Elizabeth selaku penyuluh agama Katolik Kemenak Kota Makassar, dan materi dan naskah ditulis oleh Bapak Tony Sijaya SAG. Baik pendengar, waktunya saya Ersan Saputra pamit undur diri dari Mimbar Agama Katolik, dan berikutnya rangkaian perjumpaan kami di Makassar malam ini akan menemani Anda. Masih bersama saya Ersan Saputra, selamat malam.
1: Makassar

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yoi, men.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
1: Tapi, gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila. Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: apa gue bilang, Maxwin kan tuh, 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini, pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Dek.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi.
5: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
5: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
5: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
6: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
6: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
6: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja. Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan habis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
5: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
7: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
8: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
8: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
10: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, di Ngobras kali ini Irsan akan hadirkan untuk Anda. Ini ada komunitas namanya RJI, yaitu Relawan Jurnal Indonesia. Seperti apa? Dan kita akan belajar nih tentang menulis jurnal, mengetahui apapun itu tentang jurnal bersama dengan teman-teman di RJI. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda di Makassar malam ini. Setelah tadi ada drama radio yang Anda dengarkan, berikutnya ada saya Irsan Saputra bersama dengan narasumber kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Pernah dengar tidak pendengar? Relawan Jurnal Indonesia atau RJI Sulawesi Selatan. Nah ini nih, kali ini bersama dengan Ketua Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia atau RJI Sulawesi Selatan, dengan Bapak Dr. Insinyur Akbar Iskandar SPD MPD MKOM sudah hadir sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya nih Pak Akbar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih sudah sempat hadir nih. Kita kenalan ngomong-ngomong tentang jurnal nih, menarik nih ya. Karena beberapa saat yang lalu Irsan juga baru aja selesai ngerjain jurnal. Iya benar, terbitin jurnal juga. Dari hasil tesis. Nah ini
2: Alhamdulillah.
1: Kan capek ya Pak ya. Tapi ngobrol tentang kiprah Relawan Jurnal Indonesia RJI Sulawesi Selatan. Ngobrol dulu dong Pak, kita kenalin dulu sebenarnya.
2: Siap.
1: Relawan Jurnal Indonesia ini seperti apa? Boleh ya. Silahkan Pak Tabe.
2: Ya, berbicara tentang Relawan Jurnal Indonesia, ya tentunya kita mendedikasikan diri ya, baik tenaga maupun pikiran dalam dunia akademik. Ya, secara kalau di Indonesia, secara Indonesia dan tentunya secara global. Nah, kalau untuk Sulawesi Selatan, ya ini kan terkhusus Kak Irsan. Kalau Sulawesi Selatan berarti wilayahnya Sulawesi Selatan ya bertanggung jawab untuk wilayah tersebut. Namun ya tentunya jika kita diminta untuk keluar dari Sulawesi Selatan, berbagi, ya tentunya kita setiap saat bersedia untuk berbagi, giatkan publikasi Kak.
1: Oke. Nah ini RJI sendiri ini tersebar di wilayah Indonesia atau hanya ada di Sulawesi Selatan aja nih Kak?
2: Tersebar di seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Salah satunya Sulawesi Selatan.
1: Nah kegiatannya apa aja? Tapi ngomong-ngomong tentang RJI dulu nih ya, kan relawan jurnal. Kalau kita kan ngomong jurnal kan itu artinya penelitian.
2: Siap.
1: Yang dipublikasikan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Nah kalau ngomong-ngomong tentang itu kan tadi bersinggungan langsung dengan akademisi.
2: Iya.
1: Nah susah gak sih sebenarnya nih Kak untuk bisa nerbitin jurnal? Irsan nanya dulu nih ya, nanti kita ngobrol lebih banyak, kenalan lebih jauh lagi tentang RJI ini Kak. Tabe.
2: Ya, berbicara tentang susah menulis artikel ya. Menulis artikel ya kayaknya memang sih seperti itu.
1: Ya tuh Kak, bilang Kak.
2: Karena ya setiap pengelola punya versi tersendiri, punya aturan tersendiri.
1: Nah, betul ya.
2: Belum lagi kualitas artikelnya yang dinilai.
1: Itu lagi. Belum lagi berbagai macam tempat akreditasi yang berbeda-beda. Kalau iya, Indonesia betul. Ada Sinta.
2: Siap, betul.
1: Dan lain-lain. Kayaknya saya akan ngobrol banyak. Kayaknya lebih pribadi. Saya kayaknya ngobrol pribadi sama Kak Akbar. Tapi ngobrol lagi nih Kak Akbar tentang RJI. RJI tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya di Sulawesi Selatan. Sebenarnya ngapain aja teman-teman RJI? Tugasnya ngapain? Terus juga kalau ada kesibukan-kesibukan atau kegiatan-kegiatannya tuh biasanya kegiatannya apa saja tuh? Kak Tabe.
2: Ya, kegiatannya ya itu tadi memberikan pendampingan kepada pengelola jurnal.
1: Oke.
2: Ya, untuk meningkatkan kualitas jurnalnya ya. Dan bahkan bagi mereka yang belum memahami tentang pengelolaan jurnal namun diamanahkan oleh institusi untuk mengelola jurnal, ya tentunya itu tugas kami untuk memberikan edukasi.
1: Oke.
2: Bagi mereka yang sudah pernah mengelola jurnal namun belum paham tentang bagaimana untuk meningkatkan akreditasi seperti Garisan tadi sampaikan, Sinta-sintaan itu. Itu kita dampingi juga.
1: Oke.
2: Seperti itu Kak.
1: Oh jadi memang lebih banyak ke pendampingan.
2: Pendampingan.
1: Nah kan baru-baru ini nih ya Kak ya, saya lupa kayaknya setahun terakhir ini deh Irsan.
2: Siap.
1: Pemerintah kan lagi banyak banget menggencarkan mengangkat beberapa jajaran-jajarannya ini atau merekrut sebagai reviewer.
2: Ya, review.
1: Salah satu ada yang salah satu kampus, terus juga ada instansi-instansi tertentu juga yang memang mengangkat reviewer dari individu mereka. Nah, apakah itu juga didampingi oleh teman-teman RJI atau seperti apa nih Kak Tabe?
2: Pemilihan reviewer untuk jurnalnya. Kalau yang seingat saya yang diumumkan ya di Bima atau di link akreditasi ya. Yeah. Di situ itu memang ada perekrutan asesor namanya.
1: Iya, yeah, benar.
2: Asesor. Oke. Okay. Nah, asesor ini semua yang punya pengalaman tentang jurnal itu diberikan kesempatan untuk menjadi asesor.
1: Okay.
2: Tapi di dalamnya ada beberapa aturan lagi.
1: Okay,
2: Dia minimal punya jurnal yang dikelola Sinta 2 misalnya. Kemudian dari sisi akademik juga itu menjadi pertimbangan.
1: Okay.
2: Misalnya lektor atau lektor kepala.
1: Okay.
2: Nah, mereka yang belum lektor kepala atau bahkan lektor kepala tapi high indexnya lagi rendah.
1: Banyak juga kualifikasinya. Ya. Oke. Okay. Nah, akhirnya teman-teman RJI juga terlibat tidak di dalamnya?
2: Iya, rata-rata teman-teman RJI terlibat di dalamnya.
1: Oh. Kenapa akhirnya kayaknya penting banget mendampingi pendampingan pengelolaan jurnal tuh, Kak? Kenapa harus sekarang dan juga kenapa sepenting itu gitu? Tabe.
2: Sebenarnya bukan baru sekarang ya. Kami itu hadir sebelum adanya Sinta.
1: Oh,
2: sebelum ada Sinta.
1: Oke.
2: Okay. Nah, awalnya kan jurnal atau perbedaan jurnal dengan artikel itu berbeda, Kak.
1: Iya.
2: Artikel dengan jurnal berbeda. Jurnal itu tempat mempublikasi, sementara artikel adalah manuskrip yang akan kita terbitkan di jurnal tersebut.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Nah, ini sudah lama sebenarnya RJI dibandingkan dengan Sinta tadi. Ini sejak 2016 ya, Kak.
1: Iya.
2: 2016 itu terbentuk RJI. Dan tempat pembentukannya itu di Yogyakarta.
1: Yogyakarta. Ya. Dan akhirnya tersebar di seluruh Indonesia.
2: Tersebar di seluruh Indonesia.
1: Nah, akhirnya terbentuk RJI sebelum ada Sinta bahkan.
2: Iya.
1: Terus apa, setahu saya nih, Kak ya, Tabe. Setahu saya kan itu biasanya kalau kita jurnal itu kan ada spesifikasinya, Kak ya.
2: Iya.
1: Ada betul. Misalnya yang sesuai dengan jurusan dan sebagainya. Nah, kalau RJI sendiri adakah spesifikasi terkhusus atau seperti apa, Kak?
2: Di RJI itu berbagi bidang.
1: Oke. Okay.
2: Contoh, saya memfokusi bidang teknologi pendidikan. Ya, jadi artikel yang saya selalu tulis itu kaitannya dengan IT dan pendidikan yang dikaitkan dengan pendidikan.
1: Betul.
2: Nah, jurnal saat ini yang saya pegang itu adalah informatika misalnya.
1: Iya. Yeah.
2: Sesuai dengan bidang ilmu yang ada di kampus saya. Jadi setiap jurusan sebenarnya tuh harus punya jurnal masing-masing. Sehingga mahasiswanya atau mahasiswa dari luar itu kalau misalnya dia informatika, maka artikel yang dari sana dikirim ke jurnal kita di bidang informatika.
1: Betul.
2: Begitupun dengan mahasiswa kita yang akan menerbitkan artikel ke jurnal sebelah misalnya, harus bidang yang sama pula.
1: Harus yang sama pula.
2: Kalau tidak ya di reject, ditolak.
1: Okay. Tapi kalau di Sulawesi Selatan di RJI itu banyak berarti, Kak?
2: Banyak
1: ya.
2: Banyak jurnal di Sulawesi Selatan.
1: Oke, nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Tapi sebelum lanjut ke sesi berikutnya, Irsan pengen tanya, ini agak sedikit keluar nih, Kak. Kenapa akhirnya dunia pendidikan membutuhkan banyaknya manuskrip yang diupload? Artinya banyak juga jurnalnya, banyak juga naskah-naskahnya. Kenapa sih akademisi harus memiliki itu, Kak Tabe?
2: Iya, memang penting ya. Dalam dunia akademik itu karya ilmiah harus memang dipublish. Bukan hanya kita yang perlu tahu.
1: Yeah.
2: Akan tetapi orang di luar sana perlu tahu juga. Salah satu contoh misalnya temuan saya A.
1: Yeah.
2: Temuan ini harus dipublish sehingga orang di luar sana khususnya untuk mahasiswa misalnya, bahkan sesama akademisi pun harus saling berbagi.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi dengan saintek berdampak ya. Itu sesuai atau sejalan dengan kegiatan RJI. Seperti itu. Dan malah wakil menteri ya. Prof siapa ya?
1: Prof yang naik, Prof
2: yang cewek ini.
1: Iya, yang dari
2: Christine,
1: saya ini kan.
2: Ya, Prof Christine. Itu malah menekankan semua akademisi dalam hal ini dosen untuk mempublish
1: okay.
2: semua teman-temannya dan bahkan diusahakan untuk selalu meningkatkan kualitasnya. Dan bahkan diterapkan di masyarakat.
1: Oke. Okay.
3: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya.
3: kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
5: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
5: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Bersama Irsan Saputra menemani Anda, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, di ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama dengan RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Nah, udah ngobrol banyak tadi juga Irsan sembari lagu berputar, nih untuk bisa mengenal lebih jauh tentang RJI. Relawan Jurnal Indonesia ini adalah organisasi di mana kegiatannya, tugasnya mereka itu untuk mendampingi, ya, lebih banyak mendampingi pengelola jurnal dan juga penulis-penulis jurnal. Nah, lebih jauh lagi nih Kak, kita ngobrol nih seputar tentang RJI. Iya. Ngapain aja biasanya kerjaan-kerjaannya teman-teman RJI? Spesifikasi untuk Akbar dulu deh. Iya. Kira-kira kalau kita boleh dijelasin ke masyarakat enggak? Tugasnya ngapain aja? Terus apa yang dikerjakan biasanya, Tabe?
1: Siap. Ya, jadi tugas secara pribadi ya, mm-hmm. terkait tugas saya di RJI,
0: yeah.
1: Tugas saya itu adalah mengedukasi mm-mm. pengelolanya, pengelola jurnalnya, mm-mm. dan mengedukasi penulisnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Seperti itu. Jadi dua hal ini berbeda,
0: yeah.
1: antara jurnal dengan artikel.
0: Nah, boleh dijelaskan lebih jauh lagi nih Kak?
1: Jadi di kalangan kita ya biasanya mm-hmm. itu menyebutnya secara umum itu adalah jurnal.
0: Oke.
1: Okay. Artikel yang terbit disebut jurnal. Padahal itu artikel yang diterbitkan dalam jurnal.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Yeah, yeah. Kami di RJ itu, mm-hmm. ya namanya Relawan Jurnal Indonesia berarti tugasnya adalah mengelola jurnal.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian mereka yang bergabung di sana juga penulis.
0: Penulis juga?
1: Penulis juga.
0: Berarti Kak Akbar juga nulis?
1: Alhamdulillah, penulis juga.
0: Nanti kita akan ngobrol lebih jauh ya, sampai mana tuh. Udah tembus Scopus belum gak?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah?
1: Alhamdulillah.
0: Ajar dulu. lanjut dulu.
1: Itu, jadi tugas kami bukan hanya dalam pengolahan jurnal, mm-hmm. akan tetapi memberikan edukasi kepada dosen,
0: yeah.
1: kepada mahasiswa, bagaimana menulis manuskrip. Atau okay. artikel yang akan diterbitkan di jurnal.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu Kak.
0: Nah, tadi kan ada pengelola dan juga ada penulis. Nah, jadi penulis pengelola ini adalah itu tadi jurnalnya.
1: Jurnalnya.
0: Atau publisher-nya.
1: Rumahnya.
0: Rumahnya.
1: Publisher-nya, ya.
0: Berarti kalau istilah buku ini ya, pencetaknya.
1: Iya. Penerbitnya.
0: Penerbitnya.
1: Iya.
0: Okay,
1: jadi ada penerbitnya,
0: iya.
1: ada tempat untuk menerbitkan itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Contoh RRI kan?
0: Iya.
1: Ini adalah penerbitnya.
0: Ini adalah penerbitnya.
1: Kemudian ini disebut publisher.
0: Mm-mm.
1: Kemudian jurnalnya itu
0: iya.
1: adalah contoh Pro 1.
0: Iya.
1: Jurnal Pro 1.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu diakses oleh penulis.
0: Iya.
1: Kemudian artikel itu dikirim ke Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Tim editor uh-uh. dari Pro 1 itu uh-huh. melihat artikel mana yang bisa kita terima dan yeah. bisa kita tolak kalau uh-huh. tidak sesuai.
0: Yeah.
1: Terbitlah itu artikel. Uh-huh. Itu tetap disebut sebagai artikel.
0: Uh-huh.
1: Yang dikirim itu manuskrip
0: yeah.
1: dalam bentuk artikel.
0: Uh-huh.
1: Kemudian terbit tetap namanya artikel. Uh-huh. Bukan jurnal. Jurnal okay. itu adalah Pro 1. RRI Pro 1.
0: Nah, jadi gitu. Jadi tugasnya RJ adalah mendampingi Pro 1 ini
1: iya.
0: agar bisa mengelola
1: siapa? Mengelola jurnalnya.
0: Jurnal apa saja yang bisa masuk?
1: Artikel apa saja
0: artikel yang, bisa apa yang bisa masuk?
1: Iya.
0: Ah, jadi seperti itu. Agak gimana-gimana gitu ya, karena istilahnya memang agak ribet nih pendengar, istilah-istilahnya. Nah, sejauh penanganan dari Kak Akbar bersama dengan tim nih Kak. Kan kalau kita ngomong tentang jurnal, itu kan ada itu berarti Scopus itu jurnal.
1: Scopus itu pengindeks.
0: Oh, pengindeks.
1: Iya.
0: Oh, pengindeks berarti dia badan kurasi ya. Atau lebih tepatnya apa bilangnya?
1: Iya, namanya pengindeks indeksasi.
0: Indeksasi.
1: Sama kalau di Google Scholar itu pengindeks.
0: Mm-mm. Oh, Google Scholar itu pengindeks iya. juga. Nah, oke. Okay. Nah, kalau untuk pengalamannya teman-teman dari RJI sendiri terutama Kak Akbar bersama dengan tim mendampingi. Nah, itu seperti apa pendampingan-pendampingan terutama kepada penulis ya? Pada yeah. penulis-penulisnya, itu apa saja yang biasa diajarkan?
1: Iya, yeah. jadi kita itu di RJI melihat mm-hmm. ya melihat kondisi.
0: Mm-hmm.
1: Salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu kita sudah lama tidak melakukan pendampingan atau pelatihan ya, mm-hmm. pengelolaan manajemen.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayaknya ini perlu deh.
0: Mm-hmm.
1: Kelihatannya sudah banyak yang bertanya juga
0: mm-hmm. yeah.
1: di grup atau bahkan japri. Itu mm-hmm. terkadang Kak, yeah, saya yeah. di japri sama pengelola Kak. Uh-huh. Kak Akbar, mm-hmm. ini saya pengelola baru, ditugaskan sama institusi untuk yeah. mengelola ini.
0: Mm-hmm.
1: Teman-teman juga seperti itu, oh kayaknya kita harus buat pelatihan khusus untuk manajemen.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dengan itu, yeah, itu dasar kita untuk membuat pelatihan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tiba-tiba lagi muncul indeksasi yang mungkin menjadi syarat, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Menjadi syarat di kementerian, mm-hmm, bahwa syarat untuk guru besar misalnya,
0: yeah,
1: atau lektor kepala misalnya, jurnalnya itu harus terindeks di OAJ misalnya.
0: Iya. Yeah.
1: Atau Copernicus misalnya. Mm-hmm. Ada banyak, Kak. Mm-hmm. Pengindeks-pengindeks.
0: Oh, sebenarnya banyak, ya?
1: Iya.
0: Saya hanya tahu
1: Google
0: Scholar sama Scopus saja.
1: Siap.
0: Oh, ternyata ada yang lain.
1: Ada banyak.
0: Oke, baik. Nah, untuk mengajari itu kan tiap pengindeks itu kan memiliki standar yang berbeda-beda.
1: Iya, betul.
0: Terus juga setiap untuk pengelola juga atau setiap jurnal juga kan harus punya standarnya masing-masing.
1: Betul.
0: Nah, itu gimana menyesuaikannya itu, Kak? Apakah memang harus memiliki standar sendiri? Setahu saya kan ada memang standar penulisan dari APA, ya.
1: Iya.
0: Sekarang udah generasi ke-7 kalau saya nggak salah.
1: Iya.
0: Nah, itu seperti apa? Apa memang harus seperti demikian atau bagaimana, Kak Tabe?
1: Iya. Kalau jurnal, ya.
0: Iya.
1: Kita berbicara jurnal dulu.
0: Mm-mm.
1: Kalau dia jurnalnya adalah OJS 2,
0: iya,
1: sekarang yang sudah OJS 3, ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau jurnalnya masih di OJS 2, mm-mm, itu teman-teman yang ahli di bidang OJS 2, mm-mm, mereka lah yang mendampingi.
0: Oh iya. Yeah.
1: Mendampingi OJS 2 bagaimana, mm-hmm, caranya agar supaya sesuai dengan tampilan yang mereka inginkan.
0: Oke.
1: Okay. Uh-uh. Berkembang sekarang itu sampai ke OJS 3.
0: Mm-hmm.
1: OJS 3 siapa yang ahli di situ, maka kami tempatkan dia di situ.
0: Mm-hmm.
1: Sama halnya dengan penulisan artikel.
0: Iya. Yeah.
1: Siapa di antara kita yang memiliki high index tinggi,
0: yeah,
1: atau memiliki pengalaman yang banyak, ya, yeah, dalam penulisan artikel, maka dia ditugaskan untuk memberikan pelatihan.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu, Kak.
0: Uh-uh. Nah, Kak, sekarang kan banyak banget nih persyaratan, bukan hanya S3 aja nih, ya,
1: ya.
0: Tapi mahasiswa S1 juga itu udah dituntut untuk
1: ya, Kak,
0: menerbitkan manuskripnya mereka,
1: ya,
0: artikelnya mereka ke, ya, jurnal.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana kita lihat itu, Tabe?
1: Sekarang, Kak,
0: yeah,
1: pengalaman pribadi nih,
0: yeah.
1: Kami itu setiap saat di WA sama mahasiswa,
0: mm-mm,
1: Kak, saya mau ujian tutup,
0: mm-mm,
1: syaratnya adalah punya LOA.
0: Punya LOA, oke. Okay.
1: Iya. Jawaban saya, iya, kita akan berikan LOA ketika itu dinyatakan diterima, di accept.
0: Mm-mm.
1: Itu baru keluar LOA-nya.
0: Oke.
1: Okay. Dan bukan hanya di Sulawesi Selatan, di luar.
0: Di luar pun begitu?
1: Di luar dari Sulawesi Selatan, mm-hmm, ya, bagian-bagian barat.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Ya, banyak. Apalagi sekarang kan

0: Terus yang menerapkan seperti itu, yeah, ada juga tidak, mm-hmm. Tapi sebenarnya dampaknya kepada kampus itu ada,
1: okay.
0: Begitupun kepada mahasiswanya.
1: Nah, menurut tak sendiri nih, selaku seorang akademisi, praktisi, siap, juga, kalau kita ngomong tentang manuskrip, itu kan sebenarnya memang menuangkan ide ya,
0: yeah,
1: menuangkan, betul, ide, dan benar-benar harus terstruktur.
0: Betul.
1: Nah, taraf mahasiswa terutama di tingkat S1, itu kan sebenarnya mereka proses belajar sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Proses baru mengenal.
0: Baru mengenal.
1: Tapi sudah tiba-tiba minimal Sinta 2 kayak, ya, wow. Itu bagaimana menurut Pak?
0: Iya, sebenarnya mahasiswa yang diminta untuk menerbitkan artikel,
1: iya,
0: di Sinta 2, itu berat sebenarnya.
1: Iya.
0: Inilah fungsinya dosen.
1: Iya.
0: Inilah fungsinya dosen yang mendampingi. Jadi dosen itu mendampingi melihat artikelnya.
1: Mm-mm.
0: Itu kan, sehingga nama mereka juga mungkin saja dimasukkan ke dalam artikel itu.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau misalnya ada bahasa atau narasi yang tidak sesuai, mm-mm, ya dosennya yang mengarahkan. Tapi kalau ada juga sih mahasiswa yang kemudian mampu untuk melakukan itu,
1: okay,
0: tapi mereka yang tidak mampu biasanya didamping oleh dosen,
1: okay,
0: seperti itu.
1: Nah Kak, saya yang sering dengar juga itu ada namanya jurnal predator.
0: Iya.
1: Nah itu apa sih Kak? Dulu waktu awal-awal nulis itu menghindari ini, itu apa sebenarnya, saya belum terlalu paham. Tapi
0: berbicara tentang predator, yeah, ya sama halnya dengan kehidupan sehari-hari ya.
1: Iya. Apa tuh yang pengen dimakan tuh?
0: Predator itu adalah jurnal yang tidak memenuhi standar pengelolaan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ada tiba-tiba artikel misalnya, mm-hmm, terbit tanpa, mm-hmm, melalui prosedur review,
1: iya,
0: mm, atau edit lewat editor misalnya, mm-hmm, bahasa kasarnya sih lewat jendela misalnya, seperti, yeah, itu,
1: mm-hmm,
0: yang tadinya hanya 5 per frekuensi ya,
1: yeah,
0: hanya 5, tiba-tiba naik menjadi 20 atau 100,
1: mm-hmm,
0: tahun depannya lagi naik lagi,
1: mm-hmm,
0: 50%,
1: yeah,
0: itu ciri-ciri, apalagi kalau dia Scopus ya,
1: mm-hmm.
0: Itu ciri-cirinya kalau dia predator,
1: mm,
0: itu melonjak. Kenapa? Mm. Karena yang mereka kejar adalah income.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yeah. Kalau sesuai rule-nya,
1: mm-hmm,
0: ya kalau memang dasarnya dia misalnya 5 per frekuensi,
1: yeah,
0: atau 5 saja artikel yang terbit dalam setiap terbitan,
1: mm-hmm,
0: ya kalaupun ada peningkatan tidak sampai 100%.
1: Oh, iya, iya.
0: Kecuali ajukan ke misalnya ke ISSN ya,
1: mm-hmm,
0: untuk melakukan perubahan frekuensi,
1: mm-hmm,
0: ajukan, jangan tiba-tiba langsung melonjak
1: sendiri.
0: Nah, sebenarnya tidak ada masalah bagi dia ya,
1: uh-huh,
0: tapi bagi pengindes itu akan mencurigai, dan ketika dilaporkan, mm-hmm, itu bisa jadi discontinue.
1: Oh,
0: yang tadinya, gitu, mungkin bisa digunakan sampai 10 tahun,
1: mm-hmm,
0: tapi karena dianggap predator tadi,
1: mm-hmm,
0: sehingga dia discontinue.
1: Hmm, oke, okay. Dan itu banyak ya?
0: Banyak.
1: Itu banyak, oke. Okay. Ya, gitu pendengar ya, teman-teman RJI juga ternyata tugasnya. Untuk predator begini, teman-teman RJI juga ikut menjaga atau enggak sih? Atau enggak sampai ke sana teman-teman RJI?
0: Ya, sebenarnya berbicara, yeah, tentang menjaga tadi,
1: mm-hmm,
0: kita ada di situ.
1: Ada di situ.
0: Menjaga kualitas jurnalnya.
1: Iya. Yeah.
0: Sehingga kita hadir,
1: mm-mm,
0: bahwa ini tidak boleh dilakukan,
1: mm-mm,
0: atau misalnya kalau seperti ini pasti pengindes akan menendang keluar.
1: Iya, iya.
0: Contoh tadi dia sudah Scopus,
1: mm-mm,
0: bahkan ada yang Q1 atau Q2,
1: wow,
0: itu discontinue. Anggapan kita kan kalau dia sudah Q1 itu sudah bagus.
1: Iya, betul.
0: Q2 itu sudah bagus,
1: mm-mm,
0: tapi banyak kok Q2 discontinue.
1: Oh, karena itu tadi terindikasi.
0: Terindikasi.
1: Ada pelanggaran.
0: Iya. Kalau di kami ada bisa mendeteksi, oh, uh-huh, ini 1 tahun ke depan kayaknya
1: selesai,
0: uh-huh, seperti itu kan?
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi penulis-penulis yang tidak mendalami itu,
1: mm-hmm,
0: ya kadang, oh ini Q1, mm-hmm, Q2, bisa deh kita kirim ke sana.
1: Sekedar menggugurkan kewajiban,
0: iya,
1: yang penting bisa maju ujian.
0: Iya. Tapi sebenarnya Q2, Q1 itu dianggap ya bereputasi. Artinya Q1 memang dicanangkan bahwa itu berkualitas,
1: yeah,
0: bereputasi,
1: mm-hmm,
0: tapi 1 bulan atau 1 tahun kemudian itu discontinue, artikel, mm-hmm, ini belum dipakai, sudah discontinue, dan,
1: oh,
0: tidak diakui dalam kepangkatan, misalnya, uh-huh, ketika mau ngurus pangkat,
1: mm-hmm, ngurus pangkat baru
0: discontinue
1: gitu.
0: Itu
1: beruntung kalau misalnya pas

0: catatan selesai, dicek, oh bagus. Ah. Enggak masalah, tapi kalau pas diskoncinya langsung batal, bisa gitu?
1: Enggak. Batal untuk digunakan dalam syarat untuk guru besar misalnya. Guru besar.
0: Oh, iya benar. Ya. Karena kan biasanya butuh memang beberapa banyak ya.
1: Iya.
0: Dan itu harus dicek masing-masing kembali lagi. Iya.
1: Jadi walaupun dia terindeks, iya, ada lagi yang harus dicek.
0: Apa lagi?
1: Impact factor-nya berapa?
0: Oh, impact factor.
1: Iya.
0: Iya. Apakah ini dia apa ya, bahasa masyarakatnya mungkin, apakah dia berguna atau tidak, begitu berarti?
1: Ada nilai persentasinya.
0: Nilai persentasinya.
1: Iya, dan dilihat, kelihatan di jurnal itu sendiri. Standarnya adalah 0,15.
0: Oke.
1: Okay. Minimal. Jadi di bawah itu enggak bisa. Jadi sekarang kan ada narasi atau ada bahasa yang menyatakan bahwa tidak harus Q1, tidak harus Q2. Yang penting itu tadi, impact factor-nya 0,15.
0: Bagus ya.
1: Padahal sama dia untuk mencapai di situ itu berat juga.
0: Okay.
1: Jurnalnya ya, jurnalnya berat.
0: Nah gitu pendengar ya, ngobrolnya agak berat banget nih malam hari ini nih. Nah Irsan pengen bertanya lagi, apa perbedaannya pengindeks ada Google Scholar, ada Sinta, ada Scopus dan sebagainya, itu sebenarnya bedanya apa sih kak?
1: Ya, kalau Google Scholar itu semua tulisan bisa diindeks.
0: Oke. Okay.
1: Jadi walaupun dia blog,
0: iya,
1: bisa diindeks.
0: Oh.
1: Wikipedia bisa diindeks.
0: Oke.
1: Okay. Buku bisa diindeks. Sinta, ya kalau Sinta kan punya kita ya di Indonesia, yeah, dan itu untuk masuk ke sana juga ada beberapa tahapan, yeah, ya dalam hal ini diseleksi dia masuk Sinta berapa. Nah, itulah tadi akreditasi. Jadi Sinta itu adalah level akreditasi. Kalau misalnya dia Sinta 1, berarti akreditasinya sangat baik.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau dia sudah di Sinta 1, ya itu sudah sangat baik, iya, dalam iya, penilaian akreditasi. Kalau Sinta 6, itu dianggap ya jurnal baru, baru belajar, sehingga
0: tapi
1: dia ditempatkan
0: situ. Tapi udah lumayan layak.
1: Iya. Dianggap oleh reviewer. Seperti itu. Walaupun mungkin bagus ya,
0: iya, iya,
1: tapi reviewerin menganggap cukup di sini. Asesor, sorry.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Scopus itu pengindeks internasional, dan juga tahapannya sesuai dengan alurnya. Jadi kita tetap mengirim ke sana. Mengirim ke sana jurnal kita, seperti apa hasil terbitannya, sudah berapa yang mensitasi, penulisnya dari mana saja. Kalau semuanya sudah terpenuhi sesuai standar Scopus, maka dia bisa di accept ya, dalam hal ini diterima dalam pengindeks Scopus.
0: Oke. Okay. Nah kak, boleh gak sih kalau misalnya, kita kan terdengar se-Sulawesi Selatan nih.
1: Siap kak.
0: Jika ada mahasiswa, adik-adik kita mungkin yang lagi mendengarkan, terus pengen tanya-tanya, kak bantu kak juga dulu, bimbing kak juga dulu untuk begini, di teman-teman RC itu boleh gak?
1: Iya. Malah kemarin ya,
0: iya,
1: di HMI Cabang Makassar Timur,
0: iya,
1: kami berbagi dalam penulisan artikel.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya bilang luar biasa kalian ini. Baru level seperti ini sudah mengundang narasumber terkait dengan penulisan artikel. Kalau di kelas, yeah, itu mata kuliah metodologi penelitian kan?
0: Benar, benar.
1: Nah, itu. Berbeda. Berbeda pelatihan metodologi penelitian dan penulisan artikel.
0: Nah, betul. Betul sekali. Kalau metode penelitian kan memang kayak kulit-kulitnya aja, yeah, ya dikenalin. Tapi kalau pendampingan, iya, ya itu benar-benar
1: betul-betul mau ya? mau dikirim
0: ya, benar-benar. Jadi kalau contoh nih Irsan punya tesis terus, iya, pengen dimasukkan ke jurnal,
1: iya,
0: walaupun saya belum tahu nih tembusnya ke berapa.
1: Iya.
0: Nah, itu boleh enggak sih menghubungi teman-teman RJI Sulsel, bisa dibantu enggak ini bantu dikurasi atau mungkin apa yang harus saya lakukan untuk bisa tembus juga?
1: Sangat bisa.
0: Sangat
1: dan
0: bisa.
1: Itu tugas kami.
0: Oke. Okay. Karena kan kalau kalau kita mau bentuk artikel kan sebenarnya tidak banyak ya lembarannya.
1: Tidak banyak.
0: Paling 15, 20, 20 lembar tergantung.
1: Tergantung jurnal tujuan.
0: Okay.
1: Ada kan jurnal yang mensyaratkan ya minimal sekian ratus kata,
0: okay,
1: atau sekian ribu kata.
0: Betul.
1: Minimal sekian, maksimal sekian.
0: Nah sedangkan kalau kita ngobrol ke skripsi dan tesis atau disertasi kan beratus lembar ya. Saya hampir 170-an kalau saya enggak salah.
1: 100 lembar mau dibuat menjadi 10 lembar kan.
0: Nah, itu
1: gimana caranya?
0: Itu yang mana mau saya ambil ini?
1: Yang mana ini semuanya bagus.
0: Iya, iya. Karena kan ceritanya kita sudah pikirkan semua isinya seperti, iya, apa. Karena biasanya satu dengan bab ini dan bab ini kan saling terhubung.
1: Iya, Kak.
0: Belum lagi kalimat yang ini dan kalimat yang ini saling terhubung.
1: Iya.
0: Nah, itu bisa didampingi?
1: Bisa.
0: Nah, untuk bisa kenal lebih jauh sama teman-teman RJI, terutama di Sulawesi Selatan, itu di mana, Kak?
1: Saat ini tempat kami ya, home base-nya untuk RJI Sulawesi Selatan, ya karena saya ketuanya berhome base di Unitama Dulis Timi Kakba, maka home base-nya ada di sana.
0: Home base-nya ada di sana?
1: Iya.
0: Kalau di media sosial ada yang bisa dihubungin, Kak?
1: Media sosialnya itu PD RJI Sulawesi Selatan, okay. Sulsel. PD, underline, RJI Sulsel.
0: Oke, okay. RJI Sulsel.
1: Iya.
0: PD, underline, RJI Sulsel. Sulsel. Ini di Instagram?
1: Instagram.
0: Oke, okay. Boleh kontak di sana?
1: Boleh.
0: Nanti berkomunikasi lebih lanjut. Siap. Itu di sana aja?
1: Boleh.
0: Oh, oke, okay. Kalau begitu. Seru banget nih ya, kalau kita ngomong tentang begini ya. Apalagi Irsan kepikiran pengen lanjut S3 nih.
1: Kalau mau lanjut S3 ya mulai dari sekarang.
0: Aduh, baru niat sudah langsung ditodong.
1: Kalau kita sudah berniat itu kan untuk lanjut S3, dari sekarang misalnya saya sudah daftar nih, misalnya manajemen, maka mulai dari sekarang tulis memang artikel terkait dengan manajemen, supaya pas mau ujian tutup artikel yang sudah terbit.
0: Oh iya.
1: Tidak menunggu lagi.
0: Tidak menunggu lagi.
1: Tidak menunggu lagi. Saya sudah mau ujian tapi nunggu artikelnya terbit.
0: Iya, iya.
1: Oh jadi karena begitu. Proses untuk jurnal internasional itu tidak seperti jurnal yang halnya yang disebut tadi Kak Irsan, predator itu.
0: Yang
1: itu satu minggu ya? Sudah bisa terbit. Tapi kalau dia berkualitas ya biasanya butuh waktu.
0: Butuh waktu.
1: Ya Kak.
0: Oh, oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Akbar. Sudah siap, ngobrol Kak. Banyak. Akhirnya kita tahu banyak lagi tentang jurnal. Ternyata tidak semudah itu. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Semoga ada waktu. Ngobrolnya siap, bukan hanya tentang RJI-nya, tapi ngobrol tentang bedah jurnalnya mungkin.
1: Siap Kak.
0: Seperti apa nanti deh. Kita bisa ngobrol lebih banyak sama dengan Kak Akbar. Terima kasih banyak Kak Akbar. Sudah sempat Kak. Hadir.
1: Sama-sama.
0: Pendengar, itu dia tadi obrolan kita di Ngobras. Ngobrol bareng komunitas. Ada organisasi RJI, Relawan Jurnal Indonesia ya. Yang terutama untuk Anda mahasiswa, terus juga Anda para peneliti, udah kenal lebih jauh kan? Pengen DM-DM langsung DM tadi ya. Instagramnya di PD underline atau underscore di RJI Sulsel. Boleh langsung ke sana atau datang tadi home base-nya saat ini ada di
1: Unitama.
0: Unitama ya, di Unitama atau Stimik Akba dulu. Yeah. Datang ke sana langsung saya cari, langsung cari. Mau ketemu sama Pak Akbar Iskandar. Ya. Langsung datang ke sana, nanti akan diarahkan. Terima kasih banyak Kak Akbar,
1: selamat
0: hadir. Kita pamit pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bagaimana karebata semua? Bersama Irsan Saputra menemani saya, menemani Anda, kok menemani saya? Menemani Anda di La Nosta, lagu nostalgia Indonesia. Anda boleh mendengarkan line telepon kami di 0821-3333-9440 untuk memilih lagu-lagu nostalgia yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Teleponnya udah bunyi-bunyi ini. Saya coba angkat telepon dulu ya pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dari istrinya Pak Hakim.
0: Istrinya Pak Hakim?
1: Iya. Yeah.
0: Bagaimana yeah. kabar tak ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sehat juga Ibu Andi Anissa.
1: Oh, itu ya.
0: Iya.
1: Dingin emput.
0: Dingin emput di sana.
1: Iya.
0: Hujan kah?
1: Ya, hujan dong.
0: Oh, hujan di Bantaeng.
1: Iya.
0: Oh, kalau di Makassar hari ini kayaknya enggak hujan deh. Atau ada wilayah yang hujan.
1: Nanti doakan, Ki.
0: Ih, jangan, Mi, Ki. Biar, Mi, dingin. Tidak terlalu panas juga, tidak terlalu dingin.
1: Oh, gitu kah?
0: Iya. Saya bacakan kini lagu, Di, yang bisa dipilih, Di.
1: Iya.
0: Oke, deh. Saya coba bacakan Ki dulu, ada lagunya Ruth Purwasih dengan Benci Tapi Rindu, ada lagunya Meriam Bellina dengan Simfoni
1: itu
0: Rindu.
1: Itu mau Benci.
0: Benci Tapi Rindu.
1: Iya.
0: Oke, deh. Menyapa Ki Peng dulu untuk siapa ini?
1: Buat Pak Gapung. Pak Lukus.
0: Iya.
1: Bobby,
0: iye,
1: Pak Yusuf, Indah Sopeng,
0: ada siapa lagi?
1: Puan Gato, Noh Alam, Nur, M Nur,
0: dan terakhir untuk siapa?
1: Terakhir buat Pak Hakimku,
0: iye,
1: tunggu apa?
0: Oke deh kalau begitu. Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Mas Isan.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp berikutnya nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bunda Sopi. Bagaimana Mikarebata ini?
2: Alhamdulillah sudah semakin membaik.
0: Alhamdulillah. Kemarin banyak pendengar
2: mendoakan.
0: Betul, banyak yang mendoakan nih pendengar. Irsan malah penasaran sakit apa Ki kemarin. Irsan tidak tahu.
2: Yang jelas sempat dirawat satu minggu di rumah sakit.
0: Innalillah. Apa nih? Habis Ki.
2: Alhamdulillah.
0: Kan baru-baru ya. Selesai Idul Adha kemarin. Nah sakit Ki.
2: Iya.
0: Oh, bukan Ji kita bagian ini kasih robo itu sapi. Bukan jadi jangan sampai gara-gara kasih robo sapi nah habis tenaga tak.
2: Tiba masanya.
0: Oh,
2: namanya
0: begitu.
2: Manusia. Kan?
0: Oh iya betul ya. Betul. Waktunya ya. Sakit memang di begitu Mi jalan ceritanya lah.
2: Iya.
0: Yang penting sehat-sehat Mi ya, sekarang Bunda. Di.
2: Terima.
0: Iya, alhamdulillah. Saya ya, bacakan Ki dulu pengen nih lagu-lagu yang saya siapkan di sini Bunda. Ada lagunya Benci Tapi Rindu dari Ruth Purwasih, Meriam Bellina dengan Simfoni Rindu, Satu Cinta Tiga Hati dari Pance Pondak, ada Kereta Senja dari Masni Towi Joyo. Terus ada Obi Mesak dengan Antara Cinta dan Dusta. Ada Helen Sparinga dengan Antara Hitam dan Putih. Cintaku Takkan Berubah dari Ani Carrera. Ada Betaria Sonata dengan Beri Aku, Biarkan Ku Sendiri. Maria Selius dari Julius Sitanggang dan Endang S. Aturina dengan Hati Lembut Jadi Debu. Banyak judulnya baru Irsan dengar ini.
2: Oh iya, tadi apa tadi Miriam Bellina?
0: Meriam Bellina tadi Simfoni Rindu.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Jadi lagunya Meriam Bellina.
0: Oke okay deh, Irsan siapkan. Sapaan tak untuk siapa Bunda Tabe?
2: Saya menyapa pertama buat Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M. Nur di Sopeng. Lupa juga buat Uki. Terus ada Tika di Sabang. Lalu ada Dimas di Bolangi, ada Pak Arjuna juga, ada Pak Bobby Tantri di Parepare. Terus ada Opa Din, Opa Is, ada Pak Abdullah Sewang juga, dan pokoknya semuanya ya pendengarnya Pro 1.
0: Oke deh.
2: Tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Amin.
2: Buat Irsan lagi tugasnya ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Ih, nostalgia, lagu-lagu nostalgia Indonesia.
0: Saya kira saya dilupa, Mak.
3: Tidaklah.
0: Bagaimana karimat
3: ini? Saya yang merasa dilupa.
0: Oh, kenapa bisa?
3: Tidak, Ji.
0: Bagaimana karimat ini, Bang Dimas? Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Di mana Ki ini? Di Makassar atau di Bolangi, Ki?
3: Sekarang di Bolangi.
0: Oh, sekarang di Bolangi.
3: Pulang kampung dulu sebelum masuk sekolah.
0: Oh, begitu, dia pulang kampung dulu. Iya. Bang Dimas.
3: Iya. Yeah.
0: Lagunya siapa mau kita dengar ini?
3: Ada tadi di lagu yang
0: mana yang
3: 5.
0: Mana?
3: Coba yang pertama.
0: Saya
3: 5.
0: Coba.
3: Yang
0: tunggu lo, 1, 2, 3, 4, 5. Obi Mesak antara cinta dan dusta, bukan?
3: Maksudnya baca yang...
0: Oh oke, okay. Saya baca dulu.
3: 5 awal.
0: Oh oke, okay. 5 awal saya baca. Ya, ada Ruth Purwasih dengan Benci Tapi Rindu, Meriam Bellina Simponi Rindu, Satu Cinta Tiga Hati Pance Pondak, ada Masni Towijoyo dengan Kereta Senja, dan lagunya Obi Mesak.
3: Ya,
0: oh, Kereta Senja.
3: Iya, Kereta Senja.
0: Oke, okay, Irsan siapkan.
3: Iya.
0: Menyapa Ki dulu ini Bang Dimas Tabe.
3: Menyapa yang baru lewat tadi.
0: Iya.
3: Bunda Sofi. Semoga cepat pulih kembali Bunda.
0: Amin, amin, amin.
3: Terus Bunda Nisa juga, Pak Abdullah Sewang, Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti, Pak Arjuna, Bu Rosdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta Demio, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani. Kak Yenen Rawan, Pak Rustan, Ade Putri, Pak Aldi, Pak Bobby, Bang Ali, Pondatu, Mas Ridi Wotu, Layar Sari Aulian, dan semuanya nih, tempat terkecuali yang lagi monitor malam ini.
0: Oke okay deh.
3: Oke, okay, Kersan lanjut tugas, sehat selalu kita.
0: Sama-sama, kita juga sehat-sehat nih Bang Dimas. Kenapa ya?
3: Dan naik jiteng situ.
0: Berat badanku jinai ini.
3: Yang saya tadi kutanya itu karena pasti naik kalau itu.
0: Terima kasih Bang Dimas. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dimas tadi pendengar. Berikutnya saya ke line telepon dulu ini. Halo, assalamualaikum. Ih, terputus, sayang sekali. Dicoba kembali 0821 3333 9440. Ada dari WhatsApp kembali nih. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Kak Irsan.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dari Amah ini di Tanah Grogot, Kalimantan Timur.
0: Bagaimana kabarnya Mbak Amah?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Seperti ini suaranya juga sehat kayaknya ini.
0: Masya Allah. Mbak Ma.
4: Iya.
0: Bagaimana kabarnya sama keluarga di sana?
4: Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau di Kaltim ini cuacanya gimana? Kalau Makassar nih lagi kadang hujannya deras, kadang panasnya panas banget.
4: Iya, sama juga.
0: Oh, sama
4: gitu juga.
0: Iya nih.
4: Tapi malam ini nggak hujan ini.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau begitu.
4: Alhamdulillah.
0: Mbak Amah, lagunya siapa Irsan puterin?
4: Ikutan di lagunya Obi Mesak.
0: Oke deh kalau begitu, Irsan siapkan lagunya ya.
4: Lagunya buat Bunda Sopi.
0: Iya.
4: Ada juga Dimas tadi, ada Mbak Tantri, ada juga Ros, Karos Diana Yasir di Maros.
0: Iya, ada siapa
4: ada
0: lagi?
4: Ada Kesempatan itu di Bangkeleng, Kak Maimuna Ganing, Ibu Mertawati, Mbak Sinta di Anu.
0: Iya.
4: Ada Fadil, Arjuna, terus ada Ibu Harsina, Puan Datu. Ada Mbak Ina Kristalara, Laya Sari, Mbak Nurmina M. bersama ada juga Pak Yentasmun, ada juga pokoknya semuanya aja.
0: Oke deh.
4: Irsan, sehat selalu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya si angkat telepon tak lagi nih yang ada di lain telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini di mana?
5: Dengan Arfa di Sinjai, Kak Irsa.
0: Bang Arfa di Sinjai. Kenapa agak berubah ku dengar suara atau perasaanku, Ji?
5: Arga ini Arga.
0: Oh, Arga.
5: Oh, Arga. Iya.
0: Walah, pantasan kok beda. Bang Arga, gimana kabarnya hari ini, sehat?
5: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Jangan lagi cerah, panas.
0: Wah. Siang. Banget ya, hari ini juga Makassar lagi panas banget hari ini Bang Arga. Kalau kalau Bang Arga di Sinjai bagian mana nih? Sinjai Barat? Bang Arga
5: di Sinjai bagian mana nih? Di Sinjai Selatan, di Jalan Poros ke Bulukumba.
0: Oh, yang dekat Bulukumba.
5: Ya, dekat Makassar ini.
0: Oh, iya iya iya, kalau begitu. Bang Arga, lagu-lagu nostalgia ini kira-kira mau request yang mana?
5: Adakah Dian Pisesa?
0: Dian Pisesa, tunggu-tunggu Irsan lihat dulu ini yang masuk dalam listnya Irsan. Ya, Dian Pisesa lagi enggak masuk nih hari ini. Irsan coba bacakan dulu ya yang ada ya.
5: Apa yang
0: coba
5: bacakan dulu ya? Iya iya iya.
0: Oke deh. Di sini ada lagunya. Pance Pondak dengan Satu Cinta Tiga Hati. Ada Ani Carrera dengan Cintaku Takkan Berubah. Ada Helen Sparinga dengan Antara Hitam dan Putih. Ada Ubi Mesak juga, Antara Cinta dan Dusta.
5: Itu kak tadi, Ini Carrera.
0: Ini Carrera, oke deh, Irsan siapkan.
5: Iya.
0: Sapaannya untuk siapa ini?
5: Ya, punya apa dulu yang baru lewat, ada Mbak Ama, salam kenal dari Arga. Ada Naya Sari.
0: Iya.
5: Dimas, ya, salam kenal.
0: Iya.
5: Pak Tantri, sama SP. Pak Nisa di Menteng sama King di Kedabang, ada Pak Belah Dewang, Pak Dapur di Menjeling.
0: Siapa lagi tuh?
5: Saya lupa namanya. Ini selalu monitor terus ini kayaknya susah tembus.
0: Ah iya iya. Tapi alhamdulillah malam ini tembus Bang Arga.
5: Iya,
0: iya.
5: Berapa hari, berapa malam baru bisa ini.
0: Wah, masya Allah. Oke, okay. Kalau mau lebih gampang bisa WhatsApp kita juga.
5: Kebetulan Android saya rusak.
0: Oh, begitu, nggak apa-apa kalau gitu. Telepon di sini juga nanti ya. Semoga kita bisa angkat ya.
5: Iya, iya.
0: Oke deh Bang Arga, terima kasih banyak.
5: Oke, Kak Irsa lanjut tugas. Masih ada selalu tetap jaya udara.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mendengar telepon tak nanti Irsa angkat di. Ada Pak Yani yang gabung juga lewat line telepon biasa. Nanti Irsa angkat telepon tak. Saya hadirkan dulu dua lagu karena sudah ada lima ini penelpon yang gabung tadi. Ada Rati Purwasih dengan Benci Tapi Rindu. Irsan hadirkan untuk Anda.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, pendengar. Kali ini line telepon kita juga sudah berdering. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Nggak saya dengar kini suara tak? Halo. Oke, dicoba kembali di 0821-3333-9440. Kita ke WhatsApp kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo kak, ada siapa di mana?
1: Sama Yani Tasmu di Sopeng.
0: Bagaimana karibata ini Pak Ahmad Yani?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi iya. Di mana Ki ini?
1: Lagi di Sopeng.
0: Oh di Sopeng ya Ki. Bagaimana Sopeng, hujan kah atau panas?
1: Panas tadi.
0: Panas tadi di?
1: Dari Bone tadi pagi.
0: Oh apa dibikin di Bone?
1: Lihatkan keluarga.
0: Ketemu sama keluarga di sana.
1: Iya.
0: Iya masya Allah. Sehat-sehat di keluarga di sana Pak Yani?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani lagunya ini saya bacakan dulu di yang bisa kita pilih. Iya. Ada lagunya Kereta Senja.
1: Ani Carrera mo.
0: Ku siapkan ke lagunya kalau begitu. Iya. Menyapa ki untuk siapa?
1: Buat Bunda Sopi, ada Dimas, ada Tika, Pak Bobby, Arjuna, Pak Radi, ada Asar, ada Ibu Lina, Ibu Petrang, ada Arpa, ada Samaina di Selayar, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, ada Astri di Wotu, Ina Kristalara, ada Tantri sama Esti, ada Nur di Marus, dan semua-semuanya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke telepon biasa dulu, silakan berdering kembali 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya.
0: Pak Sewang.
2: Iya.
0: Bagaimana mi kabar tak ini?
2: Alhamdulillah sudah baik kan.
0: Alhamdulillah. Sakit apa kemarin?
2: Asam urat.
0: Asam urat, banyak saya makan daging ini.
2: Tin aja.
0: Iya. Apa yang dikandre?
2: Ini kue-kue ini.
0: Kue-kue jina naiki.
2: Iya.
0: Dimarahi ke dokter pasti toh.
2: Tidak, dia bilang, jangan begitu lagi.
0: Iya, pelan-pelan. Jangan terlalu banyak, Di.
2: Iya, itu kalau mentega toh.
0: Iya. Karena itu bikin naik juga tak.
2: Kolesterol
0: tak. Iya, Pak Sewang, lagunya siapa mau diputarkan, Ki?
2: Ada tadi yang ketiga, saya dengar lagu apa itu?
0: Yang ketiga hari ini, yang tadi, ini ada lagunya Kereta Senja dari Mas Nito Wijoyo. Ada juga Obi Mesak juga ada, Antara Cinta dan Dusta, dan lagunya Ani Carrera.
2: Obi Mesak mau,
0: oke deh, Irsan siapkan di lagunya.
2: Iya.
0: Menyapa Miki dulu untuk siapa yang di WhatsApp boleh menunggu sebentar ya.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lumpur, Sarjuna, Opadin, Adita Hakim, Anwar, Puan Datu,
0: siapa Inga, lagi?
2: Ika, Bunda Sopi, Tantri,
0: Hendro
2: Yusuf, Pak Bobby di Polman, Astri di Wotu, Junedi Tika di Sabang, Arfa di Selayar, Arga juga di mana di Sinjai tadi nih?
0: Iya betul di Sinjai.
2: Arga ya, Aljabar, Dimas, Ismail, Mustahan, Samsia Mahibar,
0: siapa lagi?
2: Sama Pak Dimas.
0: Iya.
2: Tio, sama Sumarni di Pasar Kota Bantai.
0: Oke. Terakhir untuk siapa?
2: Buat Yuda di Yendrika.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Semuanya nih tanpa kecuali.
0: Iya, terima kasih.
2: Saputra sehat selalu lanjut tugasku.
0: Oke deh Pak Sewa.
2: Iya, sehat selalu.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sewang di Makassar, kita bergeser ke Dayak dulu ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Uki.
3: Ya, halo Dek Irsan.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Kak Uki.
3: Ya.
0: Lagunya siapa yang mau diikutkan kali ini?
3: Helen Sparinga.
0: Tunggu-tunggu. Oh, Helen Sparinga.
3: Iya. Iya.
0: Antara hitam dan putih.
3: Iya, itu.
0: Oke deh, Irsan siapkan. Lagunya untuk siapa ini di salam-salamnya?
3: Yang tadi ada Kak Yanita Asmun, yeah. Sopeng bareng Kak Nurmina Enon, ada Kak Mama Rita juga, Denonko, ada Uli Ape, Abdul Salam di Labuan Bajo, Kak Novi, ada Yan Hendrawan, Kak Riko, Rustam Prahara, ada Samsya Maisar, Nasirani Ansir, ada Bunda Sophie bareng Kak Ina Kristalara, ada Martawati, ada Dimas, Pak Arjuna, Puan Datu, ada Mbak Tantri, ada Hesti, ada Dek Tika juga, Chandra Mujiatinur, Tante Hasna di Bone, Dara Biru, Mayang Putri Bone, ada Anca.
0: Dan terakhir untuk Pak siapa? Bobby,
3: ada Arfa juga, dan semua-semuanya yang
0: dan
3: lagi
0: semua-semuanya
3: monitor
0: Modi.
3: Buat adik-adik kan.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Lagu.
0: Dengan siapa ini di mana?
4: Dari Asri di Watu, Lua Timur.
0: Halo Bang Asri, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah. Bang Asri. Watu gimana cuacanya akhir-akhir ini nih?
4: Selalu hujan.
0: Oh, selalu hujan di sana ya?
4: Yeah.
0: Oh iya, ini juga Kak Tika juga sempat cerita katanya di sana sering hujan.
4: Iya, mungkin sama gitu. Utara
0: dan
4: timur.
0: Lewat timur tuh mirip-mirip lah ya.
4: Iya,
0: yeah,
4: iya. Yeah.
0: Baik, Bang Asri, lagunya siapa nih Irsan ikutkan?
4: Ikut saja di lagunya tadi, Pablo Sewang.
0: Oh, oke, siap. Irsan siapkan lagunya Obi Mesak ya.
4: Iya. Yeah.
0: Menyapa yeah. Kidul untuk siapa ini, Bang Asri? Yeah.
4: Menyapa buat Padilla Sewang, ada Uki di Daya,
0: ada siapa
4: ada
0: lagi?
4: Di Pau-Pau, ada Ina Kristalara, Sofia Maisar, Dana Yasir, ada Ahmad Yantasmun, ada Nurmina Ennur, Nurah Tidi Kinderan bersama Nurah Alam,
0: ada siapa Upani, lagi?
4: Ada Tika di Sabang, sama Yuda, ada Anto di Hendrik Kanduri, ada Siapa lagi
0: ya?
4: Merintan di Takalar, Tantri di Pare bersama Hesti.
0: Dan terakhir untuk siapa?
4: Buat Bang Irsan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya geser ke WhatsApp dulu nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagu nostalgia.
5: Iya, lagu nostalgia.
0: Bagaimana kabar, Tak?
5: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Saya lihat ini semua nomor Tak menelpon semua.
5: Iya, habis jaringannya jelek.
0: Oh begitu, jadi dicoba satu-satu.
5: Dicoba semua.
0: Mbak Tantri, bagaimana Pare-Pare hari ini?
5: Hari ini saya bukan di Pare-Pare.
0: Oh, di mana kira-kira? Ada di Makassar.
5: Di rumahnya Om yang lagi sakit di Jalan Suno di perumahan dosen.
0: Datang pergi menjenguk.
5: Ini ada Om sakit. Iya.
0: Oh,
5: Om
0: iya,
5: tuh.
0: Iya.
5: Baru saya tahu kalau sakit. Innalillah. Jadi enggak bisa ini. tadi baru saya ketemu, baru dia tidak tahu Mika, bilang siapa saya yang dari Pare-Pare.
0: Dilupai Miki.
5: Iya, maksudnya apa, dia itu apa kena penyakit yang memorinya itu.
0: Oh, ini demensia.
5: Iya, dia selalu diterapi, katanya tadi bilang istrinya selalu diterapi. Saya kan baru tahu infonya kalau dia sakit. Jadi tadi baru tiba sore di sini.
0: Oh, masya Allah.
5: Iya.
0: Mbak Tantri, lagunya tinggal ikutan saja ini, nggak apa-apa sih?
5: Nggak apa-apa, ikutan saja.
0: Oke deh, kalau begitu.
5: Mungkin bisa tembus.
0: Masya Allah.
5: Soalnya dari tadi saya mau monitor ini. Nggak bisa nembus jaringannya kejelek atau bagaimana.
0: Rame tadi teleponnya, Irsan lihat di teleponnya Mbak Tantri
5: iya,
0: masuk.
5: Iya, betul.
0: Menyapa Miki dulu Mbak Tantri.
5: Nggak bisa nyambung, putus. Yang menyapa tadi ada Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana, ada Arga yang menyapa saya. Ada Bu Andi Anissa, ada Pak Asri di Wotu. Iya, Hesti, miskol Hesti. Iya, terus apa lagi nih? Pak Upadin, Pak Anwar, Bang Anwar, terus Pak siapa lagi itu? Tadi yang nembus dari Grogot.
0: Dari
5: Mbak
0: Grogot,
5: Mbak Ama. Iya, Ama, Mbak Ama, terima kasih sapaannya. Ada tuh teman juga di Grogot sana. si apa? anaknya Bunda Pare ada di sana juga tuh di Grogot. Terus Pak Ahmad Yanisas pun sudah ya tadi. Pokoknya buat semuanya deh
0: buat
5: yang
0: semuanya,
5: sudah menyapa Tantri tadi ya tanpa terkecuali.
0: Okay,
5: makasih.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, buat Puan Datu nanti telepon tak diangkat di, terus juga buat Mbak Hesti juga. Sama yang sekarang tengah menelpon di lain telepon, nanti Irsan angkat telepon tak. Tapi sekarang saya putar dulu dua lagu, karena sudah cukup lagi 5 penelpon masuk. Sesi berikutnya Irsan buka 5 penelpon lagi kalau masih sempat waktunya.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki satu karkuris raja dan

0: diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Dengar dimanapun Anda berada, sayang sekali perjumpaan kita sudah harus Irsan akhiri sampai di sini untuk Ruang Rindu Spesial Lanusta kali ini. Mohon maaf untuk Anda yang mungkin sudah menelpon tapi belum sempat Irsan angkat teleponnya, tadi ada Puang Datu, terus juga ada Mbak Hesti dan juga lain-lainnya. Mohon maaf terutama untuk Anda juga yang baru gabung lewat line telepon. Irsan mohon maaf karena tidak bisa mengangkat telepon tak semua mengingat waktu memang yang sangat terbatas untuk perjumpaan kita. Saya ingin menyapa, oh monitor maling kiri Bang Irsan, terima kasih banyak Bang Ali sudah monitor bareng kami di sini. Baik pendengar, menemani Anda berikutnya Irsan akan hadirkan yang menutup perjumpaan kita kali ini. Ini lagunya Helen Spariga dengan Antara Hitam dan Putih, requestannya pendengar kita sebelumnya. Irsan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Negeri Lima Menara, kisah inspiratif persahabatan dan mimpi besar. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, adalah novel inspiratif yang menceritakan kisah lima sahabat santri di Pondok Madani, Ponorogo. Ada Ali Fikri, Said Baswedan, Atang, Dul Majid, dan Raja Lubis. Novel ini bukan hanya fiksi, tetapi juga kisah nyata perjalanan hidup dari penulisnya sendiri. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Mimpi itu membawanya ke Pondok Madani, di mana dia bertemu dengan empat sahabatnya. Di bawah bimbingan Kiai Rais, mereka belajar ilmu agama, pengetahuan umum, dan arti persahabatan. Persahabatan mereka diuji saat mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti rasa rindu kampung halaman, perbedaan budaya, dan keraguan akan diri sendiri. Namun, mereka saling menguatkan dan membantu satu sama lain untuk mencapai mimpi mereka. Terinspirasi dari cerita Nabi dan orang-orang sukses, mereka berjanji untuk mendirikan Negeri Lima Menara, sebuah tempat di mana mereka dapat mewujudkan mimpi mereka. Janji ini menjadi motivasi mereka untuk belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah novel yang menghibur, tetapi juga penuh makna dan inspiratif. Novel ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan tekad untuk mencapai mimpi. Novel Negeri Lima Menara mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerja keras, pantang menyerah, optimisme, dan pentingnya persahabatan. Negeri Lima Menara adalah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini akan membuat Anda tertawa, menangis, dan termotivasi untuk mengejar mimpi Anda sendiri. Negeri Lima Menara sangat cocok dibaca oleh remaja dan orang dewasa yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini juga bisa menjadi bacaan yang tepat untuk dibaca bersama keluarga. Esensi buku dari RRI.

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, air saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami. Dan perjumpaan kami untuk malam hari ini di Makassar malam ini, Irsan sudah harus cukupkan sampai di sini. Berikutnya Anda akan mendengarkan siaran spesial kami. Kami akan relay ke Pro 3 RRI untuk menyiarkan secara langsung Pesta Bola Dunia 2026 yang akan Anda dengarkan di jam 1 dini hari nanti, ya. Jam 1 dini hari ada Jerman, ya. Irsan coba lihat contekan dulu, ya. Di dini hari nanti ada Jerman versus Curacu. Benar enggak nih Irsan bacanya nih, ya? Ini untuk pertandingan di fase grup E, dan juga di fase grup F ada Belanda versus Jepang di pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Anda dapat terus pantengin siaran kami di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, karena kami akan terus mengudara sampai jam 5 nanti dan menyiarkan siaran Bola Dunia 2026 untuk Anda.
1: Makassar

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami di

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Duda.
3: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
5: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam Bu.
5: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib ya, ya Allah mudahkan rezeki.
3: Assalamualaikum. Dari Al-Fatihah. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itulah.
2: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
6: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: investasi kota Pertalite guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat. Dikatakan, apabila terjadi peningkatan konsumsi terhadap jenis BBM tertentu, Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi.
1: Bagaimana antisipasi Pertamina terhadap potensi migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite? Pertamina terus memonitor pola konsumsi masyarakat pasca penyesuaian BBM non-subsidi. Apabila terjadi peningkatan konsumsi pada jenis BBM tertentu, Pertamina telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif dari sisi supply dan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Namun demikian, Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai rekomendasi dan spesifikasi mesin kendaraan agar performa kendaraan tetap optimal serta lebih efisien dalam jangka yang panjang. Selain itu, Pertalite merupakan BBM penugasan yang peruntukannya bagi segmen masyarakat tertentu sehingga regulasi yang berlaku sehingga penggunaannya diharapkan tetap tepat pada sasaran.
0: Oki menambahkan pentingnya kesadaran publik agar menggunakan BBM sesuai hak dan peruntukannya guna menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah berkomitmen tetap menahan harga Pertalite demi melindungi daya beli kelompok masyarakat paling rentan. Sebagai tambahan, meski harga Pertamax naik drastis, namun pemilik mobil dan motor sebaiknya jangan langsung terlena pindah ke Pertalite, sebab setiap kendaraan itu memiliki spesifikasi berbeda-beda yang harus disesuaikan dengan bahan bakar dengan BBM yang dipakai. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporannya.
2: Kenaikan harga BBM menimbulkan efek bagi masyarakat penggunanya. Berikut diulas dalam wawancara Sorotan dipandu Alpianus Baka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Asdar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah kabar baik dan sehat.
3: Baik. Pak Prof, ini harga Pertamax mengalami kenaikan dan apa dampak atau efek domino yang bisa ditimbulkan dengan naiknya harga Pertamax ini Pak Prof?
4: Ya, pertama bahwa apa saja kalau sesuatu naik yang pasti kenaikan ikut ya. Dan khusus Pertamax ini kan kalangan menengah ke atas. Meskipun kalangan menengah ke atas, tapi ini kan dampaknya berarti ada pelemahan daya beli dari kalangan menengah. Ya kan, kalau ada pelemahan daya beli berarti kan bisa jadi UMKM itu menurun juga penjualannya. Jadi ini saling kait mengait, naiknya harga barang, daya beli masyarakat menurun ya. Dan tetap ada potensi inflasi mungkin sedikit tapi tidak banyak. Ya, karena pertama sih kan cukup signifikan juga ya, 30% kenaikannya, 31% itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita berharap ini semoga bisa kembali normal ya katanya.
3: Baik. Nah, apakah langkah ini termasuk atau kebijakan ini termasuk kebijakan yang paling baik yang diambil oleh pemerintah dengan kondisi ekonomi saat ini, Pak Prof?
4: Ya, ini kan banyak faktor yang pemerintah pertimbangkan. Tentunya dia mempertimbangkan banyak hal, termasuk bagaimana APBN kita selamatkan. Ya, karena kalau APBN-nya sangat defisit, wah, kita tambahnya dari mana? Paling tidak kita tambah utang lagi, ya, atau utang lagi ke masyarakat dengan mencetak uang, atau bagaimana, ya. Jadi, apa istilahnya, mudah-mudahan ini yang terbaik, ya, karena kita tidak bisa pastikan karena ada aspek-aspek lain lagi, kan.
3: Nah, apa kenaikan ini juga bisa menimbulkan inflasi bagi perekonomian kita dan bagaimana prediksi perekonomian khususnya di Sulsel dengan kenaikan harga Pertamax ini, Pak?
4: Ya, tetap ada potensi inflasi. Ya, tetap ada meskipun mungkin tidak besar karena Pertamax itu kan bahan bakar bagi kalangan menengah. Ya, tentunya kalangan menengah yang kena. Ya, nah, itu tadi saya bilang potensi daya belinya menurun karena dia harus bertambah dananya untuk membeli bahan bakar. Tapi tetap faktor-faktor lain pasti terkait kan, transportasi, UMKM, ya, artinya terkait dengan belanja-belanja pasti ada hubungan.
3: Baik, Pak Prof, mungkin ada himbauan bagi masyarakat di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini. Silakan, Pak Prof.
4: Ya, pertama kita harus berhemat dan betul-betul skala prioriti. ya, sekali priority, dan sehingga kita ini permintaannya dia tidak terlalu melonjak kepada pertama karena pasti naik kan. Jadi cara terbaik adalah menjaga keseimbangan hemat ya dan priority ya. Jangan belanja berdasarkan keinginan, tapi belanja berdasarkan kebutuhan. Segera itu aja ya.
3: Baik. Baik, Pak Prof, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian warga sorotan berita di Pandu Rahmadani. Sosiolog soroti dampak sosial kenaikan BBM. Pemerintah diminta antisipasi efek domino. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
5: Sosiolog Ansar Aminullah menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi persoalan serius yang harus segera diantisipasi pemerintah. Menurut Ansar, kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini berpotensi memunculkan efek domino yang luas, tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat. Ansar Aminullah menyebutkan, situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk memastikan dampak yang ditimbulkan tidak semakin memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi yang menengah ke bawah. Ansar menjelaskan, dampak paling cepat yang dirasakan masyarakat adalah melemahnya daya beli akibat kenaikan harga berbagai bahan pokok.
6: Situasi ini cepat atau lambat akan berimbas pada sisi sosial kemasyarakatan kita. Hal yang paling terdekat adalah daya beli masyarakat kita akan melemah karena kenaikan harga untuk semua kebutuhan pokok yang pasti akan menyulitkan masyarakat untuk level menengah dan level bawah terlebih. Nah, jikalaupun kemudian terjadi pergeseran di level Kementerian Keuangan atau Gubernur BI seperti isu yang beredar seperti sekarang ini, apapun itu pergantian ataupun tidak, kita tetap berharap mampu memperbaiki situasi perekonomian kita dalam waktu dekat ini. Sehingga kepanikan dalam tanda kutip ya, di masyarakat kita itu karena kenaikan harga itu bisa segera diantisipasi lebih awal.
5: Ansar berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat nilai tukar rupiah, serta melindungi daya beli masyarakat agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
2: Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Makassar luncurkan PT-PT laut gratis untuk warga kepulauan. Laporan disampaikan Edwin Masud.
7: Wali Kota Makassar Munafri Arifudin meluncurkan layanan transportasi laut gratis PT-PT laut bagi masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Program yang menggunakan KM Banawa Nusantara 27 itu diresmikan di Dermaga Pulau Barang Lompo belum lama ini. Munafri mengatakan layanan ini merupakan solusi untuk mengatasi keterbatasan akses transportasi antar pulau yang selama ini dihadapi warga, terutama pelajar, tenaga kesehatan, guru, dan masyarakat umum. Dikatakan selain meningkatkan konektivitas antar pulau, pemerintah Kota Makassar juga menekankan aspek keselamatan pelayaran dengan memastikan ketersediaan jaket pelampung dan sarana komunikasi yang memadai di kapal.
8: Untuk bisa memastikan ada transportasi yang kita akan mencobakan di Kepulauan Sangkarang. Awalnya ibunya ini adalah bagaimana saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau terluar ini bisa terkoneksi dengan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Maka dari itu kita mencoba menyiapkan apa yang ada karena kita mengejar waktu. Kebetulan Pak Kadis punya kapal namanya Banawa, ini kapal hibah dari Kementerian Perhubungan, dan kita coba untuk mengalihfungsikan supaya ini bisa menjadi rute transport yang ada di wilayah ini. Rute ini akan diuji coba dan setelah uji coba ini untuk menentukan fix rute yang paling baik, lalu insya Allah tahun depan kita akan menambah lagi armadanya. Supaya ini bisa bekerja lebih optimal.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Muhammad Reza menjelaskan layanan ini akan beroperasi rutin setiap hari Senin dan diprioritaskan untuk mendukung mobilitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelajar, serta masyarakat kepulauan. Melalui program PT-PT Laut, Pemkot Makassar berharap akses pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan semakin mudah dan terjangkau.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Pengamat ekonomi di Makassar menilai makan bergizi gratis MBG berpotensi dorong ekonomi jika dijalankan dengan tepat. Kiswanti Ruslia menyampaikan laporannya.
10: Program Makan Bergizi Gratis MBG dinilai memiliki potensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional apabila dilaksanakan secara tepat dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal. Namun, seorang pengamat ekonomi, Anwar Ramli, menilai implementasi program tersebut saat ini belum mampu menciptakan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian. Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah minimnya keterlibatan UMKM. Padahal UMKM seharusnya menjadi bagian penting dalam rantai pasok MBG. Ia mencontohkan adanya pengelolaan dapur MBG yang dinilai lebih banyak diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kalangan tertentu, sehingga manfaat ekonomi program tidak tersebar secara luas kepada masyarakat.
11: Karena kebanyakan para pengusaha-pengusaha yang seharusnya terlibat di dalamnya, misalnya usaha UMKM, itu tidak dilibatkan. Yang terlibat di sini kan orang-orang tertentu. Salah satu contohnya misalnya ketika ada anggota dewan yang memiliki kurang lebih puluhan dapur MBG. Itu kenapa bisa? Karena dia anggota dewan bapaknya, sehingga dia bisa memiliki dapur MBG seperti itu. Jadi bukan memang tujuannya bagus, tapi di lapangan, faktanya di lapangan, tidak menjadi penggerak pertumbuhan menurut saya, kalaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
10: Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG. Dikatakan anggaran program tersebut meningkat dari Rp71 triliun pada 2025, naik menjadi Rp335 triliun pada 2026. Menurutnya kondisi tersebut berpotensi menjadi beban fiskal, terlebih jika mengurangi ruang anggaran sektor pendidikan. Sementara itu, seorang siswa atau penerima manfaat dari program MBG Asisa mengaku di awal program MBG masuk di sekolahnya semuanya bagus, seperti menu yang variatif, rasa makanan yang enak, dan penyajian yang rapi. Tapi setelah satu minggu, kerap ditemukan menu yang berbau, dan saat tiba di sekolah, menunya menjadi berantakan.
12: Dari awal masuk MBG itu di sekolah aku tuh pasti senang ki. Terus soal menu MBG-nya itu awal-awalnya memang enak ci, tapi enggak tahu tambah lama itu tambah berubah. Terus masukanku tentang MBG itu cara penyajiannya dikasih rapih karena makanan yang berkuah itu tuh biasa melebar-melebar kemana-mana. Terus ada juga makanan yang biasa tercampur-campur, mungkin karena tergoyang-goyang di mobil, nggak tahu.
10: Di sisi lain, Asisa tidak menampik di awal program MBG ini hadir, uang jajan dari orang tua bisa disisihkan.
2: Pemulangan Jemaah Haji Embarkasi Makassar masih berjalan lancar. Informasinya dilaporkan Sarifuddin.
13: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan jemaah haji dari Tanah Suci sebanyak 18 kloter. Jemaah haji Embarkasi Makassar dari 8 provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Sementara total jemaah haji yang sudah tiba di tanah air sebanyak 7.057 jemaah, dengan rincian jemaah laki-laki 2.273 jemaah dan jemaah wanita 4.784 jemaah. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, pada penerimaan jemaah haji kloter 17 di Asrama Haji Sudiang Makassar kemarin. Iqbal Ismail menjelaskan, rencana awal jemaah haji Embarkasi Makassar yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 16.750 jemaah. Namun realita di lapangan, jemaah haji yang diberangkatkan sebanyak 16.728 jemaah karena ada yang sakit 14 orang, ada yang hamil 4 orang, meninggal 1 orang, dan tertunda 3 orang sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Iqbal Ismail mengatakan, secara keseluruhan penyelenggaraan perjalanan haji Embarkasi Makassar, baik pemberangkatan di Asrama Haji Sudiang, pemberangkatan di Bandar Sultan Hasanuddin, Mandai, dan pemulangan hingga 18 kloter masih berjalan lancar.
14: Proses layanan di Embarkasi Makassar, alhamdulillah kami lakukan berjalan lancar semua, baik one-stop service yang dilaksanakan di aula ini, maupun layanan pemberangkatan di aula Yuna. Begitu pula yang layanan makarot, alhamdulillah tahun ini baru layanan makarot baru dilaksanakan di Embarkasi Makassar dan berjalan lancar.
13: Pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci setelah jemaah haji kloter 18 Embarkasi Makassar tiba di tanah air pukul 12.20 kemarin, kloter 19 baru akan tiba pukul 16.55 sore nanti, dan jemaah haji kloter 20 baru akan tiba pukul 21 nanti malam. Sisa 9.671 jemaah haji belum dipulangkan atau sebanyak 25 kloter masih berada di Tanah Suci.
2: Kenaikan dolar belum mengganggu harga pupuk subsidi di Kabupaten Sinjai, namun pupuk non-subsidi mulai terdampak tekanan pasar. Laporan disampaikan Ayunian Indiati.
15: Ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Sinjai hingga pertengahan Juni masih dinilai aman dan mencukupi kebutuhan petani yang terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK. Pengecer pupuk CFS Pakarenu Agroabadi Ansar Yunus mengatakan harga pupuk subsidi tetap stabil karena masih mengacu pada harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, Ansar mengungkapkan pupuk non-subsidi berpotensi mengalami kenaikan harga karena lebih mengikuti mekanisme pasar dan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk nilai tukar mata uang asing. Namun hingga kini pihaknya masih menjual stok lama sehingga belum dapat memastikan besaran kenaikan harga yang terjadi.
16: Sudah disiapkan semua petani yang sudah terdaftar namanya di ERDKK. Ya, jadi langsung yang mengambil petani sesuai dengan datanya masing-masing. Kalau harganya sesuai dengan harga head, kita jualkan di sini. Bukan kita yang nanti petani minta baru kita minta juga, tidak. Jadi saya sebagai pengecer itu memang jauh-jauh hari sebelum mana saya memang sudah bus nih. Kalau non subsidi ini agak anu karena tidak seberapa ya penjualan. Karena anu sekarang murah tuh subsidi. Dia kan cuma 90.000 per saknya. Poska cuma 92 per sak. Non subsidi itu harga anu kalau SP-nya itu 210 kemasan 25 kilo. Memang subsidi ya harganya deh. Oh. Kalau petani ya.
15: Ansar berharap pemerintah tetap menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
2: Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 dijadwalkan berlangsung 7 hingga 14 November mendatang. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
17: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan koordinasi dengan KONI serta pemerintah daerah tuan rumah telah dilakukan melalui sejumlah pertemuan dan kunjungan lapangan. Menurutnya, tim dari pemerintah provinsi bersama KONI Sulawesi Selatan juga telah meninjau berbagai venue yang akan digunakan untuk pelaksanaan pertandingan. Suherman menegaskan, Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 direncanakan berlangsung pada tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026.
18: Sudah beberapa kali, termasuk dari pihak KONI, dari Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone, baik dari Dinas Pemuda dan Olahraganya, bahkan KONI Wajo dan KONI Kabupaten Bone. Kami sudah melakukan juga peninjauan lokasi venue-venue yang ada di Kabupaten Wajo dan di Kabupaten Bone bersama Pak Herman yang ada di bersama teman-teman yang ada di Kalikut di Bone. Untuk itu perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa pelaksanaan Porprov nantinya insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 14 November 2026. Itu yang pertama. Kebetulan dulu yang saya. Nah, terima kasih. Jadwal untuk Kabupaten Bone dan Wajo, kami terus melakukan koordinasi. Terakhir kami hadir di Kabupaten Bone dan Wajo pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 13. Ini kami lakukan terus visitasi untuk melihat kesiapan Kabupaten Wajo dan Bone dalam penyelenggaraan Porprov. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yang langsung akan kami koordinasikan ke cabang-cabang olahraga nantinya, ke Pemprov.
17: Ia menambahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan anggaran pelaksanaan yang akan disalurkan untuk mendukung kebutuhan cabang olahraga termasuk peningkatan sarana dan prasarana pertandingan. Pemerintah Provinsi juga memberikan dukungan kepada daerah tuan rumah untuk memperbaiki sejumlah venue yang akan digunakan selama Porprov berlangsung. Dengan persiapan yang terus dilakukan, diharapkan pelaksanaan Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 dapat berjalan lancar dan sukses serta menjadi ajang pembinaan prestasi olahraga di daerah.
2: Aquatic Sulsel targetkan memiliki kolam renang yang representatif untuk pembinaan atlet, dilaporkan Amanda Salsabila Saleri.
19: Pengurus Aquatic Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan mulai menyusun langkah penguatan sarana dan prasarana olahraga sebagai bagian dari program pembinaan atlet jangka panjang. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah mendorong terwujudnya kolam renang representatif yang dapat digunakan secara khusus untuk kebutuhan latihan dan pengembangan atlet aquatic di Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum Aquatic Sulawesi Selatan Agus Ismail mengatakan, keberadaan fasilitas latihan yang memadai sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas pembinaan atlet. Menurutnya, pengurus periode saat ini telah mulai merancang berbagai upaya untuk mewujudkan fasilitas tersebut sebagai bagian dari pengembangan organisasi dan prestasi olahraga akuatik di daerah. Selain dimanfaatkan sebagai tempat latihan atlet, fasilitas kolam renang yang representatif juga diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan olahraga akuatik termasuk penyelenggaraan kejuaraan dan program pembinaan usia dini.
20: Mempersiapkan fasilitas termasuk kolam renang mudah-mudahan ini berjalan sehingga 10 tahun ke depan akuatik Selatan memiliki kolam renang sendiri yang bisa bahan representatif untuk pembinaan adik-adik kita di lapangan.
19: Pengurus Aquatic Sulawesi Selatan optimis rencana pengadaan fasilitas tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan berbagai pihak. Keberadaan kolam renang representatif dinilai akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan daya saing olahraga akuatik Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami sudah menghadirkan untuk Anda Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan informasi-informasi terkini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar di 94,4 FM dan juga di AM 1395 kHz dan tentu melalui RRI Digital. Dan sudah mengawali kembali kebersamaan kita pagi hari ini pendengar di Makassar pagi ini. Lagu yang menjadi theme song Pesta Bola Dunia 2026 RRI, lagu yang menjadi penyemangat sekaligus simbol kebersamaan menikmati pesta sepak bola dunia melalui siaran di RRI. Masih bersama saya Idam dan Fahrul yang menemani Anda pagi hari ini di kebersamaan kita hari Senin 15 Juni 2026. Dan pendengar, jangan Anda lewatkan, sebentar kami akan hadirkan opini publik. Dan untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821333339440.

0: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan untuk Anda yang ingin merencanakan aktivitas sepanjang hari ini, kita akan simak terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung perakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar. Ada perakirawan Asri. Perakirawan Asri, silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 15 Juni 2026. Untuk pagi hari cuaca umumnya cerah berawan, siang sore hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Endrekang, Palopo, Sinjai, dan Wajo. Untuk malam hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, Luwu Palopo, Sinjai, Sidrap, dan Wajo. Untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Pinrang, Sidrap, Endrekang, Luwu, Sinjai, dan Wajo. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 35 km per jam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asriani Idrus melaporkan.
0: Terima kasih perakirawan Asriani Idrus untuk informasi perakiraan cuaca yang disampaikan pagi ini.
2: Informasi cuaca.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi media Pro 1.
4: Anda masih terus bersama kami di 94,4 FM Makassar pagi ini, dan pendengar, berikut kami akan hadirkan informasi terkini di rri.co.id untuk berita di tanggal 15 Juni 2026. Di antaranya, pendengar, informasi mengenai BPS yang mulai gelar sensus ekonomi 2026 di seluruh Indonesia. Jadi mulai hari ini 15 Juni 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang, dan pendataan ini dilakukan untuk memotret kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, dan masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memberikan data yang benar agar hasil sensus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran. Itu salah satu berita pendengar yang dihadirkan di rri.co.id. Informasi lainnya, waspada hoax bagasi Lion Air dan Super Airjet menjadi 0 kg. Beredar luas pendengar di informasi yang menyebutkan bahwa mulai 15 Juni 2026, maskapai Lion Air dan Super Airjet tidak lagi memberikan bagasi tercatat atau menjadi 0 kg. Namun informasi tersebut telah dipastikan sebagai hoax. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi dan selalu mengecek informasi melalui sumber resmi. Berita lainnya di rri.co.id, Piala Dunia 2026 hadirkan sejumlah laga menarik, dan tadi kami juga sudah menghadirkan pendengar pertandingan untuk hari ini, termasuk pagi tadi Anda juga telah menyimak pertandingan antara Belanda versus Jepang. Dan informasi lain di rri.co.id terkait hari kesadaran kekerasan terhadap lansia sedunia yang diperingati 15 Juni. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan dan penghormatan hak-hak para lanjut usia, sekaligus mengajak semua pihak mencegah berbagai bentuk kekerasan maupun penelantaran terhadap lansia. Dan informasi lainnya di radio.co.id, masyarakat diingatkan memanfaatkan momen libur tahun baru Islam dengan bijak menjelang libur nasional tahun baru Islam 1448 Hijriah yang jatuh besok pada 16 Juni 2026. Masyarakat diingatkan untuk mempersiapkan perjalanan dan aktivitas dengan baik. Bagi yang memanfaatkan cuti, tersedia kesempatan menikmati libur panjang bersama keluarga dan tetap utamakan keselamatan dan patuhi aturan selama bepergian. Itulah pendengar beberapa berita terkini yang dihadirkan di rri.co.id.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan 4,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan informasi kondisi arus lalu lintas Kota Makassar pukul 6.52 waktu Indonesia Tengah. Untuk pagi hari ini, Anda yang melintas di flyover, dari pantauan CCTV pagi hari ini terpantau ramai lancar, baik itu untuk kendaraan di flyover bawah dan juga flyover atas. Selanjutnya pendengar, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani depan Balai Kota Makassar untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya, Anda yang ingin mengetahui dan ingin melintas pagi hari ini di Jalan Andi Pangeran Petarani depan DPRD Kota Makassar untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pantauan CCTV pendengar untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Sultan Alauddin Petarani untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan itulah update informasi kondisi arus lalu lintas Kota Makassar pagi hari ini pukul 6.53 menit waktu Indonesia Tengah. Anda pendengar yang juga ingin berbagi informasi ke kami, silahkan kami nantikan melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821333394440. Jangan lewatkan, sebentar kami akan hadirkan program opini publik dengan topik Pertamax naik akankah berdampak signifikan terhadap masyarakat bawah. Anda boleh bergabung bersama kami di 0821333394440.

0: sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Opini Publik. Ruang untuk Anda pendengar berbagi pandangan terhadap berbagai isu yang sedang menjadi perhatian bersama. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kami akan menghadirkan salah satu berita dalam Warta Pagi terkait kenaikan Pertamax, pendengar. Nah, topik pagi hari ini, benarkah kenaikan Pertamax menurut Anda, pendengar, seperti apa? Apakah kemudian kenaikan Pertamax akan berdampak signifikan terhadap masyarakat bawah? Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 08 21 33 33 9440. Nah, pendengar, seperti apa menurut Anda, benarkah kenaikan Pertamax tidak berdampak pada masyarakat kecil, ataukah justru efeknya akan berembet pada kenaikan ongkos transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok? Nah, kami ingin mendengarkan tentunya komentar Anda. Anda boleh bergabung bersama kami, pendengar, melalui telepon interaktif di 08 21 33 33 9440. Anda bisa menyampaikan pandangan Anda, apakah kenaikan Pertamax akan berdampak signifikan terhadap masyarakat bawah dan bagaimana seharusnya pemerintah menyikapinya. 08 21 33 33 9440, kami nantikan partisipasi Anda, pendengar, yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp atau telepon, kami nantikan, pendengar, partisipasi Anda. Dan Pertamax merupakan BBM non-subsidi, pendengar, yang harganya kemudian mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan ketika harga minyak global meningkat atau nilai rupiah yang melemah, biaya pengadaan BBM ikut naik sehingga dilakukan kemudian penyesuaian harga. Dan untuk pemerintah sendiri melalui Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi yang mana kemudian harga sebelumnya Rp12.300 per liter, harga baru Rp16.250 per liter, dan kenaikan nominal ini 3.950 per liter, pendengar. Dan selain itu, Pertamax Green 95 juga naik dari 12.900 menjadi Rp17.000 per liternya, dan kebijakan ini disebut mengikuti evaluasi formula harga BBM non subsidi dan perkembangan harga minyak dunia. Nah, seperti apa, pendengar, komentar Anda? Pertamax naik, akankah berdampak signifikan terhadap masyarakat bawah? Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 08 21 33 33 9440. Terima kasih juga untuk Anda yang saat ini menyaksikan melalui tayangan TikTok, ya. Ada Theodorus Yudhistira dan juga Anda mendengar yang baru join bersama kami di live TikTok, boleh silakan ikut berkomentar. Pertamax naik, akankah berdampak signifikan terhadap masyarakat bawah? Kami nantikan partisipasi Anda. Dan pendengar, sambil menanti untuk Anda yang bergabung bersama kami pagi hari ini, kami juga akan menghadirkan kembali informasi terkait sosiolog soroti dampak sosial kenaikan BBM, yang mana pemerintah diminta antisipasi kemudian efek dominonya. Dan sosiolog Ansar Aminullah, pendengar, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi persoalan serius yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Dan menurut sosiolog Ansar Aminullah, kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini berpotensi memunculkan efek domino yang luas, tidak hanya di sektor ekonomi tetapi juga berdampak langsung pada kondisi sosial masyarakat. Dan Beliau menyebut bahwa situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kemudian untuk memastikan dampak yang ditimbulkan tidak semakin memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dan dia menjelaskan bahwa dampak paling cepat yang akan dirasakan masyarakat adalah melemahnya daya beli akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Dan kami akan hadirkan pendengar informasinya untuk Anda, dan untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami pagi hari ini, silakan kami nantikan partisipasinya melalui telepon interaktif pendengar di 082133339440. Kami nantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, menyampaikan komentar, dan juga tentu Anda bisa bergabung bersama kami melalui live TikTok ya di RRI_Pro1 Makassar. Seperti apa kemudian pendapat yang ingin Anda sampaikan? Baik pendengar, kami akan, rekan Fahrul akan menghadirkan informasi laporan Aan Ariska terkait sosiolog yang menyoroti dampak sosial kenaikan BBM. Pemerintah diminta antisipasi efek domino.
1: Isu yang beredar seperti sekarang ini, apapun itu, pergantian ataupun tidak, kita tetap berharap mampu memperbaiki situasi perekonomian kita dalam waktu dekat ini, sehingga kepanikan dalam tanda kutip ya di masyarakat kita itu karena kenaikan harga itu bisa segera diantisipasi lebih awal.
2: Ansar berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat nilai tukar rupiah, serta melindungi daya beli masyarakat agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

0: Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan informasi laporan reporter Aan Ariska yang tadi kita simak juga, kemudian penjelasan dari sosiolog Ansar Aminullah yang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah agar kemudian tidak berpotensi memunculkan efek domino yang luas yang tentu akan berdampak langsung pada kondisi sosial di masyarakat. Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0821 3333 9440, ada Pak Iwan di Parepare. Pak Iwan, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Iwan di Parepare. Pertamax naik, akankah?
1: Iya. Gerimis ini, Bung.
0: Gerimis ya.
1: Ya. Tapi ya, apapun itu tetap produktif dan aman dan terkendali.
0: Amin. Semoga seperti itu. Baik, Pak Iwan, hari ini kita membahas topik Pertamax naik, akankah berdampak signifikan terhadap masyarakat bawah? Silakan Pak Iwan komentar.
1: Saya kira kenaikan Pertamax ini kan bagian daripada pemerintah untuk penyesuaian ya, daripada mahalnya bahan bakar impor ini. Tentunya salah satu alternatif untuk penyesuaian kan yang non subsidi dinaikkan, Bung. Itu masa orang berduit mau disubsidi kan? Yang pasti ini kan orang non berduit, apa namanya, orang-orang berduit kan, orang-orang menengah ke atas itu yang pasti terjangkau. Kenapa sih mau di ini kan kalau hal itu memang menjadi hitung-hitungannya. Nah, yang menjadi masalah seandainya per naik atau solar subsidi yang naik, ini kan bisa menjadi masalah besar. Termino mempengaruhi daripada pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah itu sana. Nah, cuma harapan kita ini Pertalite naik, kalau Pertamax naik, bagaimana Pertalite ini tidak kosong lah di SPBU. Itu yang kita jadi Pertamax silakan naikkan, Pertalite tetap ready lah ya di setiap SPBU. Cuman saya lihat juga ini khususnya di kampung-kampung daerah-daerah, ya kenaikan Pertamax ini dimanfaatkan lah warga-warga ini membeli Pertalite sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan di botol ini, Bung. Jadi ini yang meresahkan sebenarnya, tapi ya di sisi lain dia mengatakan kita mau kerja apa. Nah, ini kesempatan, jadi dilematis ini negara sebenarnya, Bung, ini kalau menurut saya. Padahal hal itu yang sebenarnya tidak boleh dilaksanakan itu. Bawa beli Pertalite, kemudian mobilnya atau motornya kemudian dikasih keluar, masukkan di botol atau apa. Jadi momen kesempatan dia memang ini adanya selisih agak tinggi ya. Kurang lebih 60% ya selisihnya antara Pertalite dengan Pertamax. Inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Membeli Pertalite kemudian dimasukkan di botol, jual. Nah tentunya ya prinsipnya orang di kampung itu ya mau tidak mau harus dibeli, karena daripada turun ke ini ya itu aja yang meresahkan mereka. Kalau pertama saya tidak ada masalah, ini kan orang yang lila saya katakan orang menengah ke atas yang mempergunakan begitu, mobil-mobil mewah. Masa mobil mewah mau disubsidi?
0: Baik, jadi secara langsung dampaknya relatif tidak sebesar pada pengguna kelas menengah begitu ya?
1: Iya, makanya itu kita ini agak aneh ini demo-demo mahasiswa yang salah turunkan BBM. Ini yang dinaikkan hanya Pertamax ini yang non-subsidi dinaikkan mau diturunkan. Paham gak dia itu bahwa yang dinaikkan ini adalah kebutuhan orang elit ini barangnya?
0: Ya.
1: Masa mobil mewah mau diminta untuk diturunkan? Ya harus dong, artinya apa? negara ini kan berpikir ada pemerataan ekonomi, tidak ada terlalu senjang, terlalu menonjol di masyarakat ini yang.
0: Tapi kalau potensi kenaikan harga barang begitu atau biaya distribusi barang dan jasa kalau pelaku usahanya atau logistik kemudian menggunakan Pertamax begitu sehingga biaya operasionalnya meningkat, dan ini tentu akan berpengaruh ke harga barang.
1: Jarang itu yang pemuat logistik itu bung itu mau pakai itu yang bahan bakar mahal itu, apakah dia solar, apakah dia bensin dalam hal ini Pertamax. Tetap dia buruh Pertalite itu.
0: Kalau di Parepare kondisinya seperti apa Pak Iwan? Apakah kemudian terjadi antrian karena perpindahan konsumen ke Pertalite misalnya?
1: Saya lihat ini seperti itu. Tapi kan ada aturannya dulu-dulu itu bahwa mobil ini harus menggunakan Pertamax. Terkait ini kami coba telusuri ternyata kita bisa kan kita tanya kenapa bisa naik Pertamax terkait cepat habis. Bukan persoalan meningkatnya peminatnya bung, tapi kita amprah katanya 3 ton yang datang hanya 2 ton berarti pendistribusiannya bermasalah, bukan penggunanya yang banyak. Pendistribusiannya, makanya ini sebenarnya
0: baik.
1: Pertamina harus mencari solusi.
0: Pertamina harus mencari solusi.
1: Pendistribusiannya itu.
0: Baik, terima kasih banyak kan, Pak Iwan. Ada komentar.
1: Saya tanya begitu, kita ampera 3 ton, dia datang 2 ton. Berarti bukan orang pengguna Pertamax yang ini. Barangnya yang kurang.
0: Baik, terima kasih Pak Iwan, sudah kami tangkap apa yang ingin disampaikan.
1: Lancar semua ini barang.
0: Baik.
1: Ini jangan ada ribut-ribut guys. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung bersama kami. Kita ke Pak Niko Beni yang juga ingin menyampaikan pandangannya pagi hari ini. Pak Niko, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bung Iksan.
0: Dengan Idam Pak Niko, pagi ini kita membahas mengenai Pertamax naik, akankah berdampak signifikan terhadap masyarakat bawah?
2: Sangat berdampak menurut saya.
0: Sangat berdampak.
2: Iya. Karena apapun yang menjadi kenaikan jenis apapun itu pasti akan berdampak. Karena semuanya itu akan ada ketergantungan.
0: Contohnya memang seperti apa Pak Niko melihatnya?
2: Ya.
0: Contohnya seperti apa Pak Niko melihatnya?
2: Ya, memang kalau kita melihat ini kenaikan BBM ini memang untuk menengah ke atas. Tapi jangan lupa bahwa yang berkuasa sekarang ini kan orang-orang elit menengah ke atas dari berbagai macam usahanya. Lalu kemudian kalau BBM itu naik, pasti akan berdampak karena semua barang akan naik. Itu menurut saya. Yang pertama, jangan berpikir bahwa ekonomi menengah ke bawah itu tidak berdampak. Salah. Karena ekonomi menengah ke bawah itu kan katakanlah UMKM. UMKM itu dia tidak produksi bahan baku sendiri. Dia pasti membeli bahan baku, baru dia mengolahnya, kemudian baru dia jual. Nah, ketika BBM naik, itu sudah pasti berdampak. Menurut saya itu pasti berdampak, tidak mungkin tidak akan berdampak.
0: Apakah sudah mulai terasa, Pak Niko?
2: Ya, kalau saya sendiri, kalau kita bicara itu, saya belum mengamati melihat itu, tapi kalau kita bergaul atau kita duduk-duduk sekitar itu, semua diskusi soal itu. Sedikit naik barang lah, apalah, kira-kira begitu. Tapi secara ilmiah, secara akademik, belum kita bisa mengatakan itu, kecuali ada pembuktiannya secara akademik. Berapa banyak yang, tapi kalau sentilan-sentilan pembicaraan itu sudah ada. Sudah ada. Katakanlah beras misalnya, saya kasih contoh saja beras. Beras itu misalnya yang 25 kemasan 25 kilo itu ya. Yang sebelumnya itu 240, sekarang sudah 250 dan seterusnya. Begitupun telur. Nah, kalau UMKM misalnya dia bahan bakulnya dia memproduksi itu dengan menggunakan bahan baku telur, sudah pasti dia harus menaikkan sedikit itu penjualannya. Sudah pasti daya beli sudah akan menurun. Berarti pendapatan mereka bukan bertambah tapi semakin menurun. Itu menurut saya, Bung
0: Pak Niko, mungkin juga bisa seperti apa dari pengamatan Pak Niko kondisi di SPBU setelah kemudian ada kenaikan Pertamax ini.
2: Nah, kalau saya melihat, saya tidak tahu, tapi yang sering saya lihat itu, tapi dugaan saya itu bukan Pertamax tapi solar. Karena sering saya temukan itu bus-bus antar kota kabupaten dan provinsi itu sering banyak antri dari di berbagai SPBU. Itu dugaan saya bukan Pertamax tapi itu solar. Kalau Pertamax ini kan penggunanya hanya orang-orang yang memiliki kendaraan tertentu. Jadi kita tidak pernah, ya, sudah pasti bisa saja ketika ketika naik Pertamax bisa saja mereka beralih ke Pertalite, bisa saja dengan membeli harga umum. Ya. Itu bisa saja dan itu sudah pasti, kecuali mereka yang betul-betul kendaraannya yang sudah benar-benar mapan untuk menggunakan Pertalite, pasti mereka menggunakan itu. Tapi pengamatan saya seperti itu, Bung, ke Pertalite semakin meningkat sekarang menurut pandangan saya. Kemudian kalau antrian mobil truk dan mobil bus itu dugaan saya ke solar, karena saya tidak berada di SPBU untuk mengamati itu, Bung Idam.
0: Baik, itu saja Pak Niko.
2: Iya. Ya, sementara itu. Jadi terakhir menjadi saran saja untuk didiskusikan adalah saran kita kepada pemerintahan, khususnya Bapak Presiden kita melalui provinsi atau melalui daerah. Kita berharap sehingga perbaikan perekonomian ini menjadi lebih baik, sehingga dolar kita turun, kemudian rupiah kita menjadi baik, sehingga perekonomian kita menjadi baik. Jadi sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah perbaikan perekonomian. Ya. Kemudian manfaatkan sumber daya alam kita yang kaya ini untuk kepentingan rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, Bung Idam. Terima kasih, Bung Idam.
0: Baik, terima kasih, Pak Niko. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Kami ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Abdullah Sewon.
3: Iya, dengan kenaikan BBM ini pasti terdampak kepada orang-orang yang tak mampu. Karena kenapa?
0: Pak Abdullah, tapi boleh volume radionya dikecilkan dulu Pak Abdullah, karena suaranya feedback Pak Abdullah. Baik, silakan Pak Abdullah.
3: Iya. Karena kenapa? Bagaimanapun itu orang yang berada, mobil-mobil mewah, otaknya juga pasti lari ke ekonomi. Jadi dia pasti diam-diam pergi beli Pertalite. Pertalite habis, proyek kecil, bagaimana? Itu yang dampaknya itu. Iya. Dan juga sekarang ini, kita jadi heran. Sudah diumumkan pesta panen surplus di mana-mana, tapi beras tetap mahal. Malah naik lagi beras lagi sekarang. Itu yang dipertanyakan oleh mahasiswa. perekonomian bagaimana sekarang ini kita di Indonesia. Iya. Bukan soal satu jurus saja bahwa BBM, tetapi dampaknya dari pemerintahan sekarang ini bagaimana? Menghadiri pesta panen, menghadiri surplus apa-apa. Tapi ternyata beras jadi mahal. Itu yang kita jadi rasa sekarang. Jangan khawatir, beras tidak akan habis. Memang tidak habis, tetapi mahal. Itu yang dianjurkan sama oleh mahasiswa. Itu. Iya. Jangan bahwa orang sekarang kamu berduit, saya bisa berbicara. Masa bodoh orang yang tidak mampu. Saya sekarang orang kuat. Jangan begitu. Ingat ini ampera, amanat penderitaan rakyat. Memang rakyat itu memang harus dibantu oleh negara. Jangan. Karena kenapa? Sekarang kita ini dalam keadaan yang tidak stabil perekonomian. Iya. Jadi kalau ini masalah BBM naik, memang pergerakan, tapi ya di mana-mana sering habis, antrian beratus-ratus meter, antrian setengah mati orang. Iya. Sebentar dalam antrian berteriak orang SEO, habis sih. Kasihan orang-orang itu. Mau tak mau kasihan dia beli terutama yang mahal. Biasanya dia beli 2 liter, sekarang cuma 1 liter. Itu kan penyiksaan itu namanya. Itu. Jadi saya minta kepada pemerintah berteriaklah kepada rakyat dan menstabilkan harga. Jangan menaikkan harga baru dibilang tidak apa-apa ini apa itu. Barang-barang naik itu katanya ini sudah apa-apa yang ekonomi sekarang sudah baik-baik saja.
0: Baik.
3: Itu kira-kira dari ini cara memberi informasi kepada masyarakat.
0: Baik. Terima kasih Pak Abdullah Sewang.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini menyampaikan pendapatnya ya, dan Pak Abdullah menyampaikan pasti berdampak. Ini juga yang dikhawatirkan Pak Abdullah, dampaknya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite, dan termasuk Pak Abdullah tadi berharap jangan sampai kenaikan Pertamax membuat ketersediaan Pertalite jadi terbatas sehingga masyarakat terpaksa membeli Pertamax yang lebih mahal. Dan Pak Abdullah tadi juga menyoroti terkait kenaikan harga beras ya, sehingga masyarakat semakin terbebani. Kami ke penelpon selanjutnya. Sebelum jeda ada Pak Jono di Makassar. Pak Jono, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Silakan Pak Jono, komentar singkat tak?
4: Iya, tiba-tiba kan kita tidak tahu tanpa ada angin tanpa ada tiba-tiba pertama naik kurang lebih 4 negatifnya. Tapi kalau secara apa namanya dampak mungkin kan secara ekonomi tidak terlalu, karena memang secara pengguna yang di Indonesia itu adalah Pertalite. Jadi yang penting ketika Pertamax naik, maka stok Pertalite harus dijaga juga, siannya. Jangan dikurangi. Karena kenapa yang terjadi selama ini kan, ketika Pertamax naik, stok-stok yang ada di SPBU itu bahkan ada yang malah berkurang. Ini kan berarti ada pengurangan stok. Jadi jangan sampai ini strategi pemerintah, itu akal-akal pemerintah. Ketika menaikkan harga Pertamax, maka stok Pertalite juga di setiap SPBU itu dikurangi, maka selalu mengalami kekurangan dan habis, dan sehingga itu masyarakat diharapkan itu beralih kepada Pertamax. Ini kan sangat miris ya. Kita ini masyarakat hanya sebagai jadi korban dari sebuah kebijakan. Setiap kebijakan pemerintah selalu ujung-ujungnya itu yang menjadi korban adalah masyarakat. Jadi
5: saya harap ini pemerintah betul-betul kalau memang tidak bisa mesejahterakan Pak, minimal jangan menyusahkan dan menyulitkan masyarakat lah. Itu kita sebagai masyarakat hanya minta sekali lagi kalau tidak bisa mesejahterakan minimal jangan menyusahkan. Saya seperti itu.
0: Terima kasih Pak Jono.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Kurang lebih sama seperti harapan pendengar sebelumnya ya, Pak Abdullah, yang menyampaikan bahwa secara langsung ke masyarakat bawah memang tidak terlalu berdampak menurut Pak Jono, tetapi berharapnya kemudian penting stok Pertalite jangan sampai berkurang, jangan sampai masyarakat bawah membeli Pertalite, yang biasa membeli Pertalite terpaksa beralih ke Pertamax karena tidak mendapatkan BBM yang biasa mereka gunakan. Dan berkat untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, masih ingin menyampaikan komentar Anda, Pertamax naik, akankah menurut Anda berdampak signifikan terhadap masyarakat bawah? Kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821 3333 9440, termasuk untuk Anda yang saat ini menyaksikan live TikTok kami di @_pro1makassar. Silakan Anda boleh menyampaikan di kolom komentar komentar Anda pagi hari ini. Kami kembali sesaat lagi.
6: Baik, tahun ini Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
7: Kilau Pancasila.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan kami masih menanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan pandangan Anda terkait topik yang kami bahas pagi hari ini. Pertamax naik, akankah menurut Anda berdampak signifikan terhadap masyarakat bawah ya? Dan pemerintah seperti yang kita ketahui telah melakukan penyesuaian harga pendengar yang cukup signifikan. Meski Pertamax selama ini lebih banyak digunakan oleh kalangan tertentu dan bukan BBM bersubsidi, ada pihak juga menilai bahwa kenaikan ini tetap berpotensi mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Kami terima penelpon yang ingin bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak siapa, di mana?
1: Aldi di Lembang, Pinrang.
0: Dari Pak Aldi di Pinrang. Silakan komentarnya, Pak Aldi.
1: Ini mengenai BBM. Kebetulan saya berdekatan dengan SPBB yang ada di sini.
0: Ya.
1: Jadi saya lihat di sini secara langsung, baru saja saya melintas dari sana. Mm-hmm. Itu antrian panjang di sana. Truk pembawa pasir dan sebagainya itu tiap hari saya lihat di situ ya. Saya tanya kadang-kadang, kenapa antrian ini, katanya langka, tidak ada menunggu pengiriman. Belum lagi ini apa nih, Pertamax ini mengalami kenaikan. Kalau dikatakan berdampak ya pasti berdampak, walaupun itu bukan subsidi. Akan tetapi yang namanya BBM subsidi atau tidak, kalau ada kenaikan berdampak di masyarakat, walaupun itu ya ada sebagian mengeluh, ada juga tidak. Jadi kalau menurut saya yang naik atau tidak naik ataupun yang disubsidi atau disubsidi, kalau sudah mengalami kenaikan maka itu berdampak di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau disampaikan kepada pihak yang berwenang bahwa tidak ada kenaikan lah, tidak ada kelangkaan lah, itu berbeda sekali kenyataannya di lapangan. Terutama yang kelangkaan ini selalu terjadi antrian panjang sekali.
0: Kelangkaan jadi, apa Pak Aldi? Pertalite.
1: Tidak salah, ini solar ini kalau yang
0: kelangkaan solar.
1: Truk ini bawa pasir. Iya. Yeah. Kalau misalnya kita antrian di Pertalite misalnya ya, biasa kehabisan habis di situ. Jalan lain kita beli Pertamax. Tidak seberapa isinya. Kalau misalnya kita beli 11.000 atau 20.000, tidak seberapa. Karena memang itu kan kalangan atas punya. Akan tetapi kalau misalnya Pertalite habis, tetapnya lari di Pertamax yang harganya melambung tinggi, jadi isinya tidak seberapa. Hanya beberapa kilo saja kita lewati, habis lagi. Dibandingkan dengan Pertalite. Jadi menurut saya kalaupun habis Pertalite ya kita balik ke Pertamax. Ya ini kalau ada kenaikan tetap berdampak di masyarakat.
0: Harapannya yang disampaikan ke pemerintah Pak, apa ini?
1: Ya kalau menurut saya dipikir-pikir dulu lah. Tapi apapun yang terjadi di sana, apapun yang disampaikan oleh pemerintah, ya kita terima saja. Kita hanya berkomentar di sini ya, melalui media ini ya. Ya artinya sudah tersalur apa yang kami inginkan. Dibandingkan yang hanya ngomong-ngomong di tetangga-tetangga apa segala. Kalau ada cara-cara, tapi kita ini alhamdulillah kita sampaikan di sini. Persoalan mau ditanggapi atau tidak, yang penting itulah keluhan kami, keluh mengeluh ketika BBM naik.
0: Baik. Ya, kira itu saja. Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasinya di 0821 333 39440. Ada Pak Aldi yang ada di Pinrang sudah menyampaikan juga komentarnya pagi hari ini, yang menyampaikan tadi kondisi antrian di SPBU di lokasi di Pinrang ya, tempat domisili Pak Aldi, yang cukup panjang, terutama kendaraan truk yang mengeluhkan kelangkaan solar ya, dan menyampaikan juga bahwa termasuk juga ketika di SPBU terkadang Pertalite habis, jadinya masyarakat terpaksa kemudian beralih ke Pertamax dan berharap pemerintah kemudian menjaga pasokan BBM. Kami ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Ida Malik.
0: Selamat pagi, dengan Pak siapa Pak, di mana?
2: Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto.
0: Baik, singkat Pak Kaharudin, silakan. Sesuai ya. Topik Pak ya.
2: Harga BBM jenis Petramax naik. Sementara pegawai naik sepeda ke kantor, naik kendaraan umum ke kantor, bekerja dari rumah, akses dibatasi. Di mana logikanya ini? Efisiensi BBM. Selat Hormuz, lahan minyak di Iran, sengketa Iran Amerika Serikat. Sementara kurs rupiah terhadap dolar, US dollar terus naik 18 ribu sekian rupiah. Sementara juga Amerika Serikat berpesta olimpiade. Geopolitik macam apa ini? Terima kasih, good morning.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung untuk Pak Kaharudin Beta yang ada di Jeneponto. Dan pendengar, silakan Anda yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 08 21 33 33 9440. Pertamax naik, akankah berdampak signifikan terhadap masyarakat bawah? Kami terima penelpon selanjutnya yang juga ingin menyampaikan komentarnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa Ibu?
3: Ibu Handayani di Parepare.
0: Ibu Handayani di Parepare. Silakan Ibu Handayani.
3: Yang saya rasakan ini Bung Idam, nampak sekali bagi masyarakat tidak mampu. Karena kita mau membeli Pertalite itu kosong. Terpaksa kita membeli Pertamax. Karena apa dan mengapa itu Pertalite selalu kosong. Jadi mau tidak mau dampak besarnya terhadap orang tidak mampu. Orang yang tidak mampu ini selalu dideritakan oleh pemerintah. Kenapa dan mengapa Pertalite selalu kosong? Karena Pertamax mau dipercepat lakunya. Jadi saya mohon supaya Pertamax dikembalikan seperti dulu, karena kita seperti di SPBU Pertalite itu habis, terpaksa kita masuk ke Pertalite Pertamax. Jadi bagaimanapun bagaimana tetap masyarakat yang tidak mampu dideritakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung juga. Dan pendengar yang lain yang masih bergabung, kami masih nantikan di 08 21 33 33 9440. Komentar lainnya, menurut saya pemerintah harus mengawasi harga di pasar, jangan sampai kenaikan Pertamax dijadikan alasan semua barang naik, padahal biaya sebenarnya tidak sebesar itu. Kami ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan Pak siapa Pak, di mana?
4: Sakyabate di Bone ini.
0: Baik, silakan Pak Sakyabate di Bone.
4: Jadi saya harus memandang pada aspek yang luas dulu baru mengerucut ke bawah. Sesungguhnya kenaikan Pertamax ini memang mengorek kocek dalam-dalam begitu. Yang saya takutnya saya terjadinya inflasi yang begitu kencang dan membuat daya beli masyarakat menurun dan terjadi perlambatan kemajuan di sektor, berbagai sektor. Jadi kalau orang mengatakan sejauh mana dampaknya, ya berdampak. Tetapi sebelum-sebelumnya kan dijelaskan bahwa Pertalite itu kenapa sampai seperti itu tidak dinaikkan. Karena memang pemerintah ini menekan daripada pengguna yang lebih banyak pada masyarakat, jangan sampai terjadi ketimpangan di lapangan. Apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi itu dari Parepare, sesungguhnya itu benar adanya. Tetapi yang terpenting bagi kami, sumbang saran kepada pemerintah, bahwa itu Petrolite jangan dibuat seperti langka di lapangan. Nah, kenapa dinaikkan yang satu itu dan kenapa sampai tidak dinaikkan yang satu itu Petrolite-nya itu karena mempertahankan daya beli masyarakat di level bawah. Nah, ada entry point berikutnya, entry point-nya bahwa apabila apabila sampai misalnya terjadi misalnya sudah tidak ada masalah perang di Timur Tengah, walaupun tidak jelas sampai kapan, mampukah pemerintah melakukan menekan kembali harga itu? Itu poin pertama. Kemudian taking point berikutnya bahwa ini kan memang harus, ini adalah sesuatu yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah karena sudah tidak ada daya lagi. Anggaran APBN itu menjadi berat, beban APBN itu menjadi berat karena dengan kenaikan itu langkanya daripada bahan baku, daripada minyak. Ini juga yang terpenting bagi kami kepada pemerintah agar cepat menormalisasi daripada jenis premium yang tidak terlalu yang banyak digunakan, yang tidak dinaikkan. Karena apabila tetap dinaik tetap seperti itu langka-langka, apa bedanya? Saya masih teringat itu kebijakannya kemarin Pak Jokowi itu,
0: yeah.
4: Sampai dia hilangkan itu yang premium biasa, kemudian muncul Petrolite, kemudian setelah itu menjadi ini dinaikkan lah yang di atasnya, yang level Petromax itu. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Tetapi kalau misalnya ini kan sebenarnya kita tidak mau terjadi inflasi besar-besaran. Dan kemudian ada poin ketiga itu bahwa sebenarnya ini pemerintah dituntut untuk melakukan eksploitasi maksudnya kemungkinan-kemungkinan yang ada dari bahan baku minyak itu di level tinggi. Kalau misalnya gas itu kayaknya masih oke lah kalau gas itu karena dibatui itu ada di sana kan.
0: Yeah.
4: Ini yang terpenting. Dan kemudian ini juga jadi soal, bukan saja minyak yang jadi masalah dengan terjadinya perang yang di sana. Itu kan persediaan bahan baku daripada pupuk itu juga jadi soal. Banyaklah semuanya sendi-sendi perekonomian yang terjadi di lapangan. Kan tetapi makanya saya bilang dampaknya itu memang luar biasa, sekalipun itu minyak yang Petrolite ya, Petrolite. Halo?
0: Ya, silakan Pak.
4: Petrolite itu tidak naik. Tetapi itu hanya untuk sebagai pengobat buat masyarakat yang level bawah penggunanya. Karena kalau mobil ras, kelas keras, Agia apa, sekelasnya 1,2, 1,5 itu masih oke. Tetapi kalau sudah dilarang itu hanya bisa membeli itu, yang membeli itu hanya pengguna roda dua, maka hancurlah kehidupan kita ini. Jadi itu saya kira dari saya.
0: Baik, terima kasih Pak Sakyabat.
4: Ya. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaki Abate di Bone sudah bergabung juga menyampaikan komentarnya pagi hari ini. Dan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung juga bersama kami, Pertamax naik akankah berdampak signifikan terhadap masyarakat bawah? Kami masih menantikan partisipasi Anda. Dan terima kasih tadi untuk Pak Zaki Abate ya, yang ada di Bone. Yang tadi berharap Pertalite jangan sampai terkesan langka di lapangan ya, dan berharap juga jika kondisi ekonomi dan harga minyak dunia membaik, semoga pemerintah bisa kembali menekan harga BBM. Kami ke penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, Bung Idam.
0: Ya, dari Pak siapa Pak, di mana?
5: Dari Pare-Pare, Bang One.
0: Bang One di Pare-Pare. Silakan Bang One.
5: Kalau berdampak sekali nih Bung Idam.
0: Apa yang kita rasa Pare-Pare dampaknya?
5: Kan tempatnya Pertamina itu ada di sekitar Soreang itu.
0: Iya.
5: Yeah. Tidak saja tempatnya minyak, Pare-Pare berdampak sekali nih. Barang-barang di Pasar Lakesi itu kalau ada orang bilang tidak berdampak itu, mungkin dia tidak lihat barang di Pasar Lakesi itu belum

0: ambil beras. Dia kan pakai kendaraan sendiri bawa ke tempat jualannya. Pasti dia tidak mau bilang bukan bensin anu dia pakai. Pasti dasarnya langsung dia bilang menteri bensinnya. Jadi itu masyarakat kalau datang di pasar pasti penjual bilang menteri bensinnya naik bensin. Jadi tidak ada kata bahwa tidak berdampak. Bukan berarti bahwa menengaji yang ini begini di Pare-Pare ini, di mana-mana SPBU itu orang sudah antri mulai dari subuh itu antri semua mau membeli namanya yang subsidi. Tapi begitu sudah sekitar 3-4 jam SPBU habis. Jangan kita curiga apakah dikurangi, itu bukan dikurangi, hanya peminatnya banyak karena lari ke yang harga subsidi. Kan dulu begini Bung Idam, subsidi kan 10.000. Yang naik ini kan hanya 12.300 rupiah. Jadi kalau orang dulu awalnya merasa bahwa lebih biasa beli ini karena beda 12.000 ji. Sekarang beda 6.000 kan?
1: Baik.
0: Jadi kita mengharap sebenarnya pemerintah jangan memainkan kondisi keuangan. Kondisi ini karena memang Menteri Bahlil bilang tidak ada kenaikan sampai akhir tahun. Yang kita takuti ini jangan sampai ini terjadi di SPBU 1-2 jam, 3 jam harga subsidi habis. Bagaimana orang mau tidak mau harus beli yang harga 16.000 ini? Karena dia butuh seperti tukang ojek, kurir. Pasti dia mau berpikir bahwa...
1: Dan ini yang perlu diantisipasi begitu ya, biar tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Ya, baik, Bang One, terima kasih Bang One. Karena waktu kita terbatas, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Jakarta untuk Pro 3.
0: Ini kita mengharap...
1: Baik, terima kasih Bang One.
0: Betul ya. Memperhatikan masyarakat ke bawah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan mayoritas pendengar menilai kenaikan Pertamax tetap berdampak terhadap masyarakat. Meskipun tidak semua menggunakan BBM tersebut secara langsung. Kekhawatiran terbesar bukan hanya kenaikan harga Pertamax, tetapi juga potensi keterbatasan stok Pertalite dan meningkatnya biaya distribusi barang, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta menurunnya daya beli masyarakat. Dan beberapa pendengar tadi menyampaikan harapan pemerintah dan Pertamina untuk tetap menjaga pasokan BBM tetap tersedia, termasuk mengendalikan inflasi serta memperkuat kondisi perekonomian nasional agar masyarakat tidak semakin berat. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di segmen Opini Publik. Selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman, gol kelima.